0: 8 minit pagi, trio pagi-pagi hari 4 pagi tu. Bagus lama.
1: Ya, jadi baru pagi tu dalam manjai-manjai bulan 9 tu terterang lagi gaya. Oh. Cuma lagi dia panas pula aku pagi tu.
0: Nah, pagi kemarin dah berengkah saja. Dia ada di Kuching kemarin nah.
1: Lama nak sebut ke bah kemarin deh. Aku semanjai jalan, lama temu puak temu deh. Hmm. Ya. Dari Sri Aman datai ke bak angkeli aku kompius baik kenya sebun baik kenya tadi dembal ke ngau titai nyebut tadi
0: ambun
1: pagi lawan kalau pedih ke pada pagi berita pulai nanai kena menama dah hari ke siangnya nya pisi dua reti penanggol teh ke baru dah temu ke dia cak baik kenya tadi hari kita nyau agi sebun nya tau ke mata aku nya majak tuai namun utai
2: ke sebun pengerindu kini baik hari Sri Aman
0: ya
2: luar tu
1: bisi aku nya tu ya
2: bisi
1: pengerindu nasi okey jadi selamat pagi sih
2: selamat pagi guys doa ga kentun
1: lalu kini gaya pagi tu bisi insur gi kini saya ba pagi hari 4 tu
2: mana pagi tu gari hari pan sama ga namun nanya kerita ku pagi
1: nyari kame, lepas kita cari itu nak pedak dek kemarin dah kita layan, mai cari nak pedak dunia dek tolong cari.
0: Iya.
1: Okay, mai jam dunia.
2: Okay, lama atau dah nak bertemu ke tuan?
0: Iya. Lama dah bertemu, dah enak.
1: Okay, jadi pagi tu kita ba SSL kita mesti siti atau pintu keranda ukah di. Nah, kita tu berkawal ngau, ya perkara yang sama. Tentang cara kita siku-siku mesia nur kenapi kita tu tadi tentu yang mesti beda ya maga.
0: Ya, lebih lagi dari perspektif atau dari sekolah lelaki window lah.
1: Ya.
0: Lepas kita buat SSL lah hari itu.
1: Female.
2: Female, ne. Nanti lelaki tu lain gaya cara, nanti induk lain gaya cara ya. Tak siku-siku, tak jawapan sama induk, sama induk. Pandak sama ke ya, kentun. Bisik.
1: Kita kan sebut kita itu, kita ke penyakit kita dunia kemari itu.
2: Ya.
1: Tadi kumbai kata S-T-R-E-S-S. Stress.
2: Semua orang bisik. Teka-teka kalau ngebuan stres punya kutun tadi.
0: Ngira duannya siapa ana ya.
2: Baiknya dia di rumah kini pengawapan nemu stres maka.
1: Aku ungkai mana kita mensia indah ke maya apa nemu stres kutur.
2: Oh.
0: Maya apa nemu stres nah.
1: Sama aku kalau meda ngulu bala aku sekali cak ngai veterina. Nganjong wia lawan bulu maya tu tadi tak nemu pasal maya maya persinya. Ya ke bulu lebat ada. Selalu kamera nah. Anjong ke veterina, anjong veterina. Oh, kena mama yang nuan tu stres.
0: Oh. Oh. Ya apa stres na?
1: Ini aku lihat aku jadi banyak. Ketika stres, makai orang merehi, bira tahi orang masuk. Pak, lu stres ke kerja cak? Kamu tengah tu stres.
2: Engkau nak baik, engkau nak baik berjalan di hari kini.
0: Kurang rawan.
2: Kurang rawan.
0: Kurang baik main.
2: Kurang baik main. Oh, tuannya tak ditanya dulu. Bisa nak main.
0: Kurang kasih sayang pun.
2: Boleh ngasih stres. Oh.
1: Nanti yang belum mayor ti tanya, wah palak. Tu kenyang banyak. Bukan mayamnya stres.
2: Oga kami dua emang dan nunggu.
1: Kita tanya pia stres tu mesti orang mendadak bida stres laki ngindu ya nanti bakal laki tu ya stres ya ya selalu lebih ngagai kediri aja enapi. Arti cari ya nanti mudah ke pemedes tau ke utai pengasai diri ya ya orang madah deh tang indu tu lebih mestinya cukup berguna kurang nur yang mantai ke isi hati ya ke dalam niat
0: nur yang sebenar
2: segi amat bisa betul ke temunya kenanya tadi tun nyamai semua tadi amunya ko dua tadi laki ngo indu nang segi bisa bida mimik meh baka indu tu mayu hagi ente di perhati yang ngasai ka kumpu ko aku tu tadi nang segi giga orang dur mantai ke sebana lebuh berasai stres tau ke tusut rundiang kini baka nanti laki tu nanti dibanding ke ku berhati ke ne?
0: Siapa?
2: Siapa? Paizek
0: mesti lah Paizek nah
1: Paizek pun mati Paizek pun nemu stres
2: pak Paizek nemu stres aman nanti ya mah nanti diperhati ke aku orang lelaki tu sigi anda memunyi maya dia diri tak hanya nak lah ya lagi nyok baru ya mantai ke
0: mantai
2: lah. Mantai ke stres ya tadi.
1: Tahu orang muda stres laki tu. Pemain dah mantainya sekarang betul pemain.
2: Ya, nang segi dah mayo, dah kene ke kelalu berat mah bae arti ya tadi.
0: Ngira lah hari hari jaku atau ke hari
2: ulah ya.
0: Ulah mantai kena. Ah, ke dia nanti hari perhati si apa Zek kena ke pedak kita deh bala kita.
1: Jadi komen kayak Facebook kami ya ke pagi itu. Ketika cara kita tu tadi mudah stres lagi main doa. Baik kerja sama bakal ke disebut kami tadi. Tahu kerja, bisa buka ke caranya. Apa sih bukan caranya kaku. Itu stresnya.
2: Tahu ke mana, tahu ke ndak ke bekeni kanya.
0: Ya, mesti ke begitu. Oke, Mbak SSL. Lagu dari Mustang King.
1: Terus sampai dengan kita Kumang
0: Sandawari.
2: SSL. Sandawari. Kok jauh mata tuh.

0: anda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadam penusah bebadi bajalai alun ke tahunnya di bak sebarang maya. Okay, semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan nungah cermin kereta, tali kereta temeka uleh mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita temeka nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak nepan ngenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Mata ngai tinu, macam-macam lagu.

0: SSL, Paquito.
1: Cerita kita ini pasal
2: stres.
1: Stres. Lelaki ngu indo.
2: Lepas nabi si orang bayi bantu jarak kita nyebut ngau stres cak. Kita ini bantu tu sakit kita ngau tanya skres.
3: Skres.
1: Skres nanti yang.
2: Skres minta.
1: Skres minta.
2: Ya kau kemarin hari tua kenapa lagi kita ini. Jadi ya skres tu pun pari ya pagi tu. Jadi bak yang pu nanti stres tu dia utai kena uliah disimpan kah. Di uliah lengkap ke stres tu lepas kia. Jadi siti cara kita ngelepas ke stresnya ianya baik ngulam utai masam ngau balak kaban
1: wish lain ke skillnya ne kan jadi kenapa
2: kira tadi kuya tadi saya ke ngulam saya kita mantap kia ngau balak kaban dan mudah mau balak kaban tu masam-masam kaitu ulam tadi kan langsung ketawa kadang-kadang
1: oh kira ya hiburan lah entertainment ya, teng rindang ya lah.
2: Nanti mau teng rindang, terus mau mau orang makan teh masam. Nanti aku kadang-kadang cak, nanti nyadi tas format kedepari atau di luar aku cak, sih.
3: Tahu.
2: Laban, nanti aku kure oke. Nanti nuan kena ke kaban ke, baik nuan makan masam lah.
3: Tahu.
2: Cari tangan ya aku makan yang madu padu nih. Siapa meli dah?
3: Oh. Jadi stres lagi.
1: Oh, itu ya baga masa terbagas makan nih.
2: Oh. Anu anu ngulang madu lagi bisik ya, lagi bisik ya. Aku mau ke labuan pecah kayu di re.
3: Ini oke, ngurang ke stres ya nambah ke stres.
1: Nambah ke stres.
2: Nambah juang.
3: Oh, begitu hari peringat kita ianya Johnny Kejuan tu madah ke BC madah ke BC berinsu mimit sebun beberapa tukar pagi tu nyadi nanti buat ia stres segi ndak sekali nusui tukar madah ngagai siapa-siapa ke semadi main orang yang nanya ke pendak tang maya umur nyau 75 tu jarang gak ke stres ke
2: Lepas nanti umur dah datai usia emas kurang 70 lebih kan nyare. Stresnya Siti utai ke patut amat dikelari ke kita.
3: Amat.
2: Lepas ya. Siti bah patut pengerayaan aja.
1: Nanti ya tadi mana aku umur 75 nya Siti hari anunya ya nya pelabu aku rahsia ya.
3: Ya. 57 ya berkali.
1: 75 ke 57.
3: 75.
1: 75. Ada umur gayu, panjai, lawan kurang stres deh.
3: Ya.
2: Aman. Stres tu tadi, anak kalau nyimpan ke? Anak kalau nyimpan, anak kalau nitiak kati stres deh.
3: Yeah.
2: Aja follow the flow aja. Anak kalau mantai ke, anak kalau angin mana ke? Nanti uliah stresnya temu lengkap kenyanya. Anak mantai ke sana siapa anak kenyanya temu lak ya temu terbelecut diri deh. Bisa ke orang tadi ya uliah handle stres tak mau cara empu, mau cara empu roti tadi ya, tadi apa ya stres boleh pula pun kaya lengkap kerja mesti orang boleh kerja cak
1: nyalah lelaki lah kelebihan lagi leban nanti dia ke namanya pansi saintifik ya deh hari belajar psikologi ya leban orang lelaki itu ya bisa ego lalu orang lelaki itu saya suah lagi namanya arimiat tadi nak udah di pelajar sedak ya.
2: Nah, dah di training
1: udah di train ya. Sosial ke biologi ya, ngambil ke orang laki itu kriang mah. Ya, dah mudah nyaba, dah mudah masuk kayak mata.
2: Saya cerita dengan saya kumpul deh. Agi main orang semua ngajar cak. Tapi main yang masa punya boys don't cry.
1: Nah boys don't cry ya.
2: Laki itu nyoba. Kurang apa yang mah? Laki itu nyoba. Akte laki mesti kriang. Jadi hari meet kita dah dididiknya. Jadi aku boleh gitu ya. Tahan lagi, nakal lagi dari segi nerima stres. Tidak dibanding aku Indo. Indo nanti dah nyoba. Aku yang ngasih akan kumpul cak. Udah nyoba. Mungkin tadi perayaan.
1: Oh.
3: Iya, nasi kita sama gaya tuan. Lepas nanti nak berarti ke nanti nuan nak ngira nya biak tak ke tuai deh. Nang berarti aku luar aku berarti ke inai kumpu tak jauh umur ya nya kenika.
2: Dah longgar.
3: Dah longgar. Jadi tu tadi nya pulai ke biak baru yang pula. Jadi ke ngurang ke stres tadi deh. Lebih ke dia berumah kenuan kok pendak nuan kenika.
2: Mesti merayak ya.
3: Mesti merayak ya. Ya tu minta kita itu tadi kenika
2: keluar
3: jalan. Keluar berjalan goya nanti munyiko jaku Melayu tu tadi ia minta perhatian
2: kalah ini ya kemak non minta baik berjalan ke Disneyland gini
3: oh nadai ke dia
2: Legoland nanti Nanti baka inai nuan semua datai minta kia. Ya kamu yuk kaya minta anak minta ini terbaik. Ini agak Disneyland pantai kia.
3: Lama dah nemu ngiga dah nemu medak nai.
1: Isaac bekerja. Isaac bekerja.
3: Oh anak nai Isaac dah nemu.
2: Nanti karena kalau training ni baru kaya nemu Disneyland. Nanti temu tiba-tiba kau ngiat ya tau nemu bisi Disneyland.
3: Bisi orang lah.
2: Mesti ada buka anak bekerja.
3: Nyamanya Siti Ali kepada diperhatikan aku tanti baka nanti inuan nanya baka ya kumpul datun nanti aku tu tadi aku rindu nanti nyama aku berasa stres sekali ke nak ngira lah stresnya terlalu berat baku sekali ke nya kira aku boleh tanya ke aku aku rindu berjalai nak ngira nya berjalai pasal kemit kedai kemit pun nyadi mah kena ngerinda muai kena ke kena awak kena ngelimpang ke rundi
2: ngelimpang aku jaku tuai
3: ngelimpang
2: amunyi ke syasya mana megak ke pagi tu nanti baik yang pu ya nolak impan nolak jadi dalam
3: makan nanya kok
2: mesti kak di password ke bercerita kau balak ke bakian tang bakiannya sebenarnya bakiah yang tertentu aja nolak mantai ke ceritanya laban kawan segi mayu tanya ke percayanya ke pedihnya enak oleh pada guys semua orang ya aku ya ngambil ke yang ke feedback ya positif pula kita tahu ke cukup meh ia mendiang teko kita aja anak untuk ia jadi CNN ia nampung ceritanya kebuka lagi susah ralah banyak
1: ia jadi sebengkah beranggul kebuka lagi lagi
3: sigi bisa man pemanah ya kita nusui ngagai orang iga orang buka endor kita mantai ke sebanotun ia baku meh leban dia nuan uleh berkunci run dia buah penemu ngau orang ke ngau nuan kena kendor nuan nusui stres tau ke penanggul buat rundi nuan ya tiba ke laki je nam berarti kena nanti laki mayu dia diri namu ya munyu ke nuan tadi
2: bisa ke dia diri
3: bisa ke main game munyu ke
1: main game
3: ngelimpang ke rundi buat tu buka breeze walk kini bisa ke buka nyatang nanti nuan ngasa nanti ya baku mana lagi tadi nuan berkunci nyanggau orang bukai ngigat ndur nuan berkunci nyanggau enggak orang bukai mah nompo penanggulnya tadi.
2: Alaban nanti nanti aku sih kadang-kadang aku tu lain kena orang bukai. Aku duitnya cara kadang aku belum main atas saya bermain. Terbaik tinggal dua. Lepas itu tinggal dua untak kita segini ada pun sih lagi.
1: Dua aku nemu. Bukai.
2: Bukai nak cak.
1: Nak.
2: Nomor dua aku selalu
1: mayau-mayau.
2: Agak imajinasi kumpul, imajin kumpul.
1: Ia sebaya aja.
2: Cara-cara aku ngelayan dunia kumpul deh.
1: Tapi nanti tien lah.
2: Hah? Nanti cak. Ya normal cak. Ya hari sugu meditasi cak. Meditasi terimpu. Nanti guna alat bantuannya cak. Ada ni pun cak. Handle Siti ada cara ngelipet.
1: Ya, berpangkai kak. Namanya
2: label lah.
1: Oh, label
3: stress.
1: Stress nya tadi.
2: Ada alat bantuan?
1: Nanti, kira-kira mesti alat bantuan ya.
3: Lain tahu ke sebuah
1: CPR.
2: Okey, satu lagi kita ya macam baru komen dari peningai ya kebukai kawal ngau stres. Laki ngau inu, bisa sama kini tahu kenya tadi amat laki tu ia diau diri aja. Inu lebih ke mantai kurang.
1: Iya. Yeah. Tu the crew ngau Phyllis sepekat pengerindu.
2: Ba, trio pagi hari 4 SSN.

0: Mandang ke penusah babadi Bak Jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat, tip guna, ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyari, arulah tidriba, tina itih ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba, boleh ngelimpang kerunding, lalu ngasuh babadi. Sekedak perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah babadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincil, tau ke ngerja pengawak, boleh ngelimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak dipekuasa, dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
2: Anda nak kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah babadi Bak Jalalun ketau nyadi bak sembarang maya. Ukai semina ulih ngadang maya terpangkak bak mua nunga cermin kereta, tali kereta temeka ulih mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin.

0: ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansur dari kereta. Nyalai, anak lepau ngebat ke tali kereta tajapan penyawah pemindah nak lama acap. Biar megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YSM.
1: Telefon kami 082-258-634.
2: Like megak Facebook kami YFM Ibar.

0: Kadang lagi. Kalau medis ke diri empu. Tapi aku lagu tadi ini sih.
1: Betul, menyohan medis ke diri empu.
2: Ya, tegal stres, tegal sur dunia yang laban sebut Siti, Siti peranggul tentang bisa cara kita mengutarkan.
1: Ya.
0: Aku teringat ke Siti, ke Siti jempol. Frasa kata, dambi ku hari Siti film kia. Bahwa Siti jalan pemetang tak kubat teruang tu tadi. Itu bisa pengujungnya timai penerang.
1: Kalau aku
0: namanya? Ceritanya aku ingat kalau bermainnya aku tengah bermeditasi.
2: Oh.
0: Bahkan ada separa sedar aku.
1: Separa sedar ya ingat dia je ke tanya ne.
0: Aku kalau bermainnya masuk dalam meditasi.
1: Oh. Tapi si amat gaknya tuan. Jadi nanti dia perhati ke dah Ken tuan tu tadi. Bisik laki ngah induk tu tadi amat punya kenuan bisik bida. Sikit-sikit orang pandak sama cara ya kene ke ngubat stres tu tadi. Oh, jadi nanti ke nemu nama kini punca. Punca aku aku tu tadi.
0: Pun ya,
1: pun.
0: Orang punca. Hanya setiap pun ya, kemudian orang gangguan dari luar.
1: Gangguan luar, ada orang punca. Jadi punca. Pun pun stres tu tadi deh. Nanti dibandingkan nanti ngau laki, ngau induk tu tadi. Laki tu pun stres ya nama suah ken tu.
2: Orang induk.
1: Okay. Tegau rindu.
0: Mayuh laki ya. Aku setuju dengan Richa. 70% 40% yang datang rindu pun stres ya.
1: Yang kau menuan tuan?
0: Ngaku dia tahu. Ya, lepas aku sini aku orang rindu di rumah dia. 70-80% datang rindu, 20% datang rindu lumpian.
1: Aman? Oh. Yang asal kita stres.
0: Ya.
1: Oh, kini cara kita tanya deh.
0: Nanti bakal aku punya pada aku tadi aku mesti dua cara. Tino ngau meditasi.
1: Meditasi.
0: Imagine ke diri menyatari dua cara ngelindang hati deh. Kadang aku imagine pun jadi rockstar. Kadang aku
1: imagine jadi rockstar.
0: Jadi imagine pun jadi Cristiano Ronaldo.
1: Oh, jadi nanti aku berarti ke bawah tanya tu statistik ke bisa dipansut ke bawah DOSM Jabatan Perangkaan Malaysia tu bawah tahun 2023 dengan 2024 tu lelaki mayuh agi kes munuh diri.
2: Dibanding dengan induk lah.
1: Nanti dibanding dengan induk. Nanti buat tahun 2023 nanti hari penyampau 1068 ikut lelaki dengan induk. Lelaki 867, nanti induk 201, lelaki 81.2%. Bisik kes munuh diri.
0: Berarti intinya ke dua kali lipat laki yang kena oleh handle stres dalam hidup tu. Kira ngambil jalan muntang, jalan mudah nur ngujung ke tak kemana kesebut diri punya tadi.
1: Iya. Ya pada tahun 2003 tu, 2024 bisik kurang mimit tang agi bo 80 lebih peratus tu. Ken ngotun.
0: Jadi berpasar ke statistiknya tadi deh. Jadi kita induk patut nemu ke si anak so laki tu stres. Laki tu stres mudah mai dampih mai pendamir pedah.
1: Tang Siti ngaso nanti beka munyi kunoan tu tadi. Okay, maka tegal semua tegal induk kada. Nyak datar di rempu. Nanti beka nuan nemu cara kene ke ngatur stres tadi. Engko tadi berunding pasal nama neh. Kau ngel duit kini.
2: Tang si penanggul kini ramadhan penanggul utama ya segi Indo.
0: Mainnya mayu datarinya. Ini aku dah 80%. Ia tu lebih 50%nya segi puncak ya datai hari Indo. Tang na semua ni bukan aku. Kau pun dah nyu Indo bukanya kan sopan.
1: Nya ke mana?
0: Jadi ya situ lagi.
1: Sama mengigas stres.
0: Bukan Juni berbeda dengan Indo kita tu lah. Itu yang pu cara kan tiba ya. Yang ambil pendekatan bakal induk bukai dah ke berandau atau ke madah ke putih dengan soalnya sekolah dalam gerbuk bukai lah. Nanti yang pun cara ni ya ya refer lagi cara ngau me time bakal berkemas ke bilia. Lepas nanti bakal ya tusur undiam ke lepas main ngemas bilia. Bilia udah bersih otomatik ya
1: stres ya
0: stres ya apa nyawa mulai nyawa ngau sampah-sampah yang kebukainya. Nanti diperhatikan ya cara hidup menjadi yang kaya tu tadi nang ya orang ya ke mayuh lagi dia untuk rumah. Jadi orang mayuh lagi dia untuk rumah. Stres ya tentulah tayar di rumah nak. Dan patut dia di rumah stres dah tayar kena kopi.
1: Amat. Jadi. Amat gaknya. Banyak setiap cara hari Juni Ben. Jadi tu cara hari Ana Peter tu ga Sam. Lama kan nyebut Sam. Kan ngatu. Apa ya sedua melaki bini bisik stres ya. Sikit entah betusui dengan orang ke ya. Ngai ke orang ketawa ke penghidup kita ke benuang stres ke. Pasang aja radio automatik stresnya lenyau. Taja utai mayuh ngasuh stres, mayuh diri kenik ke tu. Maya diri empu pan tau ngasuh stres. Mayau diri empu pan
2: mayau.
1: Mayau
0: tau ngasuh stres. Ya, mudah-mudahan. Siti aku tertarik tiba jakut itu kadang-kadang menjeliti bangsa kita. Kita itu malu kan madah ke orang lepas kita malu diketawa korang. Hanya dia nyak meh sekadarnya kan yang ngujuk ke bakal lelaki itu tadi malu diketawa korang. Kita mau lelaki sigi bisi ego. Ya bukan tu sikalnya ya. Ego dalam arti itu dalam ketegal ke kelalu malu kak ngai ke ketawa kurang dari luar ya mantai ke serbana diri tu nya menyapa 80% tadi ngambil pemutus madam sebut diri
1: ya nya situ tak kena mana ya tu sing kena mana
0: nya kadang-kadang bisa guna ga kita itu laki itu laki lah kalau biasa tadi yang miga orang no meluah jadi kita muda laki kita itu tadi main tripun atau kaya bisa kaya chatting room ke mana ngacau sedaya ya meluah
1: nya layannya nya kat nambah ke stres tahu ngasa tu seru ni
2: ini dah nya plot twist dah nya
1: dia bekanya asai ku mayu itu yang kau seduai tu pelabak ku mayu bekanya pelabak ku nanti asai stres ngasika tu luka ngiga sika tu jojo lagi mayu stres.
2: Ngemiru lagi jujur.
1: Nyak uka jujur.
2: Jujur madah ke kebenaran ya.
0: Ini lah kebenaran. Bapak tolak.
1: Nyak maya lagi kenaikan maya lagi utai ngasuh anak bulak. Nyak ngasuh lagi stres. Maya lagi stres.
2: Nambah ke stres.
1: Nambah ke stres. Anang kenyak meh. Anang kenyak.
2: Okey, kita dengar ke lagu hari Lembang Lemai tu dulu. Sebelah baca komen peninggalan kita kebukai di Facebooknya.
0: Jadi pagi tu Lemambang Lemai penguji dua pagi trio salah
1: trio pagi mana ninggalku
0: tu. Mana mata tu kecil sih.

0: Kucing.
1: YFM 101.3 Pergelar Sejarah.
0: Berasai kita yang dah tai pengujuang tu deh.
2: Ha munyi kalau tiba kamu tetai main bola, tetai ba minit-minit tahai permainan.
0: Ya ya ya ya ya.
3: Tadi baru ka belaban melo asa orang ngetu ke tadi.
0: Lu semangat tadi sih.
3: Oh ya.
2: Kita lagi cerita ke topik kita itu tentang ke ba utai ke disebut stres ya. Jadi peningat kita ya pagi tu inya tadi yen wheel ke ya. Kita mensia tu bola ngumbai diri nda stres tangnya meh anang nurut kati ba stres tu nyentu kita nda boleh fokus ba sisi utai anti asai ke asai ke nda boleh tadi yang mai kita berkongsi ke ngau orang nah salah berkongsi ke ba orang ke dikarap ketua jadi nya koya anda ngambil cara muntang untuk kemudian sekeliri dari mana gitu non mantai kurang jadi ya tu tadi nyau kira ngelak cara dah hidupnya macam
3: Ianya
2: tadi mengmansut ke stres tu cara lepas ke bala BFF
3: tahu ke orang ke boleh dikarakan wan ukai ngiga cara muntang ngiga orang bukai kena dikelala
2: jadi nya tadi guna kita tadi bisi besti lah
3: nanti dia doai deh
2: nanti bukan wan pusi deh nanti bahas tentang besti itu berapa lama nuan ngambil kawal kak ngambil orangnya toko mengiktiraf orangnya jadi besti nuan bagi kita induk
3: nanti buat aku tuan aku ngan yang aku buka leban siku-siku nak sama deh
2: ya
3: nanti aku tu apa kejampak Arab ke orangnya nyau semua ndak aku mada semua orangnya bestie aku ndak dan nanti indur mantai ke sebenarnya nasi gig ngagai kentik tua bisa kena ke orang petuai mantai ngagai petuai rempu meh nanti bisa bini kenyak meh kau aku tu tadi anang ngigak cara muntang tenjak aku punya kunon tadi bestie punya kunon tadi dah tua tu jadi melaki bini tu tadi nadain Nadan tu nah, Nadan tu rahsia ada yang nadai nadai bestie bestie forever. Lama bestie tu pun nemu nucuk belakang.
0: Oh betul.
2: Ah, ya
3: nikah belakang. Amayo geja aku buka. Jadi bertanya patut diperhati ke kita mah nanti nak ngamamat urang yang boleh dikarapkan wan mantai ke sepanan wan nadai salah berkunci tang dak semua orang ulen remak pengurang tua tu tadi. Ninga penanggul tu.
2: Betul. Lepas nak besti pantau jadi nesti kau juang Okay, jadi dah tiba pengujung tadi cak. Besti kita yang berluarnya pendang nanti.
0: Kebenarnya, saya tanya kami tiga tu tadi. Amat kena rindu. Stres tidak ya. Lalu mengungsi ikut tanya dengan orang bukai. Yalah cerita dari peninggal kita dia tadi.
2: Lepas nak besti kebala tadi. Mengungsi karif nolbak dia rimpu.
3: Ya, penolbak
2: dia rimpu. Terus bagi kau cara cara terimpunya mereka kang lari dari hari stres tapi majority caknya bukan bunyinya cak madah ke besti
0: iya
2: lebih jarang kita laki nanti madah cak dan kelahian laki itu sama pagi cak laki itu ngetan lagi mendam megang stresnya
0: ini salah gak kebenarnya lepas ya nang dah normal tanya tadi
3: ya
0: betul komen dek buat kita tim si penanggul nak si kita kawan dah kurang
2: jadinya macam ni bala kami kesama laki megang siti kurang ke ego.
3: Amat
2: mengajar orang ajar ke kumpu ga? Aku sisi aku bila ego aku bersaya. 225 aku ya.
3: Kau nyawai tadi ada ke sama berarti ke kenaikah stres ribu anak lalu mai stresnya ngujung ke
2: diri. Orang bukai tu stres lah banyak.
3: Orang bukai
2: stres orang bukai orang
0: bukai stres. Nya lah masalah, nya salah. Aku jaga.
2: Jaga.
0: Jadi stres anak mai orang bukai. Di ke stres stres ke diri aja.
3: Stres ke diri.
2: Anak rapi ke stres bukai gigi penyakit.
0: Okay, sudah kan kita mulai Pak SSL pagi itu.
2: Kau mumpun dulu kami bawa kita temu baru kita minggu baru jalan baring ngau jam ya kesebaka.

Kesatuan Rakyat, Asas Kekuatan dan Masa Depan Negara. MyCard Generasi Baharu dikeluarkan hari ini. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

0: Hubungan Malaysia dan Indonesia terus diperkukuh menerusi lawatan kerja Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang bermula hari ini. Perinciannya bersama wartawan Nurul Ashikin Abdul Halim di Jakarta. Silakan, Shikin.
1: Baik, terima kasih, Diati. Lawatan kerja 4 hari Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ke Jakarta memberi tumpuan kepada pengukuhan kerjasama sektor halal serta hubungan dua hala Malaysia-Indonesia. Bakal Duta Besar Malaysia ke Indonesia Datuk Muzaffar Shah Mustafa berkata, fokus utama lawatan ialah penyertaan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dalam sidang kemuncak halal 20 atau H20 ke-5 atas jemputan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH Indonesia. Beliau dijadual menghadiri majlis pembukaan sidang kemuncak itu esok selain menjadi ahli panel dalam sesi yang membincangkan pengukuhan hubungan dan kerjasama antara negara menerusi Majlis Halal Serantau. Menurut Datuk Muzaffar, Malaysia melihat H20 sebagai platform penting untuk memperkukuh kerjasama antara kerajaan, pihak berkuasa halal dan pemain industri termasuk melalui cadangan penubuhan ASEAN Halal Council. Di peringkat dua hala, beliau berkata kerjasama antara JAKIM dan BPJPH Indonesia turut diberi penekanan khususnya untuk memudah cara perdagangan produk halal antara kedua-dua negara. Selain agenda halal, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut dijadual mengadakan pertemuan dengan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka hari ini. Pertemuan itu dijangka membincangkan hubungan dua hala serta bidang kerjasama meliputi pembangunan desa, pengurusan bencana, isu sempadan dan maritim, perdagangan, kesaling hubungan ekonomi, pendidikan dan juga TVET. Jadi sekian laporan saya, Nurul Ashikin Abdul Halim dari Jakarta, Indonesia. Kembali ke Angkasa Puri bersama Diati.
0: Baik, terima kasih Shikin. Semangat kebersamaan dan perpaduan perlu terus dipelihara bagi memastikan Malaysia kekal aman, bersatu, makmur dan berdaya tahan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kekuatan negara terletak pada kesatuan rakyat yang terdiri daripada pelbagai bangsa, agama, budaya dan latar belakang. Perjalanan Malaysia sejak 1963 membuktikan kemajuan dan kesejahteraan dapat dibina apabila rakyat bergerak bersama, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang diwarisi. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof turut menekankan kepentingan perpaduan sebagai asas kekuatan negara dalam mendepani cabaran dunia yang semakin tidak menentu. Menurut beliau, keamanan dan keharmonian yang dinikmati ketika ini tidak boleh dianggap sentiasa terjamin. Sebaliknya, perlu dipelihara dengan menghormati perbezaan agama, bangsa, budaya dan bahasa. Semua pihak bertanggungjawab memastikan perbezaan pandangan tidak membawa kepada perpecahan. Beliau turut menegaskan komitmen terhadap Perjanjian Malaysia 1963 perlu terus dihormati dan dilaksanakan termasuk melalui kerjasama erat antara Kerajaan Persekutuan dengan Sabah dan Sarawak. Ini pula mengenai teknologi kecerdasan buatan AI. Program teknologi berkenaan akan terus dipergiat di seluruh negara bagi memastikan golongan sasaran menerima manfaat, pendedahan dan akses yang sewajarnya. Menteri Digital Gobin Singh Deo berkata, usaha itu penting kerana masyarakat perlu memahami cara menggunakan teknologi berkenaan yang boleh membantu memperkasa kehidupan dan perniagaan. Malah beliau turut menyambut baik pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkenaan program AI yang akan memberi manfaat kepada 100,000 belia.
2: Kita ada program-program di mana kita membawa agensi-agensi seperti Talentcom dan sebagainya untuk memberi lebih pendedahan kepada rakyat berkenaan apakah sebenarnya itu AI dan bagaimana mereka boleh menggunakan AI itu untuk memperkasakan lagi kehidupan mereka dan juga perniagaan mereka. Kita lihat ramai peniaga-peniaga kecil juga perlukan bantuan. Kita dapat bantuan daripada beberapa agensi itu seperti TikTok Shop dan sebagainya. Dan mereka ini memberikan latihan bagaimana dapat menggunakan platform-platform yang sedia ada untuk memperkembangkan lagi perniagaan dan sebagainya.
0: Gobin Singh Deo. MyCard generasi baharu dengan 53 ciri keselamatan berbanding 23 sebelum ini mula dikeluarkan hari ini. Menurut Jabatan Pendaftaran Negara JPN, sebanyak 40 cawangan menyediakan perkhidmatan pengeluaran MyCard baharu dengan tempoh siap pada hari yang sama. Manakala permohonan di cawangan yang tidak mempunyai kemudahan cetakan mengambil masa sehingga 5 hari bekerja. Antara penambahbaikan ialah penggunaan kod QR bagi pengesahan dan penguatkuasaan, teknologi hologram, teks mikro, ciri keselamatan ultra ungu, turihan laser serta chip dengan tahap enkripsi lebih tinggi. Berita seterusnya, indeks pencemar udara IPU di beberapa kawasan merekodkan bacaan pada tahap tidak sihat setakat pukul 8 pagi tadi. Tasik, Ipoh, Perak mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 182 diikuti Seri Manjung, Perak 179. Manakala Sungai Petani Kedah dan Pegoh Ipoh masing-masing 160. Menurut Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Johan Setia, Selangor merekodkan bacaan 158. Manakala Minden, Pulau Pinang, Taiping, Perak, Ceras dan Putrajaya masing-masing 157. Bacaan IPU tidak sihat turut direkodkan di beberapa kawasan di Negeri Sembilan, Kuala Lumpur, Selangor, Terengganu, Johor, Pahang dan Melaka. Luar negara, rakyat Malaysia di beberapa kawasan Arab Saudi dinasihatkan kekal tenang, berwaspada dan mematuhi arahan pihak berkuasa tempatan sekiranya menerima amaran kecemasan. Konsulat Jeneral Malaysia di Jeddah berkata nasihat itu melibatkan rakyat Malaysia di Jeddah, Taif, Yanbu, Abha, Khamis, Mushaid, Jizan, Najran dan Al-Ula serta kawasan lain yang menerima amaran menerusi platform Amaran Awal Nasional Arab Saudi. Mereka dinasihatkan berlindung di dalam bangunan, menjauhi tingkap dan kawasan terbuka serta tidak keluar semata-mata untuk merakam gambar atau video. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres menggesa Houthi dan Arab Saudi mengadakan rundingan bagi meredakan konflik yang semakin memuncak di Yaman. Tegasnya, tindakan ketenteraan sahaja tidak akan menyelesaikan krisis dan kedua-dua pihak perlu mengutamakan rundingan. Guterres turut mengutuk serangan Houthi terhadap infrastruktur awam di Arab Saudi serta gangguan pelayaran di Selat Bab al-Mandab. Sekurang-kurangnya 21 individu terkorban termasuk 12 kanak-kanak dan 5 wanita selepas sebuah bangunan kediaman 6 tingkat runtuh di kawasan Tal Al-Hawa di Gaza. Agensi Pertahanan Awam memaklumkan 45 mangsa lain yang cedera telah dihantar ke hospital bagi mendapatkan rawatan, manakala puluhan lagi individu dikhuatiri masih terperangkap di bawah runtuhan. Operasi mencari dan menyelamat bagaimanapun berdepan kesukaran berikutan kekurangan peralatan serta jentera berat. Beralih ke sukan bola sepak, Manchester United tersingkir daripada Piala Liga selepas tewas 3-2 kepada Brighton. Meskipun mendahului 2 gol di Old Trafford, United membuka tirai jaringan menerusi Chalasi dan Mason Mount dalam tempoh 10 minit pertama. Bagaimanapun, Brighton bangkit menerusi Haralam Postecoglou dan Pascal Gross sebelum Maxim de Kuyper menjaringkan gol kemenangan pada minit ke-70. Kekalahan itu menyaksikan United mengalami kekalahan kedua berturut-turut di laman sendiri. Perkembangan La Liga, Barcelona mengekalkan rekod tanpa kalah musim ini setelah membelasah Racing Santander 7-2 di Camp Nou. Perlawanan itu turut menyaksikan Rafinha meledak hat-trick. Manakala 4 lagi gol Barca dijaringkan João Cancelo, Gabriel Jesus, Lamine Yamal dan gol sendiri Asha Villalipre. Kemenangan besar itu membolehkan Barcelona mengumpul 21 mata sekaligus kekal di puncak Liga 3 mata mengatasi Real Madrid. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kesatuan rakyat, asas kekuatan dan masa depan negara. MyCard generasi baharu dikeluarkan hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: 93.3 FM.
1: Kabanti berenang kita, ninja lari.
2: Terus berbulai kau kami.
3: YFM 101.3.
4: 9.12 Bau.

Iya, 12 menit lepas pukul 9 pagi. Selamat pagi, wai. Terima kasih ya, ngagai. Tiga ikut pengelola program kita ke udah. Bukul lengok kita bawa pengelola pagi. Terima kasih ya, bunyau mujab ngamaga isi ya. Ke nakak uliah merindang kita ke pagi tau. Berkongsi info. Serta mega berkeluluk pagi tu tadi ya. Ha. Macam-macam ya. Topik ke di Keranau Sidak Tiganya tadi. Lalu datang bawa aku 3 jam mega bawa 9.12 kalau aku dekat berkongsi berita engkau kita lagi. Kelimpah hari kita dengar Glary Edway ngau Araman Sayang lagi ya. Ya, mega melinang kita ngau lagu-lagu ke udah dirintai aku sebelum aku tamat konti. Baiknya lagu lama ngau baru ya. Kena melinang bala peningat kita. Kaget mendiang ke YFM bakal ke pagi tau. Yang lama berita, Y. Gagal hati sekedar. Leban sebuah nasabnya berkurang. Bisa-bisa tak berkurang pelabak aku ya. Nyo tawas lah saya. Jalan luan tau ke dadah tawas meh. Lama tau nyo panek sebut. Nak berkenyak ya, Wai. Lalu kita boleh ngejar pengawak. Lebih lagi ngejar pengawak tanah. Bisa nyakak bumai. Bisa nyakak berkebun. Lalu ngagai bala peningat kita ke Benung Hirup pagi tau. Lama aku bak rumah. Pada apa jam ke datuk? Jam ke datuk pukul 9.14 minit. Nanti aku ke kau. Sikit pada apa ya? Birup kait kupi. Bempak kasih guring. Makai mie meh kita. Lalu sekedarnya milih dekat. Main tunjuk aja bapak. Pasal dia ya, benar dan sejarah kini jika kedai ni kedai mi kenyamai-nyamai ya. Ya, selamat hari pengada, ngaji kita kenyambut hari pengada saya tahu. Tahu pihak mega ngaji kita ke bisa temu janji ngau dulu tu, bisa, wah, percaya meh. Apaan kadang-kadang kita nak ingat kita ni maya ngambil ubat, ni maya ngambil darah, ni maya bertemu ngau lutul. Ubat tinggi darah anak-anak ingat empat way out. Aku selalu naku nak ingat makan ubat. Nanya ku ingat ke kita out. Ingat ke kita. Ingat ke dempau ke. Lalu bala peningah. Sudah aku berengkah ngau berita. Aku dekat melinang kita ngau lagu dulu. Atau lagu hari Richard Lee. Dah lekat. Batin.

0: Safa dekat Maikulai Trophy Marut Bilang. Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Safa dekat Maikulai Trophy finalis ACSK ke-9. Marut Bilang tahu ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu dekat Maikulai Trophy lagu ACSK ke-9. Memandu Terbilang tahu ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9 Pemandu Terbilang. Now kategori lagu ACSK ke-9 Pemandu Terbilang dibuka hari 8/9 ngakai 2010. Link undi tahu dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSK ke-9. Ya saya ke kita patut mai mulai kategori itu.
1: ACSK ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

Ya, berita ke dekat dikongsi aku, berita ke terbaik tu lumba main. Ini pegawai nyedia ke lumba ngemain Asia Tenggara. Tahu ke di Kumai kita si game ke-34 kereta lumba ngemain para ASEAN ke-14 tahun 2027 lah. Benuang cakah dipejalai ke ngena gempuang antara komiti pengatur si game Malaysia MASOC 2027 ngau kluster pengatur. Pihak ko penerang ke dipansut tuai pemesai eksekutif MASOC 2027 Dato' Abdul Rashid Yaakob madah ke pengawak nul ngadu madu ke vendor ngau supplier nato nak diputus ke dalam tahun tau. Jadi kena nentu ke pengawak uliah dipejalai ke ngau lurus serta lancar. Jadi ia mega bisik madah ke pemesai guna communication antara 18 komiti kelimpah hari Melati ke gaya hari ngau usah ke nyari dia tahu ya. Jadi pengalami si game 2027 dekat dia tu berlabuh 18 ngagai 29 hari bulan 9 ianya di Kuala Lumpur, Sarawak, Pulau Pinang ngau megak Johor. Lalu berbayangnya lumba ngau main para ASEAN ke-14 dekat Datuk Belabuan 17 ngagai 23 hari bulan 10 tahun 2027. Ketubah kali Sarawak dekat Deberik Basar nyadi menua nua berjadi pengalami tau ianya bak Stadium Sarawak di Petra Jaya. Nyak tadi berita ke terubah ke dikunci aku. Asai ke temegah hati laban menua kita dipilih ya. Nyadi dua berjadi ke pengalami itu. Anda ingat nanti orang bisa nanya kita menua kita dua berjadi ke pengawak lumak main para ASEAN ke-14. Ianya bas

Ya, mayu macam pengawak benuang di atau jam ke atau kalau bagi kucing lah and floral festival KLFF ngau Luna Light Wonderland ya. Ya udah kia kita bala peningah. Kalau pengawak tu udah pernah berengkam pelama tu kuda. Hati sudah ditutup sementara harinya ketegal sebun ke kelalu balat dengan buka baru dah tahu ya. Kalai mandang ke bungai ngomayu macam eh utah dia api menyedek dia tahu berbaik ke bala diri sewilik bala anak kita ya kenang lindang kati. Udah lama kita itu buku ruang ketika sebuah asap empat lama itu kuda. Ya, nak ingat galeri Y pukul 10 atau ke udah disedia ke dan Steven kita program tanduk ya. Dan sebenarnya kita berperinang dulu. Siti lagu ke di bayi Heli. Ana nyari pelakon pagi tau peningai ya. Lagu ke diberi nama pelakon.

0: Ni cabana cu.
1: Sunyi. Seilu-ilu Kediri. Adang irau. Kami isi berita kita.
2: Bergerak pagi.
1: Y 9:12. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
3: Terima kasih ya. Lawan undang milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
1: YFM. Segulai sejalai.
4: No.

Jadi tu peningat mayu apa ngawak ngerbai ke berita-berita pula. Ngenak peminta tiru tau ke AI. Udah nyari pematik pemadu besar bak ke di satu industri media di menua tau ya. Pihak Koordinator General Upaya Penabur Dato' Aswad Ismail madah ke pemansang dari segi teknologi AI tengujuang ke orang mayuah mal benar dekat mida ke antara ni ke utai kamat kena ya tau ke utai ke di tempat jadi pemayuah berita tau ke penerang ke nak disarap bak mayu macam pelasal media mengujuang ke mensia mayu lah amal dekat Arab ke pengamat report berita ya. Lalu perkara ke bangsa tau mengujuang ke pemekuah media nak ulih nak majak kreatif matak mensia mayu lah nak cara ti nak ngerugak pengamat sitik-sitik penerang. Lalu berindik ngenya pengawak ngeluar ke isi tau ke konten si uliah narit hati ngau rundian rakyat nyak perkara ke cukup berguna benar. Lalu tau kena nentu ke mensia mayu lah. Uliah harap ke perkara-perkara ke dikenatai ke. Nyak tadi berkawal ngau meminta tiru tau ke AI nang amat peringah ya. Kita medrak ba sebelah TikTok ba sebelah Facebook. Misalnya nanti ke orang kena nemu kumai amat. Ya. Nak kebuah ya nak uliah. Kita nato nak nyidai pengamat cita-cita berita. Tau ke utai ke di pedak kita bak sebelah media masa.

0: Segulai sejalai seminat bawai FM.
1: Ya, GS segulai sejalai dengan kami bawai 19 ke pagi tu bala peningat kita lagi berkongsi sekedar berita. Jadi tu berkawa dengan sebengkah program Sarawak Ku Sayang SKS 2006 bagi menua muka. Jadi tu udah di Perambu. Lalu dekat dia tu kena 2 ngagai 4 hari bulan 10 tau. Pihak ko penerang ke di pansuk residen bagi menua muka Bujang Rahman Seli. Madah ke pengawaknya dia ke diri dia tu benung di pejalai ke. Ke mai tau ke mungkul 18 bengkah agensi. Tang tajak pihak peninga pengawal aktiviti luar berpanggai ubah gaya hari ya. Jadi semalam ubah dekat dipadahkan tak semak gaya hari nak mana. Hanya tadi berkawal dengan program Sarawak Ku Sayang SKS 2006 bagi menua muka ke benaya tau udah di Perambu dia tu 28 ngagai 30 hari bulan 8 tu tadi tang ketiga sebuan nyak ditangguh harinya peninga mayu lalu dekat dia tu 2 ngagai 4 hari bulan 10 tu.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggung kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribat ti ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuat ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau kengacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Ia pelinga mayu udah lagu ari Sasha Julian. Dia kita dekat bergulai ngau Dennis Stephen ba galeri artis.

Sapa kedekat Mike Pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara

0: atau ke lagu Arisa. Sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bak malam anugerah carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 3 bulan 10 2026.
1: Terima kasih kepada Gelang Kopi Bak YFM yang dibekal selama dan tu kita bergelai bak program Gallery Y BC lagu baru 10 lagu baru ke dekat baik dengan kita ukur sari tu bak Gallery Y kita ke minggu tu. Ok, jadi penanyi ke terubah ke dekat dengan kita lagu ya. Ianya intro lawa dengan lagu Lari Jawa ditangkan dengan Mary Kamela. Lagu Selatan Ukai Empu Tua. Mayu orang nemu lagu Tujuh Mimpi dan Selatan Ukai Empu Tua tu. Nanda itu mayu orang nemu lagu tu. Lagu tu dekat dengan kita ke sekali tu. Udahnya lagu ke pemodo baru Ari Hanije Asa ditangkan dengan Dewi Johnny. Tuan Beneran Aku. Kita ingat ke semua lagu tu bak Geler Y kita ungkup.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi enti orang belakangnya main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketupan, boleh main melantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, enti udah nulung orang bukai. Aku, Rasdila, YFM.

Terima kasih lagi dengar ke YFM. Okey, jadi kita ke sekali itu dekat dengar ke Asa Ati Keran Kenuan, lagu Ari Alizenda Sampuk. Kemudiannya Nadai Ati 23, Hari Edika Anthony. Hari Jeffrey Anu Megah Bisik, lagu Hari Penanya itu Entua Mas. Kemudiannya Azamil, Ingat ke Cerita Lama. Okey, jadinya lagu ke-8. Apa geleruai kita ke sekali itu.

sebun nya majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak bat luar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyawajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik tau ke hospital kesemak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami Wifan segulai sejalai.

Lagi dengar ke YFM, jadi lagu kita ke sekali tu, lagu Jakob Bobongai, Ari Adam Naga, serta lagu Ari Felicia V, Baduk Ngenel Pagarindo Lama. Yang kena ngujung ke Gelir Y kita itu, Sun ke

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

0: Yagi segelas jalan kami bawa Y912 ke pagi tu ya. Nanti ingat kita ke baru muka radio terima kasih alamak milih Wi-Fi station kemilang kita. Ini bisa ya bala peningah madah kaku datang baru sebut kok. Terima kasih bro John. Pagi tadi nang yang amat tawas, amat tampai. Jadi datuk bersembuhan baru. Apa amatnya kini? Banyak tadi info risiko peningah kita. Yang harap ke nanda lagi bersembuhan. Udah mana amat pagi tadi nya tawas. Bersembuhnya main meh. Ya, lagi aku dekat berkongsi sekedar lagi berita ngau bala peningah. Laman aku dekat merenang kita dulu.
1: 24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita. Merenang kita ngau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: CSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mars, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.
1: Ya, peningat mayu lah. Tinggal 4 minit lagi nyau kat pukul 11. Untuk kita ingkan agak jam ke penudi. Bawa wai 9.12 ke pagi tu. Jadi tu berkawal dengan Pedawan Raf Safari 2006. Dekat dia tu bulan baru, ianya 3 hari bulan 10. Pihak Kecerman Upis Kaunsel Perbandaran Pedawan Kaunsel Tangkai wadah ke pengawaknya dia tu bersemai dengan Pedawan Discovery Festival 2026. Anda merik peluang agak mensemayu lah ngasai ke penelebak berakit yang wadah ke pengawak tu ulia mata penyerta di ruang bilik pihak megak laban korporat kalau tidak ke rindu ke pengawak adventure ya. Jadi ya sekedar gig hari pengawak ke bukai ke bisik diatur ianya pengawak dagang lumak ngomain dagang temuai ngau megak mantai ke main asal. Jadi pengalaman itu mega dikalapkan oleh nyungka ekonomi komuniti peranak di tahu serta negap kaki penduduk pedawan. Jadi palan dagang temuai berpelasa ke rampak menua ngau pengawak adventure ya. Hanya tadi berkawal ngau pedawan Raf Safari 2026.

Ianya tadi jam kita udah pukul 11 pagi. Datai bahawa kita mulai jam ke penudi. Kalau kita ingat ke Ramansang pukul 11.30 tu lagi. Ya, aku lagi berkongsi sekedar berita dengan balap ingat kita. Yang ambil ke kita nemu Tok Peningan Mayu. Sarawak sudah mujur minta diriknya dipalan dua ngatul awam antarabangsa mikro elektronik atau ke bisik di kumai kita ICM 2026. Kalai pengawal tu dekat dia tu di Kuching kena tujuh ngagai 10 hari bulan 12 tu ilah ya. Pihak ko Menteri Pelajar Innovation ngau pemangsa bakat Datuk Sri Roland Saga madah ke awam tau dekat ngempuro ke 300 ikut orang dari komuniti mikro elektronik antarabangsa. Lalu awamnya megah dekat nyadi ke peluang dikena mai penemu ngopenglani global ke Sarawak. Lebih lagi lebuah Sarawak dia tahu benung mansang ke sektor teknologi innovation ngau semiconductor. Jadi ICM 2026 tu maka di sadang oleh merik penatai pemisai kami hanadai 2.5 juta ringgit ngagai ekonomi menua kita tahu kelimpah hari muka peluang dua orang berkongsi ke penemu serta nanggam kerjasama bak pengawal pemansi ngau megak pemansang bakat. Hanya tadi berkawa ngau pengawal ngatul awam antarabangsa mikro elektronik atau ke ICM 2026.

Jadi ke sekali itu aku dekat ngenang berkawal dengan Anugerah Ekonomi Digital atau ke di Kumai kita DEA 2006 ke dekat dikena masa gempuang dengan orang ke udah nyawup ngangkat ke transformation digital perkara pemaruan dengan pemansang ke nyerangkum semua, semua di Sarawak ya. Pihak ko sapit pengurus besar UPIS Multimedia Sarawak SMA Dr. Suhaila Jafal madah ke bisik tujuh kategori dekat di pelaban ke lalu nyengkawum teknologi digital pengawak pemansiak ngau pemansang innovation peminta tiru perintah digital industri kreatif digital pemaruan rampak menua ngatul pintal kena mutal ke penanggul. Nyeru orang ke menang bak tiap kategori tau dekat nerima prize ke cukup mana. Lalu nerima anugerah premier dekat nerima prize mata duit RM20,000 ya. DEA 2006 Tok Diatur bersama dengan AUM Ekonomi Digital Antarabangsa Sarawak IDEX 2006 ke di Tagak Diatur 5-6 bulan 10 atau ilah ianya bak palan Convention Borneo Kuching nya semengkah pengawak megak ke dekat Diatur bulan 10 lah.

Sekali tu aku dekat ngenang sebengkah festival ke di Kumai WAK Festival 2006. Kalai dekat datai baru ya. Dia yang angkat ke kucingnya di palan ke di tapat Mensia Mayu lah. Aku lebih agik pengawas seni budaya ngau pendiau penghidup di Sarawak. Lalu pengelami itu di sarang dekat di Atul. 1/31 di bulan 10 lah tu elak ya. Lalu pengelami itu di Atul nintian tahun. Dekat mandang ke 83 itik pengawak. Serta 440 itik ke di Atul nintian hari. Kedua tu 49 pengatul, kolaborator abah 62 bengkah nul di Kuching, yang kau 14 bengkah itik pemandang seni, muzik, kebudaya, komedi, teater, pemakai, filem, lumak ngopeng lantang. Lebuang nang perkara tau. Atau ke lebuh berjadi ke Kalender Festival What About Kuching WAK Dua Seni di Kuching. Dia Menteri Dagang Temuan Industri Kreatif ngau pemanang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hazam ada ke pemujur WAK Kenyau hari tahun 2017 hendang manang ke pengelami kreatif tu jadi ke Pelasal ngemasang ke sektor dagang temuai ngau ekonomi menua tau. Lalu nama kenyak megak yang ada ke penatai bala temuai lebuh maya bulan 10 atau ilah uliah ngangkat ke ekonomi bak industri hotel pemakai pengangkut hasil pengelandiak jari ngau pengawak dagang. Lalu pengelami tu megak dekat dia tu bak sibu ngau megak miri mandang ke pengalaminya dekat dulu berengkah dia tu abak Kuching subak dia tu udah majak ngeremai bak menua buka bak dua bukai di Sarawak ya. Hanya tadi berkawal ngau WAK Festival 2026 hujung ke jam kita 18 minit 18 minit lepas pukul 11 pagi.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

Berita ke penudi ke dekat dikongsi aku ngau bala peninga. Sebelum aku nyurat kediri ya. Adalah pengarang berita. Dia upis konser Bandaraya Kuching Utara di BKU. Bisa madah ke dekat ngatur Sarawak Urban Forum 2.0 SUF 2026 kena 24 ngau 27 hari bulan tau ilah. Pihak kuasa pihak menteri berupis Premier Sarawak Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi madah ke forumnya di pelabak ke dekat ngempuruk ke Amih nadai 1,000 ikut penyerta hari dalam ngeluar menua yang kawam pengagak polisi agensi perintah sektor tingati kediri raman akademik ngepaka industri berkongsi ke buah penemu ngatua pengawak ke engkeman dalam ngemansang ke kandang menggeri ke meruang pintar inklusif sertatan ya. Amih nadai 20 ikut raban pemandang dekat ngau masuk pengawak mandang dia ingat perkara innovation ngau teknologi pemansang menggeri sepemanyai forum nyak diatur lalu dekat diatur bak hikmah exchange event center Kuching ya hanya tadi semoga pengawak ke dekat diatur tengah bulan 10 atau ilak. Jadi ya peningau mayu nak kat tu aja aku bulan kita bawah 19 8 pukul 11 setengah tu lagi kita dekat ninga ke arah mansang program ke di keluar ke Dennis Steven pukul 12 dekat mendiang ke berita hari hari YFM lalu nangkanya bulan ngau pengulah program kami hari Miri FM.

0: Selamat bertemu baru dengan aku balap dengar buat program Arah Mansang. Setiap program yang akan dikeluarkan dari Indo-Pias Bertanam Tupik, Sarawak. Jadi buat program Arah Mansang ke sekali itu, kita mulai dengan aku, Lee Hendrik. Kalau minggu itu, aku dekat Maik, kita dengar kerana aku dengan siku usahawan ke Bisik, ngadu projek Tupik Ikan dalam peguang dikenal nambah ke Pertai Bisik, ianya Encik Kabang, Anak Asah. Dari Rumah Naga, Sungai Merating, Sud, Menua Kapit. Ngoto aku ngolo kenuan Cik Kapeng Anak Asah ngagi randau program Arah Mansang. Selamat bertemu Cik Kapeng.
1: Ya, selamat bertemu Cik Lee.
0: Ulian nuan kunci ngobala peningkat kita dalam program Arah Mansang ke sekali tau berkini nuan tau berpuan ke projek Lupi Ikan dalam peguang Alu Keterubahya dikenak nuan yang nak nambah ke penatai bisik baka ke dia tau.
1: Okay, dia tau aku bisik Lupi Ikan semua ngau kalui ngau ikan tengah ada ya ke dia tau. Aku ngepun ke projek tu lama ya. Saya ke tahun 2021 pihak habis ya. Udah.
0: Naka akan dia tahu uliah nuan megak mada lagi bala peningan berapa penyampau mesai dua lai projek nuan serta berapa penyampau hasil lupa ikan berpeguang hari projek ke dia tu nuan.
1: Penyampau peguang ku ya ke dia tahu entah dari peguang plastik aku nya bisa lima itu peguang tanah aku bisa enam itu ya, peguang semian ku bisa sitai penyampau ya labanya penyampau tu dia punya pedih disebut ke kena kita tahu kadang sebulan sekali ke mua titik-titik peguangnya labanya bisa 12 titik-titik peguangnya kata antai bulan tu nyup saya ke bulan ya ke berpeguang sitainya kena aku cara aku nyua ya kena dia tahu
0: dari segi pemesai peguang tadi boleh ada yang balap tinggal kita buka peguang pasti ya peguang tanah peguang anggap ke peguang ke bisa di nanti.
1: Peguang plastik aku nya berkatung ke 10,000 liternya lima itenya peguang semian aku nya manjai ya kira ke 60 kaki besar ya kira ke 30 kaki sitenya peguang tanah aku nya nya besar nya agak-agak aku kira bisa 80 kaki pihak 60 kaki besar ya besar ngu panjai ya
0: jadi nanti kan nanti malah peningan kita ke keningan kita randau atau kali itu bab ni ikan ni ke segi mayo di tupik nuan kereta ori tiga itik jenis tadi
1: tiga itik ke paling mayo mah ikan kaluenya mah paling mayo kereta nya hanya ikan semaya tengah ada ke nomor tiga ya ya kereta
0: kuliah nomor dah ke balap dengan kita ke buah nuan tadi milia jenis ikan kaluai ikan semaya ngau ikan tengah ada nya tadi kemarin bab projek lupa ikan berpeguang nuan tadi
1: kena ikan tiga itik tu ke di tupik ke tu mereka milihnya tadi lepas ikannya makin setahun makin pupus ke makin tahun hitiknya lah pupus ke ni aku milih ikannya tapi makin ikan tu makin ngira tahunnya lah yang mari rega ya ni aku milih ikan tiga itik tu ya ke bergama tengah ada ngau semahnya mah ya ke bergama ya ke majak ni ke harga ya ni aku milih ikan tiga itik tu di tupik aku dia tu baikkan tu bergara dia bawa menua kapi tu ni aku milih ikan tiga itik tu pasal ikan semai tak memakai ya. Nanti musim bakal kita tahu ikan semai tak nanti yang main di beri makai lah pasal bukan kita beri yang nak baca biasanya lah nanti kita nupi ya. Makai nak sama-sama memakai ikan buka nanti bakal semai tau bakal semai tau kan makai ke paling mana man. Kacang tanah katanya lah tengah dia tahu dia beri baca ke biasanya bakal kalau itu tadi atau yang main ke itu beri makai baja ya ka dunia break kita ada kangguang daun basah kita nya ngau daun keladi kita nya ringan ge pasam makai ya
0: maka ke udah daripada nuan tadi penyampau pemesai projek nupi ikan peguang ayo atur jadi mayo atau pengawak dekat dia nuan maya ngatur projek tu boleh nuan ada tujuh balap linga atur pengawak ke bisik dia nuan maya berjalan ke projek tu
1: maka ke ngintu ikan tu hari pagi sampai lema

0: ay nasi ka bisay abante pagi kita mesti kamre makai maka tengah hari itu ikan to yuk pentiang man ay ya ante ay kurang jaga ya nasi ke munyi kurang usijian ya amnya mesti ka pada hari-hari pada kita amnya tanya me ay nya mesti ka datu amat bapak awaknya jadi ente baka mere makai sari mesti ka pagi bere manyang ge lemai mesti bere kurang ge lah lemain tu lihat beri pakai semelannya, maka nanti pakai kalau itu beri daun-daun kayu pagi ni lihat beri baja. Lemain itu pakai semelannya, maka daun-daun pasak, daun keladi kena pakai semelan, pakai beri baja aja.
1: Pagi ya sih pakai baja lah neh.
0: Pagi ya sih pakai baja.
1: Cerita ngau madang ngau sila gitu, penyapa pun pemberat baja ke beri gombal peguang garannya.
0: Peguang tu nanti aku saya, nanti saya ke yang banyak ke. Kadang 2 kilo sih tiap peguang. Kadang 1 kilo mendak ayam saya peguang. Nanti peguang plus tiaknya. Berada setengah kilo aja agak. Peguang yang biar. Nanti kalau kenyang makan ya mati ke ya. Kenyang cara ya. Nanti ya baka ya peguang saya itu tadi ya. Berada banyak ke ya makan ya.
1: Cita peguang nanti anggaran berapa ikut ikan boleh ngira? Oleh nama mana yang boleh peningkat kita?
0: Ya nanti bekas nyamai dikira dan tiba ke pegang plastik aku nyai ke 10,000 liter air ya. Nanti dia simpan tengah daya dia. Uliah ke 300 ikau. Tengah daya. Nanti dia semaya. Uliah ke 200 ikau. Nanti ya kalau enggak dia. Uliah ke padat ke sampai 800 ikau. Lepas ni ikannya nama tu. Ni buah nak oksigen pernah kami ya. So makai tadi sebulan 4 guni ya.
1: 4 guni ya tadi uliah nama ada berapa sebuah beras guni ya.
0: Nanti seguni ya 20 kilo dalam seguni.
1: Gaya
0: ya nanti bakal pi atau 104 ringgit ke nombor 2.
1: Jenis ke baja ke dibeli nuan atau baja pemakai ikan atau sitik tu aja?
0: Sitik aja, sitik bansa aja.
1: Pasti mak kuliah nuan mada berapa anggaran modal serta kos belanja kemudian dikena nuan kemudian ya nak ke dia tu.
0: Okey pasal ke budget ke ngagak peguang tu tadi. Mula yang agak nasib saya. Lebihnya utanya kena piko ke peguang tanahnya kurang kena piko maka jajai bisa 2-3 minggu piko nganga ke belanjanya sebab bisa 50,000
1: kena ngadu tak apa tanah nak buat
0: buat tanah kumpul ngadu buat tanah kumpul
1: dia kebukai ke mayan wan kembali peguang ke nyanya
0: peguang kebukainya ya ke peguang semiannya aku ngagak lebih semiannya panjai besai kena yang sebab bisa 14,000 yang sebab
1: tahun ni dah kemaya pegang
0: sama maka
1: tu apa tanya ya plastiknya
0: plastiknya lebihnya 5 ite sitenya lebihnya jual orang suku skinhead tu sebab kaya baru deh aku ambil skinheadnya sitenya 5,000
1: untuk peguang nuan saja
0: untuk peguang
1: plastik atau peguang plastik atau tahun kemaya
0: sama
1: jadi kena nuan kena jalan ke projek terbuka ngaji kerja kan tak bisa
0: nang sikit bisa ngaji pekerja terbuka ngaji pekerja mayanya mesti mudah mimian lah gaji renya sehari mayanya sehari mesti boleh 50 ringgit sehari
1: apa ikut pekerjaan nuan?
0: Kerja kerja 5 ikut
1: dia tahu lah
0: dia tahu nak lagi dia tahu nak kumpul lepas mayanya aku dah kerja dari mayanya dia tahu nyamannya dia kumpul ngadu lepas dari kerjaannya pincian dia tahu benih ikan tu pasal benih ikan.
1: Benih ikan.
0: Benih ikannya. Nada yang meling orang agak bibit di lembu. Banyak ubat ikannya di tempat. Kau boleh meli tapi oksigennya banyaknya sudah beli aku.
1: Okay.
0: Kena mantau air. Ya. Lepas kadang-kadang hari kemarau buka dia tahu nya deh. Air nasi kekurangan. Nada oksigen macam ya.
1: Berapa?
0: Oksigennya ya ke biasanya 300 nya sih. 350 lah.
1: Apa itu nyanya?
0: Dia tu ke bisa dia tu bisa 5 itu dia ada tu. Tu oksigennya bisa 2 itu kan dia udah itu.
1: Punya kok pasal kebuka ke bakal kara naik semuanya berapa nya anggaran awalnya tadi?
0: Namanya dia nanti bakal pasal ya ai tu beri ai bukit tu tadi. Nanti kena ai pasal tu. Nanti kena kalorian nama lah. Pio ai sungai pun. Te pasal kara tu kara ni dia nak kari karannya nak kari 400 ke 300 setengah sebulan.
1: Berapa anggaran penyampau pemerat area seule ya ikan keritupe nomba peguang hari projek nuan dia tahu dikena dijual dalam kandang sebulan
0: umre dulu hari semah dulu semah tu nanti ya dijual di timang kilo tadi ya udah mati lah dah mati sekilo tadi tak gramnya 10 ringgit segram sekilo. Nanti bakal ya udah sampai sekilo, bisa apa yang minyak gerak ya, kilonya. Apa baru grade ya? Grade ke mana ya? 100 sampai 130 ya sekilo. Sekilo ke atas. Jarang kunjung bakal 80 gram, jarang kunjung sekilo. Nah, si boleh jual ya, sama ya baru hanya ya nak terga ya. Nah, tadi agak gitu, dia jual dan lah, baru hidup ya, betul tu tadi, sudah agak hidup ya. Baru yang nanti jual hidup, ya jual hidupnya 250 harga ya. Engkau orang kau ini yang akuarium semua itu, bak aku tu semuanya bisa jual anak yang lah anak semua. Anak yang tadi dijual aku siko 10 ringgit.
1: Ikan kaloi kan?
0: Kaloi,
1: kaloi, kaloi, kaloi kini nak jual eh?
0: Kaloi dia tu aku abang kalau aku dia dah cukup terlalu mayuah dia ada tu deh. Aku dia tahu usianya anak yang anak selalu jual aku makan dia. Siku anak ni tak kira tu anak kalau itu. Bisa harga 15 ringgit siku, bisa harga 10 ringgit siku, bisa harga 7 ringgit siku. Sama mereka bisa mahu ni. Ya kemian 7 ringgit, 10 ringgit, 15 ringgit. Tapi saya bisa 6 inci kini hanya ke 15 ringgit.
1: Jadi lepas kita tadi dah berada pasal ikan sembah tadi ya ke berada itu sekilo. Tapi kan kalau terkerti no nyual tu tadi cek apa pemberat berapa, berapa ikan, harga.
0: Ikan kalau itu lepas tu ikan kalau itu ikan terbesar deh sampai 6 kilo, 7 kilo ya. 4 kilo bisa, 2 kilo bisa. Aku memang ya kira tahu lah nyual sekilo 30 ringgit ya. Kira-kira sekilo nanti sekilo 700, sekilo 600 biar setahun 2 bulan sampai dia ya. Sampai sekilo, sekilo 200.
1: Aja pakai mansel kan? Aja pakai mansel mana ikan semeh tu? Kalau itu bisa jual bukan orang mana tu jual hidup kena orang hiasan kan? Ikan semeh?
0: Ah, bisa. Aku selalu nyual ya ke. Laban aku nyual nak kalau mai saya lah. Menyuku kendera saya sekali buat nyual hiasan bukan orang jual simpan orang akuarium semua. Aku bisa nyual. Mereka tadi 10 ringgit, 15 ringgit.
1: Dan tiada atau ketin orang nyual tadi dan cengkak mana? Berapa pemberanang?
0: Tengah ada atau aku jatuh nupi tengah jatuh baru, nupi tengah jatuh baru 14 tahun.
1: Tahu.
0: 14 tahun. Aku empat itu nemuna kan pasal tengah jatuh. Tapi dia tahu. Udah agak bisa orang nanya kamu li. Tapi aku dan mu bapa tak harga ya lah. Baru baru minang tengah jatuh. 14 tahun aku udah ngadu tengah jatuh. Udah aku pinjam kerja kemarin. Start aku ngiga tengah jatuh. Ngadu ya. Ayah aku bisa lah banyak. Ayah aku tu ngiga hari sungai ni, mereka dengan buat di sungai. Bisa nyuwah nanti, bisa melayu. Bisa nyuwah nanti mereka melayu. Atas 10 ringgit siko.
1: 10 ringgit siko. Nanti ada tentu dibanding kalau yang sembah tahun mid ke?
0: Sama.
1: Sama besar dah.
0: Sama macam size.
1: Jadi ince enggak bang. Di ini nur nuan nganjuang atau kenyual ikan ke ditupai nuan bapak guang hari hasil projek ke diatur nuan dia tahu.
0: Oh, kena nyuwah ikannya kena ke dia tahu. Dia tahu sampai bisa market lah agak aku tu ke kadang belah marketnya ke kadang bisa juga orang angkat sekali belah ke sini lah bang marketnya sebab market lah pasal pasal kapel
1: tu pasal kapel
0: lah market ke besar bakal belah restoran semuanya sampai bisa lah bakal sini lah kau kak berapa kilo berapa ikut kini bisa juga telefon aku kadang anjur masa sini lah bakal ikan semayah ntar kau kalwai ntar pasal jual belah supermarket lah restoran betul bisa lah boleh sampai 5-6 kilo lah nalai kan semua yang nak bisa ke sedap pergi tanam pes perikanan teman dah aku dah tahu ila ada yang agak ikan dia jual ada dalam sehari berapa harga ya
1: agak rekod
0: agak rekod
1: agak rekod berapa ngara nasi untung ke bisa diolah luar dalam kandang sebulan ambil ikan dia
0: kandang ke dia tahu bisa juga untuk ke belajar dapur menyekurang yang tadi nolab saya mana dai ga kita ke nemu tai ga ka ke dia tahu entai mesti ga mimi mimi ya boleh ngetak kena ka badai entai punya tapi cukup lah cukup lembu anak ngai kerja kau memberikan tapi tanya anak dai nak masuk kasih aku tanya sa terlelap saya bayar lelap ke tapi dalam sebulan kula bawa semehnya mesti ga 10 iko 14 iko dalam sebulan kalau ya kerja main kurang lebih ya.
1: Nama antara bantu yang kebisa dipinta engkau yang keudah dia boleh nuang sekumbang udah jadi usahawan lupa ikan berpeguang kena dijual nak kak kena tahu
0: pasal ke tolong dari bala opis dalam tupi itu ada perikanan tanya tapi ya ke ya ke benda ya ke udahnya bisa ke nak ada itu mayuh nak ke bisa kalau mari baja bukannya sedaya kena bantu ke ya ke udahnya ya ke miat-miat bisa bakal Niya pun tadi sum. Saya tidak mantau dunia.
1: Eh, nuan mega pun si mada kepala penyakit kita. Nama khusus atau kelatihan kebisa dipelajar. Ya kamat mereka nuan penemu kesilia dalam kerja ke projek nuan tau.
0: Jadi khusus ke ngalap saya man baik kalau ada beri balas saya. Tapi saya ngajar kena cara saya jempu data ikin bakal saya dari pes tanam tempur dari perikanan sebagai satu ni salimi dah data ikin nunjuk cara ini cara ngadu ke au tanya nanti nadai saya nadai kita nemu ngadu ke yang ni biar agak tengah pak nganya di me tempu data saya kukian au cara data ikin cara merek ngupikan lah cara merek jaga pegawang merek kanya au mereka jadi dapat besar yang tu kurang ujian tu kurang gaya besar yang akhirnya daripada saya selalu atai berkukian.
1: Nama Julak Tinuan Jemaharila dikenal ngeremai kakek projek akan diadu Nuan dia tahu awak akan datai ke bak tingkat kejawagi Jemaharila.
0: Kenapa kita tahu berikan tu agak peguang ikan tu nasi kita minat kuari susu bak kita tahu nanti boleh ya aku kan agaknya besar gaya munyi kurang kan ngadunya mana gaya nanti bala pet tanam mesin uluang mesin mari bantu au ngarap sida oleh mantu me potato au masa munyi ko dentai be ke bejual ke nyantar ante oleh nyual nya lebih age ke dini no market no nyual nya ke dadu ka ko ma tet penya ante oleh mereka nya macang nya mana ke
1: punya kajak ko randau tua minta nuan mereka nya ko perancang menuju bala peninga kita ya ke bendoang tak bisa jual ate deka berengkah tak ngepon diri nya di usahawan upk guang makan wan.
0: Maka jakok ke manjang ke padah ko to pasal nupe ikan to nupe ikan semaya ngau kalue ngau tengah ada tu tadi. Ota to anangai kita nupe laban to to makin setahun ge makin ya ada kurang ge. Okey makin bisa makin kurang ge. Ota to makin dan sige nak rugi dan sige mau. Nanti uliah nabiak ke lebih baru to anangai lah kita yang ngadu kutip ke to. Yang menyebut aku bagi kau baka tu rumah kami tu rumah naga kembali aku nama tu perancang aku menyebut ya kiyah aku yang aku kita yang jumpa mak tu ni alah nak rugi baka kita ke berjalan dia kita dah terap anak yang terus layak aku ya mak aku angkat lubah-lubah ni dia macam berjalan orang kita yang nak tai ngajak aku tu rumah naga aku menyebut perancang aku kira ke nak jamin
1: ya
0: anangai
1: anangai dia bagi contoh tadi bisi nama penanggul ke bisi cabaran ke tadi
0: ya cabaran cabaran tu nasi kemah yuh ada ngejap ngawat tu nanti ada ide nanti takut rugi jika nak untung deh ada rugi tanya tau berjaya nanti kita ingin rugi oh tupik tetap mati kan terbadu ke kuno pek ke terus rugi selama-lama menyanyi kita ke berjaya nanti dia ingin rugi nanti ini kukuh dia pula itu dah rugi
1: tau. Tapi dah tahu pokok boleh magang lah.
0: Kira ke dia tahu, kira ke okey lah. Kena ke 2-3 tahun tu. Baru aku tu baru menjaga peguang punya dalam tonton. Aku pincin dalam tonton, aku pincin kau.
1: Kami hari unit radio Indo-Pias bertanam tupi Sarawak merek besar. Terima kasih Kang Inwan, Encik Engkabang, Anak Asah, Lapan Merek, awak tak akan meluangkan masa berkongsi ke penemu ngobala peningat buat program Arah Mansang. Kita dekat penemu baru buat program Minggu kebukai, aku dikemai balap dinga, dinga kerandau yang kebukai kena kita punsi ke penemu ngambil ke tau muka ke penatai pemisik orang tanam tupik ngapumai. Terima kasih ya.

Selamat tengah hari, bergulang dengan aku Daniel Stephen, bar berita tengah hari YFM. Perintah besar tetap dekat ngetan ke hak Sarawak dalam industri minyak ngau gas yang kaum negut ke kawal kerjasama antara Petroleum Sarawak Berhad Petros ngau Petroleum National Berhad Petronas. Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim madah ke Petronas patut majak diangkat ke nyadi company national ngau antarabangsa. Lalu Petros Megak sama dekat Dimbing. Yang madah ke sempekat dagang antara kedua-dua raban tu patut diperjalai ke ngau lengkas dikena mutar ke isu tenyadi. Dato' Sri Anwar mansut ke Jakutu bak pengawak Nur Ngerami Ari Malaysia 2026. Kandiatu bak pahalan konvensyen Borneo Kuching BCCK. Bas nonton perkara bukai Menteri Besar madah ke bantu khas tiket bidun ke boleh RM500 dekat diberi sekali ajak ngagai balan biak ke baru nampung pelajar bak palan pelajar perintah Politeknik ngau College Community. Bantunya dekat nguntung ke lebih 7,000 ikut nembiak tenepan bilun antara Semenanjung, Sabah, Sarawak ngau Labuan. Sarawak berniat dekat nyingkang maju dalam serakup Malaysia serta nyawup negap ke agi ekonomi menua tu ngau genterung ASEAN. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke Sarawak ngasai ke diri boleh nerus ke singkang nyadi menua Timansang serta entap. Ia madah ke pemansang Sarawak dia tu dilanggur ngena polisi dalam timpuh panjai yang kaum strategi pemansang sepengudah COVID-19 PCDS 2030. Perkara di bersatu bergudah benar dikenal tentu ke Sarawak tak meruan nyari penyungkak pemansang ekonomi ngau pengentap genterung menua adab kita. Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari maksud ke Jakuto bak pengawak Nur Ngerami Hari Malaysia 2026 ke dia tu bak palan konvensyen Borneo Kuching BCCK. Hari Malaysianya ukai semutik dirami Nur ingat ke penumbuh menua Malaysia kena 16 Hari 1963 Subak dan megak nyadi ke lambang penegap didiri ke nengah pelasa kerjasama ngau bidan antara Semenanjung Sabah ngau Sarawak. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil madah ke mayuh macam jakuk adat ngau budayanya dan tunjang di ngempung ke rakyat. Yang ada ke Sarawak tinjadi menua alai ngatur pengerami Hari Malaysia 2026 yang dicontoh pemaduk mana Nur ngayan ke penglikun ngau penyerakup antara rakyat Hari Pupuraban Bangsa. Semangat temegak uliah diperhati ke Hari Rambai Jakuk segulai sejalai. Yang ada ke pemansang infrastruktur ngau atur digital dekat majak di Kelati ngambil ke rakyat menua pesisir di Sabah ngau Sarawak nak tinggal Hari Pemansang. Dato' Sri Fahmi masuk ke Jakarta dalam pos video berserimai ngau Hari Malaysia 2026 bapalan konvensyen Borneo Kuching BCCK. Berbangunnya cerita lama penumbuh menua Malaysia patut diperhati serta dipadah ke ngau engkeman ngagar baik orang kebaru dikena ngetan ke penyerakup serta tentu ke sidak merhati ke asal penumbuh menua tu. Menteri Nembiak lumba ngau main serta pemansang orang dagang terlalu nyadi menteri tinggal mata pengawak ngerami Hari Malaysia 2026 Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke pengelantang rakyat tak patut semutik disukat belalau ke angka ekonomi aja. Dan pelangira penglikun dalam penghidup, peluang ke setimbang serta penghidup di tahu lantang jemah ilah. Yang ada ke hati patut semampai ransing, ngetan ke penglikun genterung menua, serta tentu ke buah pemansa yang sama oleh diasai ke semua rakyat. Rambai Jakub Malaysia madani kesejahteraan dinikmati dan senutup benar ngau pelasar penumbuh serakup menua tip diri tegap hari kawa kerjasama serta basa antara Semenanjung Sabah ngau Sarawak.
Bida antara wilayah, bangsa, budaya ngau pengarap nyadi perkara di ngempung kerayan. Kepala Menteri Sabah Dato' Sri Haji Jin Nor mada ke semangat penyerakup bahasa ngau pangan diri serta kawa kerjasama patut benar ditanka ngambil ke Malaysia Merwan Likun tegap serta lantang. Ia mada ke rambai jakut yang megak ngayan ke perintah dan keras dekat niri ke menua timaju inklusif serta berakup. Kelimpah hari tinentu ke pemansia menua oleh dikunci mana antara rakyat ngau wilayah. Ia megak ngarap ke penyerakup antara rakyat hari pupuraban bangsa oleh ditanka lalu nentu ke Sabah dekat terus mansang serta lantang. Ia maksud ke Jakoto dalam pesan video ya berserimanggau pengerami hari Malaysia 2026 ke dia tu bak palan konvensyen Borneo Kuching PCCK. Tenaga kami nabur ke berita hari YFM yang diberita tu ditusun Ratna Saimin serta di Salin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching. Salam sejahtera. Baik, selamat nanti hari 4 kita dekat terus bergulang dengan YFM Miri.

0: mindah ke Bukai. Aku Alex Wan, hari jam 12:30 hari, ngagai 3 ngaliari. Kitai dekat begulai penggau geng 2B di WFM Miri.
1: Ya, terima kasih kepada peningkat ke mendiang ke ngelat tengah hari bukan kami geng 2B ke tengah hari itu hari WiFi Miri nama ke ya. Selaman inti hari 4 apa ya?
2: Iya, betul.
1: Jadi ke tengah hari itu oke itu aja begulai di itu.
2: Betul. Sigi kapan lama tu ah tu? Lapan nanti di nama tu kira ke hari ke penuh di itu hari
1: tu ni. Oh, Shahira ngau Dominic. Iya. Nabi ke benua ngambil latih pelajar ba Auti Amiri hari Unimas jadi berapa bulan sudah di udah di to dom Syahira
3: 2 bulan
4: ah 2 bulan 2 minggu 2
1: bulan 2 bulan
2: 2 bulan 2 minggu
3: pergilah last
1: minggu hari ke penuh dia jadi nasib gas 2 sempat gue kami 2 geng 2 bayi bak ngelah tengah hari to nah dom ngau Syahira jadi 2 bulan 2 minggu nama nautai oleh sedoai bekal debaik pulai ngagai Unimas sudah tahu lah.
2: Mayu mana?
4: Mayu pengalaman dah dia ambil.
1: Mayu penemu.
2: Mayu penemu. Awak jadi inti tu kira hari kepenuh di nama tay kat diadus tu bayu dah tu lagi. Gawak ke atau kesambung school kini?
3: Kami pulai ke Unimas baru laban bisa setahun get tinggal.
2: Ya. Oh, setahun get tinggal. Setahun get tinggal. Nak perasaannya?
3: Nak perasaan.
1: Harap kesedoai mujur ni nemu dudi hari lah angkanya bisa peluang gawak jadi pelapis kami tau ba ATM ba bidang penyiaran jadi gayari di Bandar Raya Miri tadi bisa memesai hujan tang dia tu nak sempat aku nyengok makni kau bisa dah nyengok luas dua tadi
3: hujan
1: bisa dah yang panas agi mama-mama jadi berkongsi ke report gayari ke tengah hari tu ke diterima Remain Malaysia
5: report gayari ba YFM Miri.
1: Ya, report gaya hari ke diterima hari Met Malaysia ke pagi ngalih hari tu hari di sadang ribut kude dekat nyadi bas kedan nur malam di sadang hujan mega ada bas kedan nur lalu angin barat berpupuk dengan penderas 20 hingga 30 km sejam ngujung ke kanan tasik di Sarawak bergelombang 1 hingga 1.5 meter peninggi lalu tikas pengangat gaya hari tu ke suhu di Bandar Raya Miri 24 ngagai 34 darjah Celsius. Jadi bukannya aku ripa gaya hari ke di kunci ngabala peringah ngambil ke bisik di perhati yang ke bisik dekat minda lalu terus bergulang kami geng 2B ngelat ngari buat YFM Miri.
6: Anang gue minda ke Bukai dito aja mi kita bergulang ngo geng 2B dini age bawa YFM Miri mewai.

0: Ya, lagu baru hari penyanyi baru kita Natalia D, Bambai Anak Temuai.
1: Bambai Anak Temuai ni.
0: Apa bisa?
1: Bisa nak penyanyi kita ngagak leka lagunya. Udah kat semak tahun baru nya bisa nak dah.
0: Ya boleh Anak Temuai Bambai ya.
1: Kena ungkut tahun tu minya.
0: Bambai sudah ada mengajar lagi sekolah.
1: Lagi biar lagi jawab jalan tu ai.
0: Dan malam pengerami ke cukup besar rating agai Malaysia.
1: Siap, ya.
0: Hari Malaysia sambutan tak ke pengerami nyambut hari Malaysia ke 63 2026 ba BCCK di Kuching.
1: Ya.
0: Kita tiga bisa mendak
1: aku bisa mendatang nak lama laban ke bisik penguak kemarin.
0: Ya, dom Syahira dah.
2: Aku medak yang ke bah live nya bisa tapi nak lama ke.
0: Nama
1: laban kemarin mansa live nya kemarin. Alu bisa kaban tu kita mawat benung merindang mayanya.
0: Jadi ke tengah itu yang ke sedoai oleh berkunci dengan bala peningat kena hampir meda program yang malam ke bisa mansa-mansa bakal kita tiga ini tak ke depan ke PMX di malam berita mana agak Sabah dan Sarawak siapa dulu nyawun berkunci Syara ke dom
3: Menteri Besar yang Dato' Sri Anwar Ibrahim ada dekat kegerahan khas interim mungkut Sarawak udah ditambah ngagai 1.5 bilion ringgit nikai hari 600 juta ringgit sebelah tata dek lah. Dan nya penyampau tek baru nya dekat di berengkai dikena tahun tau penambahnya mandang ke semangat setiap kawan ngau kau ter antara pemerintah besar ngau pemerintah negeri lah reti nya tata dek deh.
0: Nya berita mana nama agi bukai deh dom?
3: Dan yang mereka ke Pengawal Kebunan ke Ngau Sarawak, Ngau Sabah dekat diteruskan di, dikena netap ke pemula tim meruan ungkup tikas pemerik khas nintiang tahun. So, erti itu tadi nyameh yang nintiang nama tau nolong kita nintiang tahun meh ya. Dan yang ditolong ya ke di sebudinya kena ngambil ke peranak Malaysia kepatut mungkuk kenyentuh ke maksimum 3 buah perengkap pengangkut.
0: Kemaya ya berengkai ada pejalai ke ada dong?
3: Ya berengkai ada pejalai. Mana sa?
2: Berindia hari April hari Raban pengumpul perengkap pengaku diesel kelebih agak sidak di Sabah dan Sarawak. Takat diesel subsidi tau ungku pickup ngau jeep mega udah ditiketkan ngagai 400 liter sebulan.
0: Jadi kelimparnya mega ada share nama berita bukai ke mana pulai ngagai Sabah dan Sarawak.
2: Dan perintah udah setuju ngemana ke udah setuju nambah ke nisbah pengarip parlimen ungkup Sabah dan Sarawak. Jadi pengawaknya dijapai dengan pengawak nusun baru penduduk Jemaahila. Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim madah ke pemutusnya udah dikemendar ke kabinet ke alai penyampau ke spesifik engkau cara berjalan ke nyak dekat diperundingkan engkau komiti pengawak berpilih. Ya madah megah atau tak berguna amat dikena nentu ke nisbah penduduk kaban parlimen hari Sabah dan Sarawak tu tadi lah.
0: Jadinya dua berita mana ke patut ditemu bala peranak Sabah dan Sarawak ya. Jadi kita dekat berkongsi ke Jakobnya bawa Jakob Mesai kira pukul 1.45 minit tengah hari itu lagi. Jadi seberau mengenatai ke Jakob pesan ke tengah hari itu sekali lagi mai bala peninga berperindang sambil ke ngetu merarau atau ke benua ngigak palano merarau ke tengah hari itu. Geng 2B
1: YFM Miri.
4: Halo semua, aku Alex Puan. Terus boleh ingat kami di 95.7 FM 98.0 FM.

0: lalai lagu hari Alex Wan kena menggapu gram kita ke tengah hari tu jadi berengkah ngau jaga pesan ke terubah tu pesan hangat sulit datang dari Lydia anak Jawa atau ke Inai Bejau madah ke pengawal hangat sulit ni yang Jason Elias Joseph anak Cundang jadi pengawal hangat sulit tu dekat diatur kena 18 nguan ulit 18 hari bulan 9 lalu ulit dekat di kertas 19 hari bulan 9 2026 pukul 8 pagi baru rumah Juntan Nanga Ilek Sungai Sud Kapit jadi pesan tu dituju ngagai kabar belayan di Sungai Sud Bali Miri Nanga Nyikau Batarajang Sungai Yung Sungai Amang Ketibas Sungai Kelabit Atas Bakung lalu nuju semua kabar belayan kena alah dirintai ke dito kenglalan yang Jason Elias Joseph anak Cundang minta kita datai ngagai rumah Juntan dengan Ilyak Sungai Suat Kapit eh penderang kesiliak tau nanya ngagai Lydia anak Jawa kena umur 013-35-49786 tau ke ngagai Aman anak Mangi 011-25-08-1692.
1: Ya, jadi pesan kedua tu pesan ngetas ulit ni yang Desmond Landa anak Judan. Ianya ni yang Desmond Landa anak Judan. Madah ke pawang ngetas ulit ni yang dekat datur di rumah api Nanga Terusa Ulu Ketibasung. Jadi pesan ngetas ulit tu datai dari Juliana. Ianya menjadi ni yang Desmond Landa anak Judan. Jadi pesan tu dituju ngagai kepemelayan di Nanga Jagau Ngemah. Pemegat rumah sapai Nanga Ngeranau Ketibasung. Pemegat di rumah api Nanga Terusa Ketibasung. Rumah Sidi Nanga Nayai Ketibasung. Rumah Jabu Nanga Cemanung Ketibasung. Rumah Jeklin Janam Nanga Mesau Ketibasung. Ngau nuju kapal melayan di Serimbai diau ngau niang di Kuching serta semua kenglala niang Desmond Landa anak Judan. Jadi penguang atas sulit dekat diatur kena 26 hari bulan 9 ini jam 9 pagi hari 6 tu di rumah ya Niang Po di Jalan Tekan ke Biau Sung hanya di alu nguan ulit malam hari 5 ini 25 hari bulan 9 2026 jadi penerang ti silia tak bertanya yang gaya Juliana Po nyenyak menjadi diang di 013-563-5104.
0: Ya, pesan ketiga atau pesan rabat datang dari Manjan anak Aluang atau ke bini ni yang ajah atau ke nak empaga ngari ke sidak sebilik dari rumah jamin budai lubaan tu madah ke pemati inaya Greenin anak Meribin Greenin anak Meribin atau ke ini empaga ni yang tu dah nadai kena hari tiganya kemarin 16 hari bulan 9 2026 lalu ni yang dekat di Intu tau ke di Sengai Balamayu barumah Jamin Pudai Lebaan tu ianya sehari tu 17 hari bulan 9 2026 lalu dekat di Anjung pagi hari 5 18 hari bulan 9 2026 jadi pesan dituju ngai kabar belayan di fasa 1 ngai fasa 2 Lebaan tu menyang sedek suai rumah ngadan sabai anak galah selangau kumas anak empati kabam belayan di bintulu miri limbang kucing ngau kabam belayan bukai kena oleh dirintai kadito kenglala niang greenin anak meribin penderang kesiliak kita tahu telefon ngagai Fiona ngena lumur 011-919-78776 tau ke ngagai empaga 014-686-3153 atau kengaga dom 017-858-7709.
1: Iya, jadi pesan ke Siti tu pesan rabat datang dari bujar anak Anggau tau ke Apai Luncai ngeri ke sidak semnyadik ianya Uca tau ke lemuk anak Anggau dari rumah kanang dengan Kibio Sungai Sud Kapit dekat madah ke pemati indai ya, nyajandun anak abid tau ke indai uca tau ke bini niang anggau anak inyang jadi niang tu dan adai kena 15 hari bulan 9 tu tadi lalu dekat dintu tau ke di Sengai Balamayu di rumah anak yang pu

0: inya di rumah Uca atau ke Lemo anak engau di Country Height Jalai Ulu Sungai di Kapit kena hari 5 inya pergi lah 18 hari bulan 9 lalu dekat dikubur ke kena pagi hari Minggu inya 20 hari bulan 9 2026. Jadi pesan tu dituju ngagai kepemelayan di rumah Kanang dan Kibiau, Sungai Sud, Sungai Pena, Batang Balih, Pemegat Sungai Gaat, Sungai Ibau, Suau, Merirai, Batang Rajang, Belawai, Menuan, Kenawit Sibu, Igan, Wak Pakan, Marau, Bintulu, Miri, Limbang, Ngaudi, Kucing, serta kamar belayan ke Bukai, kenalah dirintai keritok, kenglalan yang jandun, anak abid, ianya yang jandut, anak abid. Jadi seberang tanya, tau bertelepon ngagai lumbur 011-255-0309, ianya Uca, tau ke telepon ngagai bujar di 011-568-0904.
1: Ya, jadi sebenarnya kami dua nampung pesan ke Bukai. Ya. Jadi lagi menggal lagu ke sekali itu kita ingin caw Vivi Chloe, Dempu Nuan Siko. YFM.
0: Sekulai sejalai.
2: Hai, aku Vivi Chloe. Kita diatur benda mendir ke YFM Miri.

0: Ya, jadi nampak baru pesan berat ke bisik di Kirum di WFM Kuching dengan WFM Miri. Jadi pesan ke Siti tu baru di Kirum tu tadi balap ringa. Ianya pesan tu datang dari Patricia anak Agung. Ianya datang dari Patricia anak Agung, anak Niang dekat madah ke pemati Siti anak Juli tau ke Indai Senah tau ke Madik atau rumah Junis anak Juli. Jadi Niang tu udah nadai sarito nya 17 hari bulan 9 lalu dekat dintu tau ke di Sungai Balamayu di rumah Junis Sungai Kelupu di Bintangur inya kena pergi lah 18 hari bulan 9 lalu dekat dikubur pagi hari 6 inya lusa 19 hari bulan 9 2006. Jadi pesan tu dituju ngagai kemelayan di rumah Dangat Sungai Kawit, Inai Setien rumah Tabuh Angungun, rumah Tabuh rumah Bangsa di Jia Selangau, rumah Agup di Jia Selangau, rumah Manja Sungai Naman, Timban Semadik, Pemegah Sungai Madur Bintangur, Keltung Bintangur, Sungai Lasi Bintangur, Sungai Gemuat Gemuan Bintangur, Inai Setien Bak Ngungun, Inai Sapit Batu Limak Bintangur, Sungai Kejai Bintangur, Pemegat di Sungai Sian Bintangur, Inai Sebi Bak Naman, Pemegat Nian Bak Pasien Ngau Kabam Layan Kenglala Niang Siti Anak Juli, Yenyek Niang Siti Anak Juli tau ke Madik Tuai Rumah Junius tau ke Inai Senah. Jadi pesan tu dipinta sama belak natai ke diri ngesah ke penusah pengawal rabat tu. Jadi sebarang tanya tau bertelepon ngagai Patricia anak Ugum berkusung 112-502-0375 tau ke lakin yang Agum anak Awi dinya berkusung 13-771-7655.
1: Ya, pesan ke Siti tu pesan rabat mega datari Sarah atau ke Kinyong anak Nyambar madah ke Jelui anak Garan, Jelui anak Garan atau ke Niang Bini Bini Niang Ringkai anak Upu udah nadai kena pagi 16 hari bulan 9 lalu Niang tu dekat Dintu Balamayu malam 18 hari bulan 9 2026 nya malam pergilah lalu dekat Dianjung ba Pendam Kristin Bukit Munggu pagi hari 6 19 hari bulan 6 2026. Jadi pesan tu dituju ke Kaban Belayan ke Ngelala Niang ke diau di Empawung Betuang Terai Debak Liduang Betuang Entulang Rumah Sambau Perwan Rumah Masir Putat Rirang Geran Stumbin Tanjung Bijat Tawang Sambau Sembayang Taman Gamang, Taman Tiara, Ngau Kabam Layan, Bukai ke Nauliah Dirintai ke Dito. Kita dipinta datang ngagai rumah Bubi Anak Endawi Grandi Sriaman. Jadi Kabam Layan ke dipesan tadi dipinta datang ngagai rumah Bubi Anak Endawi Ba Grandi Sriaman.
0: Iya, jadi pesan ke Siti itu datang dari baca anak hijau madah ke sembiang ngintu makai 100 hari nenek niang punai anak bungan engau niang laki ya nyerugah anak ngali lalu muai antebalu niang laki rungah anak ngali nadi apo tu dekat detur kena 19 hari bulan 9 2026 inya kena hari 6 jam 10 pagi di rumah Edwin Jawi Antulang Tekalung di Sri Aman. Jadi pesan tu dituju ngagai kemelayan di Lubuk Antu ngkelili pemegak di Miri Melikin Sebang Sekrang Pakuili Undup pemegak di Kuching Lubuk Lumpu Skim Sekrang Engkaras Engkramut ngau Meluku Kuari E Meluku Skim 14 Tito Ili Lubu Antu 15 Antulang Atas Ngau Kabam Layan Kenalah Dirintai Ke Dito Ke Ngelala Niang Jadi Penerang Ti Silia Tak Bertelepon Ngagai Santi Niang Berkusung 111 279 0965 tau ke Beradin berkusung 18-874-9430.
1: Ya, pesan ke Siti Tengetah Sulit ngupas yang terbalu serta mereka berantu ke diterima dari sibling anak Fidelis Asan ngari ke Sida Sebilia mesan ke Kabah Melayan madah ke pengawal Ngetah Sulit ni yang Juli Stephanie anak Fidelis Asan di dekat diatur 19-9-2026 hari 6 bar rumah lot 1344 RPL Seaview Lorong B10 Bintulu dekat diatur pukul 9 malam jadi pengawal tu diintung nak jalan semiang di dulu ke ketikis Edwin Julai jadi pengawal Ngetah Sulit malamnya dekat ditampung ngupas entah balu serta mega berantau jadi semua Kabah Melayan ke ditujunya Pak Kabah Melayan di betungkat tatau sebetulnya tatau keladan tatau Jelai tatau, sab tatau, selitu tatau, serupai tatau, maskat sebau, tangap niah, penasok sibu, miri ngau Brunei. Jadi penerang ke silia, kita tak telefon naga Ambrose Joe, nak lumer 013-5737-085, tau ke naga Seblin Fidelis Asan 019-4895-944.
0: Iya, jadi pesan ke Siti tu datai hari usun jo hari rumah banyak nang tekalit tatau. Jadi pesan rabat tu madah ke lakia ginya ambau anak ayung. Udah narai kena 14 hari bulan 9 tu tadi di hospital Nyabau Bintulu. Lalu niang ambau anak ayung tu dekat di sengai di rumah banyang nanga tekalit tatau. Jadi pesan tu dituju ngagai kamu belayan di Long Bedian Ulu Beram. Rumah tiut sungai setulan Jala Jepak Kuala Tatau. Nanga Biban empat buah rumah. Rumah Pual Kibong Nanga Sidang Tatau. Kamu belayan di Pasir Naka Tatau. Biar pemegak di Nanga Kelebu, Nanga Kakus, Rumah Ros, Nanga Buan Tatau. Kemelayan di Sungai Sap Tatau. Kemelayan bertapang dagang Anau Tatau. Pemegak di Sangan Tatau, Rumah Jelia, Nanga Bulu Tatau. Kemelayan di Rumah Numi, Said Putih. Putih ni ya. Ngau kemelayan kengelalani yang ambau, anak ayung. Dipinta datai ngagai rumah banyang tatau lalu niang dekat dikubur kena inya 16 hari bulan 9 di pendam sungai bagi tiau tatau jadi pernah disilit tau bertelepon ngagai silia negerasi berkusung 14-588-7123
1: ya sebedau hanya kita mengawak kita ke sekali tu ningak pesan tu dulu lalu ditangkan ke lagu hari Rambles Water Ai mata bercerita ngelatih hari
0: YFM Miri
2: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven kalau ningkat betul kena hari 6 3 hari bulan 10 2026 berengkah 6 lemai SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas Safir Premier Sarawak Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban Penaung Utama Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ Aram Sampal Datai SCSJ ke-9 Renggat Final 3 hari bulan 10 2026 Jam 6 lemai Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan Betul Masuk Nadai Berbayar

0: Temuai minggu tu Pak YFM Miri.
1: Ya, temuai minggu tu Pak YFM Miri ke tengah hari tu kita bisa tumu mimit berengkah laban kami dua bi ke tengah hari tu sari tu mayu temuai datang lagi nabi ya.
2: Iya, betul.
1: Udah tu lagi bisa temuai hari Pustaka Negeri Sarawak Pampa Miri lalu udahnya mega bisa lagi temuai baru kita ya.
2: Iya.
1: Jadi di studio kita bergulai tu ke ngelalu ke penatai juru rawat atau ke nurse dari klinik pengerai di Jalan Merbau Miri ianya Norita Ping Jok. Selamat tengah hari, nama berita.
3: Selamat tengah hari DJ.
2: Nama berita hari itu.
3: Aku ke Manda. Aku as penolong pegawai perubatan lah. Dari unit kesihatan awam. Nama aku Norita Ping Jok. Bahasa kayan lah. Ku gawa ba klinik kesihatan Jalan Merbau Miri.
1: Oh, kira ke nama mereka tapi puji mengagai Norita telabannya landi ajak ku ibana
2: be. Iya, betul. Segi jarang kita kak ningau induk kayan kita itu landi amat jak ku ibana. Labannya nadai bisik campur nah.
1: Nuan nama jak ku kayan?
2: Oh, nah nama aku.
1: Ngamikan Norita kurang gitu sate. Kini ku nyebut jako dalam jako kayan selamat tengah hari. Bekeni ka Norita.
3: Sayung ngedau.
2: Sayung ngedau. Okey.
1: Sayung ngedau dah makai kita kena kena nyebut.
3: Ukelok kuman.
1: Sayung ngedau ukelok kuman. Okey, jadi nama nak topik kita ke tengah hari tu Norita.
3: Sarito aku dekat berkongsi ngagai kita semua pasal cara nyelia ke diri ari buta engau nyaga mata. Lebih agit ti berkawal engau penyakit diabetes ataupun kencing manis. Matanya mesiti ari organ tubuh ti amat penting. Tang penusah mata kekadang tahu nyadi tanpa kita sedar. Siti ari contoh ti pentingnya meh retinopati diabetik. Ianya ngerusak bak salur darah retina, ketegal penyakit diabetes ataupun kencing manis. Perkara ti penting amat kena kita mereti ianya penglihatan ulih nyadi makin jaik, tajak penyakit nadai nunjuk ke sebarang tanda ataupun simptom lah bak peringkat asal ya. Nyak kebuah pemeriksaan mata engau teratur amat penting.
2: Ya. Okey, jadi nyak tadi penerang talk ke topik ke dekat mic Puan Norita Sarito ni. Jadi tu tadi Puan, jadi cara kita nagam penyakit diabetes tu atau ke kencing manis orang nyebut kemari tu teh. Jadi jinuan nerang ke ja.
3: Nanti kita ngembuan penyakit kencing manis. Langkah tik keterubahnya meh ngawal paras gula dalam darah engau mana. Selain ari gula dalam darah, kita megak mesti nyaga tekanan darah tinggi engau paras kolesterol kita. Punca tu bekawal engau risiko perkembangan retinopati diabetik nya alai anang seminak makai ubat lebuh kita berasai ndak pepengerai. Diabetes tau ke kemik manis nya penyakit tik mesti ke dijaga. Amal ke pemakai ti sehat, ngerja aktiviti fizikal ti sesuai serta paduk nginsap. Laban semua tu ulih nulung ngawal faktor risiko ti tau ngemaruh ke perkembangan penyakit mata ketekal diabetes tau.
1: Lalu nama kebuah kita patut merasa mata tajapan kita nemu mata kita nya agi mana agi terang bedah rabun marati yang tadi Norita ya.
3: Tok me meses ti penting tajak meda engau mana endak semestinya mata kita berpengerai. Retinopatik diabetik ulih ditemu bak peringkat awal tajak kita endak berasai. pemeriksaan fundus atau ke gambar retina boleh nolong nentu ke perubahannya engau tumor. Maka setiap kali kita datang klinik, sidak misi akan nanya lagi, kita akan ngecek mata, sidak akan explain lah ngagai kita nyak bagi orang tinggembuan diabetes jenis 2, pemeriksaan retina mata perlu digagak. Bagi orang tinggembuan diabetes jenis 1, pemeriksaan keterubah di kerja nitih ke berapa lama penyakitnya udah bisik. Bakat tidak saran dalam garis panduan, secara umum orang TBC diabetes mesti ngagak pemeriksaan mata engau teratur, nya alai orang tinggi ngembuan gula ndak mana, tekanan darah tinggi tau ke kolesterol tik kurang mana, mesti diperiksa engau silik kagi.
1: Jadi sebelah kita tiga nampor randau kujuang kagi to Norita ya. Jadi kita berperina dulu, kita nginjau anggas lagu gaya mata. Bisa kau ngau topik kita ke tengah hari tu.
2: YFM. Sekulai sejalai.

0: Iya, jadi ianya Siti lagu Harap ke Tepinang ni. Laban lagunya kira ke berkawal dengan topik kita setok ni. Lorita, betul nama tadi?
1: Norita.
0: Norita, Norita. Ya, Norita.
2: Anda ngubah nama orang.
0: Iya, laban nyok aku kesalah mata dia.
2: Salah mata.
0: Oke, okay, iya.
2: Dia pindah katanya ngagai.
0: Ngagai station Cina, Mike B.
2: Minau ke Cina nya tambai.
0: Tambai ku ya.
2: Minau FM dah.
0: Bedau GB tu hari Minggu. Oke, jadi anak pun baru rantau. Rantau kita sebuat ini bekal ngau acara nyaga atau ke nyeliah ke mata buta ne. Oke, jadi atau tadi saya tanya jadi nama pemeriksaan mata keti patut digagak tu tadi Norita.
1: Pemeriksaan oleh yang kawam ujian ketajaman penemu mata atau kadikumbai VA visual acuity. Engau pemeriksaan bak belakang mata. Yang kaum fundus fotografi tau ke pemeriksaan fundus ngena anak mata. Tok nitih garis panduan KKM madah ke non-miadiatric fundus camera uleh dikena ngagak cara nyaring retinopatik diabetik. Nya alai enti doktor tau ke petugas kesehatan ngasuh kitai ngagak pemeriksaan fundus. Anang takut laban pemeriksaan tu dikena nentu ke penyakit mata ditemu tumu sebedau nuan endak manah medak.
2: Nak lansia meretin tak ada ya. Lalu nama nak tanda-tanda ke bahaya maka patut ditemu kita ada Norita.
1: Tanda-tanda bahaya yang dipatut temu tumu keterubah ya. Tiba-tiba penemu mata ataupun penglihatan kita jadi kabur. Kedua, kurang penemu mata dan penglihatan kita tidak boleh dipadah ke. Ketiga, penemu mata atau penglihatan makin lama makin enak mana. Keempat, tanda-tanda ti engka berkawal engau penusah retina bak garis panduan penemu mata ti lenyau engau teruk secara tiba-tiba. Taukah tanda-tanda retinal detachment mesti dirujuk bak hari tik sama anak ngantik keadaan jadi makin endak mana.
0: Ya, betul. Atau kira ke tujuh sirat bayar tu nanti kalau malam nci mata nyu nemu buta ne DJ mana?
2: Nah, salah topiknya
0: nah, Oh, okey. Jadi ke situ tu tadi ne nama lima itik perkara ti mudah dikerja atau ke diamal ke ngau mana tu tadi Norita.
1: Perkara ti mudah dikerja atau diamalkan engau mana? Keterubah kita mesti kak ngawal kandungan gula dalam darah. Kedua, ngawal tekanan darah engau kolesterol. Ketiga, kita mesti amalkan pemakai ti sehat, bersenam engau baduk insap. Keempat, pemeriksaan mata engau teratur, tajak penemu mata penglihatan kita mana. Kelima, enti bisik perubahan penemu mata ataupun penglihatan secara tiba-tiba ataukah ketara, perlu ngagak pemeriksaan ti terus. Nya alai nagang mata ari buta ukai seminak bergantung bak rawatan lebuh mata endak mana. Nemu penusah lebih awal engau ngawal faktor risikonya amat penting. Nya alai enti kita ngembuan diabetes ataupun kencing manis, anda nganti penemu mata nuan nyadi kabur baru ngagak pemeriksaan mata. Jaga gula, jaga tekanan darah, jaga kesehatan diri engau anang lupa meresah mata. Mata ti sehat nulung kita terus medak, terus gawak maca engau ngasai ke penghidup. Nyajak hari aku DJ. Terima kasih.
2: Terima kasih bagi Norita penerang ke mana atau nambah ke penemu ke balap ningas tentang cara atau ke tips kita nyaga pengerai mata ngambil ke nyeliah ke dia hari jam 4 buta mana Norita ya. Jadi itu kira ke soalan tanya bonus tu ada Norita ya. Tiba kita itu ngena orang kena nak cermin mata, mata tu selalu bright bright bukannya ketiknya cermin mata atau ke degree cermin matanya nak sesuai atau kena cun yang begini kok. Nanti kita akan minta diri bersama tangan klinik. Tahu datai begini kok.
1: Tahu datai. Kadang ya ukai hari kita impu cermin mata. Kadang-kadang diri kita impu nanti suasana terlalu kering. Jadi air mata kita terlalu kering. Ya kita mata kita impu nak boleh menghasilkan air mata kita impu.
0: Ya kadang-kadang nanti ya bright mata. Hari tubuh kita pun kalau hangat kadang-kadang ne.
1: Kadang-kadang tempat kita gawak kalau celap.
0: Kalau celap pun
1: banyak penggunaan aircon.
2: Nya rasa mata kita berai ya.
0: Iya.
2: Okay, kita ga degree cermin matanya nyo berubah merti ya. Okay, terima kasih ke penerang non tadi, harap kepala peninga berarti ke mah penerang sudah dikenatai ke Norita Pingjok ke nyadi temuai kita ba temuai minggu tu ke tengah rito. Sekali lagi mari terima kasih lagi tuan tu Norita. Kita bertemu baru ba maya ke buka.
0: Iya.
2: Lagu khas Nujo Nuan tu hari Maxwell Franklin Saran Ino Iban ke kena merindang bala peninggal laban maya ke peninggal bangsa buka ke ninga ke YFM ke.
0: Ino kayan ke.
2: Nya Nujo bala ini Ino kayan ke tengah rito meh.
0: Iya.

0: Temuai Minggu tu, Pak YFM Miri.
1: Ya, kita berkulai dengan kami bahawa YFM Miri ngelah tengah hari ke ditabur ke terus terang di dinga kita ngena RTM klik ngau mega di Bandaraya Miri 98.0 MHz ngau mega Ari Bukit Lambil 95.7 MHz. Jadi menyikuk kami doa madah ke tengah hari itu
2: mayu temuai.
1: Berkulai dengan kami doa bahawa studio.
2: Iya.
1: Tadi kita sudah ninga ke info pengerai lalu ke sekali itu kita nyingkang ngagai info nama tu pasal budaya ngau mega literature hari pustaka negeri Sarawak Pampa Miri ngelalu ke penatai Shelley ngau mega Divisor ngau Emilia jadi nama nak berita mana kedekat dikunci ke kita hari pustaka negeri Sarawak Pampa Miri tak ke pengerami atau ke program ke dekat diatur kita tu Puan Shelley ya.
3: Okey, kena ke 23 sampai 27 September tu kami pustaka negeri Sarawak lah. Bisa ngagak sikit program ianya Sarawak Literature Festival. Program tu adalah aktiviti yang ngerembai literature penerbitan ngau pustaka asal ngau pustaka pesaka asal engau komuniti. Patangnya digagak kena ngidup ke minat membaca lah, kena nambah minat membaca. Bertemu engau penulis kebisik ba Sarawak. Mega Ari Brunei ngau Indonesia bisik di.
1: Bisik dekat ngau
3: bisik. Ari Senanyo Malaysia pun kami bisik nyemput. Selainnya kami bisik ngagak kebudayaan lah sebagai tarian, persembahan semuanya lah.
1: Program ke dekat diatur kitanya Sarawak Literature Festival 2026. Lalu nambah lagi nama nak tuju kita ngatur atau function ya.
3: Tuju tu nyediakan ruang ngagai penulis, ngagai penerbit menua di merek kelala Asia Sidak ya lah. Ngagai pemaca ngarap ke suku komuniti oleh mantok pemansang industri Bob Sarawak tu lah. Sayangnya berbat ngonya pengami tu ngerami penyelai jako budaya ngagai pesaka asal Sarawak. Cerita komuniti tradisyen lisan ngagai penelebak rebat ke dulu bisa rega tik di patut dikunci kelebih lagi ngau berbaik baru lah. Selain darinya program to adalah nyukung aspirasi Miri yang kak dicalonkan sebagai UNESCO Literature City lah sebenarnya. Tahun depan nominasinya dibuka tahun depan lah.
1: Raga mujam ya, Fanshel ya.
2: Iya, hanya di atuk tadi kemaya serta dini Sarawak Literature Festival tu dekat diatur tu ila.
1: Siapa Emilia?
2: Emilia na. Okey. Terus ke?
4: Jadi pengawak tu dekat diatur pengalaman 5 hari.
2: 5 hari ne.
4: 5 hari berpuan hari 23 nyentuk ke 27 September 2026. Jadi mensia mayu tak milih hari tiang keman nur nguluk pengawak kami tu lah. Jadi pihak mega pengerami SLF tu dekat dia tu berpun dari pukul 10 pagi nyentuk ke pukul 10 malam. Jadi semua temuai diperansang medak jadual lah nanti dekat data yang akan program kami. Pihak mega program tu dekat dia tu bawa stadium tertutup Miri. Serta bisik dia tu megak bawa pustaka negeri Sarawak. Jadi mayuh perambut program terdekat dia tu lah. Bakal berjual kebuk, sesi ngau pengarang serta bengkel pengayang budaya. Jadi tamak nadai berbayar. Kami ngelalu ke penatai bala nembiak, nembiak sekolah, pinai bala pengajar ngau sapatik dekat ngelala bub ngau pesaka asal Sarawak ngau silik.
1: Ya, berita mana ngagai bala peningat kita atau ngatai kediri ngagai stadium tutup tau ke stadium Bandaraya Miri nama dia tau nah. Pukul 10 pagi ngau 10 malam tau Emilia. Tama nadai berbayar. Jadi nama batang utai ke narit artis atau serta megai TBT ti ngaget ke ti tahu nang liante anti bala temuai nyerumba Sarawak Literature Festival 2026 to sapanya to ngagai Puan Shelley baru ah.
3: Antara batang pemata ya ianya adalah pesta buku lah. Lebat ini kita ngemai penerbit Hari Semenanjung Malaysia. Penerbit Sarawak. Kami kan megak saya ngamai penerbit Hari Brunei kan dia. Untuk datang menyua buk tidak ya. Saya ingat kami bisa megak hari bisa kebudayaan lah, aktiviti kebudayaan. Adanya kena 24 hari bulan to. Perasmiannya dibuka akan di
1: dipenyadi
3: ke oleh YB Premier, diwakili oleh YB Datuk Sri Haji Abdul Karim lah. Saya nanya bisbab pavilion pusaka ya bisa sudut empo. Penulis-penulis tempatan bakal putera miri, pusaka Kuching, hari Brunei, hari Indonesia bisa boleh ditemu siapa yang berminat ngosida ya.
1: Bisa bertemu ngosida ya.
3: Saya nanya kami megak bisa ngemai artis. Mawat, Marisa Pancis, Harry Pancis, Hafiz Suib, Bob ngau Syapik Shredder, Alexander Kalang. Mayuh agak lah nak artis kedebaik kami. Nak lah disebutkan penyampa artis kedebaik kami.
1: Sida tu merindang serentak tu bagaimana kau? Bisa ya hari tertentu no sida ngagak persembahan apa ya?
3: Mungkin debit oleh
1: lagi ya. David nak empat dah tiba David ya. Okay, ha, terus ke Panjali lagi bisa kita buka ketinggalan.
3: Saya nerinya bisa kami bisa muka bazar pemakai ngok craft lah.
1: Do bak luar Indo studio.
3: Pakaiannya. Mayuh lah aktiviti dekat bak stadium tutup miring ngau bak pustaka lah.
1: Aku kelimpah bak Indo Studio bak pustaka mpo bisa ga ngatur
3: cerita rakyat.
1: Cerita rakyat bak pustaka.
3: Iya, pasal cerita lama-lama lah.
1: Dininya bak auditorium kita.
3: Dalam nak bak depan
1: tangga lobinya. Jadi seminat dengan cerita nak cukup nak Shelley ya. Ke pemadu berguna kita datai medak ke diri pun lebatnya mayu penemu kelebih lagi ngegai sidak ke bisa jula ti dekatnya di nama tu penerbitnya di penulis penulis lagi bisa Shelley tau ke ngui yang agak dibiasa
3: kami megak bisa mayu bengkel lah dia adukan bakal sidak ke kak belajar puisi ban. Bengkel penulisan pun bisa siapa yang baru kak belajar menulis boleh tahu kan.
2: Bisa makanya ya,
1: Okay, ban aja nyejako bukai bahasa
3: bisa kami bisa jati mirek sidak orang ulu semua lah.
1: Kira ke kelimpah rejakom Melayu Iban Ura Ulu ngau Dayak bukai mana
3: even Cina pun kami bisa main penerbit Cina untuk muka konter booth tidak ya program kami lah
1: mana okay jadi ngalih ngagai atau kengui ngagai divisa telah nyelama gaya ngante ngante ginta ya tanya telah kena bih nanya ya
2: iya au jadi atau tadi asal tanya kawal ngau bengkel pun udah dikungsi si Cheryl tadi ne bengkel-bengkel ke bisik baka bengkel puisi Iban ngau ke bukai pia mengga bisik bengkel puisi Cina mengana bisik
3: bengkel nada kan
2: cuma bengkel nada nah
3: ya muka
2: abu faja
1: no bertanya dah
2: okey jadi kita yang ngui ngaga David Sun yang dekat kunci ke nama tu tadi baka ni program tu oleh mantu orang lala serta berterima kasih
1: yang keempat tanya empat badau nah
2: iya udah dikunci Sherry tadi bakal ngap puisi bengkelnya tadi.
3: Okey,
2: tahu nanduk baru meh.
5: Okey, aku nanduk baru tadi dikunci oleh Puan Shelley tadi. Okey, super manjai program festival kami tu Sarawak Literature Festival tahun 2026 tu. Selama 5 hari kami ngenatai ke hampir 150 aktiviti.
2: 150 aktiviti. Aruh ya, kat 3-4 hari ni ngatu program tu.
5: Dan antara aktiviti kedebaik kami adalah bengkel bercakap babu amayu. Bengkel tu adalah untuk meri peluang agak para peserta ngasih pengelandia sidak ya mantai ke penemu serta nampak pengharap ti-ati lebuh bercakap bab mua audien. Selain arinya kita bisik mega bengkel engkemang ungkup sidak ke dekat ngeremai ke pengerinduk sidak enulis bengkel penulisan ti jakup Melayu kita. Ianya di ruang endua uleh nguliah ke penemu belajar serta ngambil singkang ke terubah nucu ngasih ke asil diri empu laban ari bengkel to kita ikat ngasah bakat-bakat baru untuk menghasilkan buku sidak edit. Udahnya kami bisik megak bengkel puisi Iban, bengkel asas pantun Iban. Okey, nengah tu, para peserta udah ngenyemak ke diri, engkau pemana jago, engkau main asas Iban kelimpah, merati ke nilai pesaka, terbisik dalam literature tu. Udahnya, kami bisik megak main asas serta demonstrasi, tip mudah ngemendak ketemuai belajar dengan pengawak, ngambil bagi... Ambil apa inai kebisa anak mit sida itu menunjukkan budaya ngagai anak sida ya udah datang ngagai festival kami tu lah lama kami yang datang kemayuh persatuan kaum bak Sarawak kita tu kaum kami bak festival tu ialah. Udahnya pengawak pemandang ngau aktiviti merik kelala budaya mantuk temuai ngelala seni ngau pengawak komuniti Sarawak atuk tadi lah kita bisa ngelatai ke setakat tu kita bisa 8 persatuan begulai ngau kami sepanjang 5 hari festival tu. Rakan-rakan persatuan tu sidak ya ukai setakat muka booth, sidak ya mic permainan tradisional, cerita rakyat, sidak ya mega ngemandang ke pakaian tradisional sidak ya. Okay, sekedar hari bengkel tu, ya penyertaan ya adalah limited lah bagi yang berminat. Uliam medak ngagai Facebook rasmi kami Pustaka Negeri Sarawak ataupun Pustaka Negeri Sarawak Miri. Sampai cepat dia dapat lah menyukur yang register untuk sesetengah bengkel. Ya, penyertaannya adalah limit.
1: Okey, di biasa sebedau kita lima nampak ranau kujang lagi kita belalak nak lama merina dirim pun gak bala peningat tu nah. Jadi kita ingin jauh sih ke artis ke diundang sidak ngagai Sarawak Literature Festival 2026 lagu baru hari mahu tungkas dengan YFM
2: Sekolah Sejak Lain.

0: pajarin. Natay niya nararumpas, tumumin, nga surindang at ilantang kansyang gagin.
1: Yes, tilagori mawat ke DC di jemput program tu inya Sarawak Literature Festival. Jadi ana pun baru randau kita yang sebuat atau pulai ngagai David Sel baru ne dekat kunci ke bekeni program tu oleh mantu orang ngelala serta berterima kasih ngagai mayuh macam budaya jako ngau pesaka asal kita di Sarawak tu. Terus ngin wan David.
2: Kayaknya di Festival Sarawak Literature Festival tu pengerami tu ngawal serakup hari mayuh bengkak komuniti di Sarawak. Pengawak sidak tu muka ruang agai komuniti berkongsi ke budaya sidak ya serta marik kelala pesaka asal empu ngagai temuai. Jadi bak sepanjang booth tu walaupun temuai tik datai sidak boleh bertanya langsung lah ngagai booth persatuan tik bisa bak kepada aku berdau tu tadi bisa 8 persatuan lah yang bergulai ngok kami sepanjang 5 hari kami festival tu. Antara ya adalah Persatuan Melano Miri, Persatuan Dayak Miri dan lain-lain persatuan. Udahnya dengan pengawal pemerintah budaya anggau seni mempertahankan diri, temuai oleh ngelala mayuh macam bangsa seni tiknya di berbagai ari identiti komuniti kita. Pemakai, pemain, seni anggau pengawal asal megak dikemeratka. Jadi sepanjang 5 hari itu, rakan-rakan persatuan kita tadi silak yang main aktiviti silak ialah main asal silak ya, silak yang megak berkunci cerita cerita asal silak ya, cerita rakyat ke kita. Jadi mana-mana apa inai ti dekat belanek sidak yang ninggal ke cerita rakyat kita baik me belanek kita datai ke pengawak kami tu sepanjang 23 hari bulan sampai 27 hari bulan tu ialah hari sukut literature karya karya ti berkawan ngau sejarah budaya ngau identiti Sarawak merik penemu ngagai penghidup komuniti macam cerita hari latar belakang ti berbeda nulung kita merati ke penelebak ngau penemu orang bukai. Jaku setempat megak diberi ruang ngambil ke diberi kelala serta diberi bahasa. Jadi tu tadi rakan-rakan persatuan kita sidak ya boleh ngajar kita bahasa-bahasa mudah sidak ya kena kita berkomunikasi. Dan kami ngarap ke penelebat tu merangsang temuai terus berkongsi ke cerita diri sebili macam asyik karya menua tu serta belajar pasal pesaka asal diri empu enggak cara tu mayung budaya ulian diturun ke ngakai rebak dudik kita itu ilah.
3: Tadi bisik kita sebuahnya buat masuk ngagai atau kemedak program tu nak berbayar lalu katia bala temuai patut register diri tumu ngambil ke uliah ngau aktiviti tu siapa merek penerata.

0: Amelia.
1: Jadi masuk ngagai Sarawak Literature Festival tu nada berbayar. Bala temuai ni ibu beli tiket antik dekat masuk pihak mega antik dekat ngambil bagi dalam bengkel atau kreativiti. Temuai patut meda syarat tidak padah ke dalam program kami. And then sekedar program berguna ke pengawal register tumu laban penyampau bisik disekat. Jadi nanti bisik workshop tu dikerinduk ke bala peninga tau merasa dulu lah penerang kena ngeregister. Jadi pihak mega apa indai diperansang merasa pematut aktiviti untuk anak sidak yang kawam maya ngau endua berjalan ke aktivitinya. Tik ngemuntang ke ruang jadi tok tadi ngemuntang ke ruang bilik kena merambu berjalan untuk meda aktiviti. Jadi ente bala peninga dekat nemu pasal syarat register tak ke ngambil pagi tak bertanya ngagai Pustaka Negeri Sarawak tim pengatur megak tau ditanya.
2: Oh jadi tu tadi program ti siti ti dikerinduk bala peninga kalau pergi ngagai bala di Miri ne tentu yang nasabah kan atas program tu jadi keni cara atau ke bala peninga kita kat nemu jadual program atau ke penerang ngeregister ngau penerang pemandu baru hari program Sarawak Literature Festival tu jadi tu pulang ngagai Sherry baru Emilia okey.
1: Jadi bala peninga tau nitih ke media rama Pustaka Negeri Sarawak atau ke Pustaka Negeri Sarawak Miri ngambil ke nemu pemadah ngau pemansang pengerami ke pemadu baru tu. Jadi pemerang penerang tau megak daripada ba lama web rasmi Pustaka Negeri Sarawak atau ke ngena channel rasmi kami Facebook Pustaka Negeri Sarawak untuk kena merasa penerang program serta penerang penyerta. Jadi pihak mega kami bisa berkongsi ke poster bab pemadah digital ngau kereban promotion rasmi Sarawak Literature Festival ngagai temuai atau berarti ke hari bulan jam mendua ngau sebarang peminta register direk ungkup aktiviti.
0: Jadi dah antara Emilia. Jadinya datai berhujur ranau kita sebuah kata. Jadi kena nutup ranau tu nama pengarap hati kelebihan kita komite pengatur ngau nama pesan kita ngagai bala peninga ti dekat nemuai atau kedatai ngagai Sarawak Literature Festival 2026 tu Puan Shelley.
3: Okay, kami ngarapkan komuniti Bak Miri tu ngau serata Sarawak merik timbal timaran sayang pengrami tu dipelabakkan oleh mata ngag 20 ke 50 orang kebisik lah temuan dia temuan
0: ribu
3: ribu ya 20 ribu temuan dalam tempoh 5 hari tu lah 5 harinya ilah kami ngelalu ke bala nemia ruang bilik pendidik penulis enggak orang tak rindu ke bub tiap ikut temuai oleh milih penelebat tak engkeman enggak minat sidak sekali sekali ke maca nulis taukah ngelala budaya saya narinya kami ngarap temuai dekat pula enggak pengerindu tak nambah dalam minat membaca lah serta ngagak pengerindu tak dalam agik ngagai hasil penguat menua tak lah suku pemaca pesamat reti ngagai penulis ngau penerbit dalam Sarawak tak saya narinya kami ngarap ke sokong-sokong bala sidak Sarawak to datai support laban to adalah program yang pertama diadakan bah Sarawak. Yang pertama to dipilih bah Miri. Tahun ini lah sibu dengan kucing.
2: Kucing.
3: Dengan baru pulai baru ke Miri.
2: Miri.
3: Kami ngarap ke sokong ramai laban okay selalu leh ada gagal lah.
2: Betul.
0: Ya, ngarap ke kita ke diau di Bandaraya Miri, Miri bala peninga di pelilih menua Miri engkau Maria Brunei Darussalam. Jadi tahu ngenatai ke diri lah. Berengkah hari 23 ngaga 27 September tu ila 10 pagi hingga 10 malam. Nah, Fanshel ya. Ba Indo Studio di Miri. Jadi munyi kosida tadi masuk atau kata makian ada berbayar.
2: Iya, tu tadi Siti leban kira ke David Sir dekat berkongsi ke artis kita eh. Jadi bila hari bulan lepas tentu ya orang sikit nak sabar benda bala artis tu deh. Jadi artis ni ke dekat Merindang hari ke berapa? Ujin wan nerang ke dengan gai bala peninggal kita sebenarnya kita untuk program kita.
4: Okey, untuk bala kaban artis kita itu dekat Merindang kita sepanjang Sarawak Literature Festival tu. Salah satu yang adalah Mawat tadi lah. Mawat akan datai bertemu dengan kita pada malam 24 hari bulan.
2: 24 eh.
4: Mudahnya malam 24 kita bisa megah
1: Symphony of Borneo.
4: Symphony of Borneo.
1: Alena
4: Murang. Okey, untuk malam terakhir kita malam 27 hari bulan, kita mayu lagi kabar-kabar artis di datai
2: 27 ni.
4: Ya, 27 hari bulan. Bakar Afis Wib, Bob Yusuf, Azim Mustafa, Harry Francis, Melissa Francis, ngau Ray Bisek Mi. Nangkatnya aja artisnya.
0: Betul. Sile age atau ngelawa ngai Facebook, Postaka.
2: Ya, betul. Negeri Sarawak, Miri.
0: Tau ke dini age platform bukan no hidai medaknya.
3: Di biasa. Kami bisa ngagak promosi ba Tito ngau Instagram.
0: Jadi ngau tu terima kasih sekali lagi ke berita mana ke dikunci bala kita ngagai bala peringat YFM ke tengah hari tu Fon Shelly Divisa ngamaga Emilia
2: ya bisik peningat kaban Emilia madah ke Emi tu hari kapit mana Emilia orang kapit nana
0: hari kapit Emilia
2: jauh main eh nama tu nguai ke miri berkeni tu Emilia
1: dia ke pengawal
2: ini dia pengawal okey
0: jadi sekali lagi terima kasih ngarap ya,
2: ke
0: Sarawak Literature Festival 2026 tu mujur dia tu lah oh. Okay, jadi ke penudi tu kita berperindang nginyau Melissa Francis happy sampai pagi udah tentu menyatailah kita yang sama di perancang datai happy-happy tak kegagati ya. Ngabala artis
2: ketika kita.

Ya lagu kena merina bala peninga ke benar-benar yang kengala tengah hari wifi miri ke tengah hari tu. Jadi munyi kau dah dikenang kita bapun program tu tadi ya Bia. Jadi ada malam Menteri Besar bisa berjadi pengeramai hari Malaysia 2026 tik ke 63 tahun. Jadi ya bahawa Jakob Pemesai ke tengah hari tu mai bala peninga. Ninga ke sekedar tiba Jakob ke dipansut ke PMX atau ke Menteri Besar kita ada malam.

Dan saya menyatakan tidak mungkin selesai selagi sebahagian dari kita, terutama rakan-rakan saya semenanjung, fikir bahawa MA63 itu urusan Sabah dan Sarawak. Saya telah tekankan bahawa dalam pimpinan saya, MA63 itu wad nasional, tanggungjawab nasional, mesti dijawab secara nasional. Jadi kalau bila Bintulu, Premier Abang Jo, jangan katakan saya terima ultimatum daripada Abang Jo. Saya terima wad nasional itu janji yang dibuat oleh bapak-bapak kita. Itu satu contoh. Dan itu pun melalui rundingan. Kalau rundingan itu 40 tahun lalu, tentunya Bintulu diserah begitu saja. Tapi kalau rundingan itu 2025, Premier, kita runding, berapa agaknya kerajaan Sarawak boleh bantu? Maka, sudah bayangkan, belum pernah berlaku dalam sejarah Malaysia, kerajaan negeri boleh membayar 1.8 bilion ringgit kepada kerajaan besar. Kerana pengurusan ekonomi itu cekap, kerana pimpinan itu berwibawa dan bertanggungjawab. Itu sebab mengapa keadaan ini boleh dilunaskan. Ini saya ceritakan fakta. Kerana saya disergah TPM itu, saya tahu di parlimen mengapa peruntukan ditambah untuk pembangunan dan pengurusan di Sarawak dan di Sabah, Haji Ji, ditambah tinggi. Kerana seolah-olah saya bimbang dengan tuntutan mereka. Saya jawab, saya lihat ini sebagai waat, janji dan menegakkan keadilan. Mereka ketinggalan, jalannya lubang-lubang. Penbonio mesti disiapkan. Itu bukan janji saya, itu janji bapak-bapak kita. Saya hanya teruskan. Kerana bagi saya, pimpinan itu mesti melaksanakan dan memperkota janji mereka. Jadi alhamdulillah, kita teruskan. Ya, kalau hal rumit, berunding. Saya tidak kata itu otomatik. Harus berunding, bicara sebagai sahabat. Saya bersyukur. Lalu hubungan saya dengan pimpinan kerajaan negeri Sarawak dan Sabah, saya ucap, saya sangat hargai dan terharu dengan persahabatan yang jitu begini. Dan sering saya sampaikan kepada kawan-kawan saya di Semenanjung, banyak yang boleh kita belajar dari pimpinan Sabah dan Sarawak ini. Sebab itu bila dibangkitkan soal iktiraf JKR DPS Sabah Sarawak sebagai jabatan teknikal, lulus. Angkat wakil tetap Sabah Sarawak dalam lembaga hasil dalam negeri, lulus. Serah kuasa kawal silai elektrik pada Sabah, selesai. Pelabuhan Bintulu menjadi pelabuhan milik Sarawak, selesai. Ini pimpinan yang waras dan penuh hikmah. Dia tak ambil itu dah bolot, tidak. Dia tahu harus ada kerjasama yang baik dengan kerajaan persekutuan untuk memakmurkan Sarawak dengan sendirinya, memakmurkan Malaysia. Jadi sementara pelabuhan itu pelabuhan milik Sarawak, pelabuhan ini pelabuhan yang penting bagi Sarawak dan Malaysia. Saya lihat dari segi itu, ini waat Malaysia, kepentingan bersama dan kekayaan bersama. Sekarang ini Mas Wings diserah kepada Sarawak menjadi Air Borneo. Belum selesai. Kita dalam MA63 semasa Singapura bersama, ada kursi parlimen 1/3. Tertangguh kita daripada 1963, Singapura keluar 1925, belum lagi ada penyelesaian. Jadi peringkat pertama, keputusan jemaah menteri ialah bersetuju tentang penambahan kursi parlimen dalam penyusunan semula yang akan datang ini, bertambah untuk Sabah dan Sarawak. Itu yang pertama. Tapi pemimpin-pemimpin Sarawak dan Sabah ni pintar. Dia kata, Saudara Anwar, tambah terima kasih. Tapi kalau tambah di sini sama dengan tambah di Semenanjung, atau tambah sini sedikit, tambah sini dan banyak, itu bukan tambah artinya. Jadi mereka menambah perkataan biar rasionya. Bila ada penambahan itu, rasio penyertaan parlimen, ahli parlimen Sabah Sarawak harus lebih baik daripada rasio yang ada sekarang. Itu saya setuju, dan jemaah menteri setuju,
cuma tentang kaedah beberapa jumlah secara terperinci itu sedang dirundingkan dan diputuskan dengan Suruhanjaya Pilihan Raya dan akan dibentangkan di Parlimen. Mudah-mudahan kita akan mendapat 2/3. Yang penting ialah rasionya itu harus bertambah. YFM

0: anong buhay to ka radio station lo kita. Terus kani nga YFM Iba Miri, kena marinang kita. Viviana ni Winston, Miss Grand Malaysia 2025. Segulai, sejalai.
1: Ruai Kitai, Nintil Arimpat, Berengkah Ari pukul 2 ngali hari, Nyentuk Raga pukul 2 setengah ngali hari. Begulai ngau temuai buat program Ruai Kitai. Diulih merik cakup perangsang ngagai Rabanembiak kemayari. Semina buat YFM ini.

0: Tengah hari Sarito Malapinga hanya di hangu yang agak program maruai kita bapun program tadi kami doai geng dobi habis kongsi ke di YFM miri mayu amat temuai ke dijemput ngagai akunti YFM aku lebih ingin ngagai temuai adakah kongsi ke program atau ke projek atau ke munyi kurang pengawal pedagang ke maya hari tu ngagai abap program kita ruai kita ok hanya di kita terus kangau dulu. Kita impu temuai Sarito. Minta hello-hello dulu.
1: Hello-hello.
0: Nama berita.
1: Mana?
0: Mana?
1: Tengah hari.
0: Okey. Atuk siku. Kabar lama aku tu. Sebenarnya.
1: Hari
0: subah, ya. Jadi nama berita dan Sarito.
1: Sarito mana?
0: Celak mana? Celak. Ya. Akhirnya kurang kita di menua miri tu nyung hujan. Nanti panas bapa itu. Dibuah kita yang nyebut meh. Angat kita lama baik bersebut eh. Okey. Jadi minta nombor ke diri dulu. Apa natai hari ni asal hari ni laban tentu yang orang kena musapa temui ke dibaik aku apa program ruai kita hari itu.
1: Okey kita ubah yang aku kan merai terima kasih yang agai DJ kita Brenda yo lah bandah merai awak ngagai aku buat sama dengan lah tengah hari bekas hari itu. Nama aku Stanford Seninti yang hanya nama amat ku nya.
0: Nama amat mana?
1: Nama amat ku. Tapi lebih dikelalang kau nama komersial yang nya Tony Enggi lah. Inya penantai aku inya ari menua ulu peti baso nang jalan. Jadi bakal kedai tok bisnes ke digaga aku inya aku pengeluar minyak wangi aku umpu. Kau mengka aku bisik ngagak service hair salon ngagai door to door service lah.
0: Bisik ne. Okey jadi harap ke balap ringan dah nemu anglala siapa temui kita sare tu. Jadi nama kira ke kurang madah nama glamour tadi ne Tony NG. Tang aku nglala ya sigi ari soba sigi dah telebak ngangau ya Tony kena tadi. Okey jadi ya terima kasih Tony laban bisi awak limpang ngagai konti Sarito ne laban tini tia bisik temuai kita penyanyi sebenarnya bisik penguat di Nolid di Selia jadi kunguji na Tony apa pari tadi ulih ke koyane okey jadi ya tu tadi Tony ka madah ke ulih nuan madah ke mimit lalu nama bisnes ke di pejalai ke nuan dia tu tadi maka bisnes
1: maka gerai top bisnes gerai gagak aku ya bisa dua dua bisnes yang nya pengeluar minyak wangi itu digagak kumpul lah
0: digagak numpu jadi jadi wangi tu tadi hasil bekan itu lama orang kena mu kena bau gagak nuntu ada kaya bau lebih ngagai punya korang ngagai induk ke lelaki bekan
1: bau itu lebih kepada unisex induk ngelaki bila boleh kena ya
0: okey
1: keistimewaan wangi kami itu ya hari bunga ros
0: ke semua wangi tadi
1: semuanya hari bunga ros
0: okey jadi ulian umadah ke laban umadah bisi bisnes punya korang muka salon tu tadi tahun bila udah muka bisnes tu tadi
1: salonnya baru tahun tu tadi
0: oh tahun tu tadi
1: ujung tahunnya kemarin tahunnya kemarin ujung tahunnya bisi bisi yang dia door to door service.
0: Oh, door to door service. Okey. Okey, jadi tu nama perkara ting asuh anuan berengkah dekat buka bisnes tu berumur ti agi biak dia tu Tony.
1: Ya, lapan sikit terminat.
0: Sikit minat.
1: Sikit terminat.
0: Hari subak lah nak.
1: Hari subak. Bakal minyak wangi tu sikit hari maya sekolah subaknya udah ngumpul minyak wangi sampai expired minyak wangi dikumpul
0: subak. Dikumpul
1: subak. Sudah brand easy. Sudah mermaid namanya Mulan semua bisik magian subak.
0: Oh bisik magian.
1: Bisik magian sampai jadi, expired
0: subak. Okey jadi nuan kira ke koleksi wangi subak.
1: Koleksi wangi.
0: Oh koleksi wangi jadi mayanya nuan kini nuan tak terundian ke buka bisnes wangi.
1: Nya udah aku ngau orang ngumpul minyak wanginya subaknya. Terfikir aku engkanya ialah kak aku tu bisa kak produk diri aku kak nguji masuk dalam industri bisnes tau aku tapi dia tak nak nyangka kak mama masuk dalam industri bisnes
0: okey jadi tentu kita nemu kita dengan wangi tadi deh Tony kini nuan proses nung agak wangi tentu yang orang kak nemu laban kita yang agak wangi tu tadi mayu ke ngai ke orang umai nama tu tadi ngambil wangi bukai ne arti tadi uji nama dah laban tentu ya kita itu bisi wangi sitik wangi inspirasi kita yang nak wangi tu ngeluar ke baru tu tadi
1: bakal wangi ku tu ya ari gabungan pati ya bakal yang agak eksperimen dulu contoh bakal kita akan ngena wangi sidak ke brand Gucci brand Prada ngau brand YSL nya dicampur ke dulu nya nanti tadi pati antara patinya digabung ke magang ngam kena bau tadi nanti enak ngam lain bau ya
0: iya iya iya
1: nanti bau yang ngam pulai ke mana bau ya tapi udah deh digagak nanti dulu beberapa jam baru demu bau ya
0: makanya aneh laban laban nanti kita laban nak baru baru nemu baru ninga aku tapi kata laban aku sikit orang koleksi wangi aku jadi laban aku punya kurang apakah aku milih aku wangi orang penemu aku sikit milih laban nanti aku aku rindu di nyium bau wangi bungai bungai tangnya nak terlalu punya kurang nak terlalu manis nak terlalu lembut ya kini orang mana ya aura ya aura wangi
1: manis
0: tang bisis kada orang minat manis ne
1: bisa orang minat manis
0: nama kebuah orang minat nyium bau wangi te cukup manis tu tadi
1: laban deria kita itu nak sebab kan nanti aku mpua aku ngagak ya nanti yang wanginya nak ngambah aku ngeluh aku ngagak ya lalu kan kuah aku ngagak ya pemain deh aku rasa saya kak ngeluh-ngeluh ngai aku ngagak lagi ngai sambut aku kayak tajak bawa nemunya maneh bawa orang baku lagi nak maneh ngai aku ngagak ya lalu aku nak boleh ngagak lagi deh
0: tapi bisik kada orang rindu ke kenyum wangi ya munyik orang bisik bakal wangi ya tajam kene bisik wangi ya terlalu manis ke sekedar orang tang munyik ko Tony tu tidak lepas deria dama tu hidup sidak tu
1: nak
0: sebaka. Okey jadi tu tadi bisik nerang ke Mimet ne kira bisnes atau ke utai di keluar ke bisnes Ari Tony tu tadi. Jadi nama keistimewaan produk nuan tu anti dibanding ke ngau urang buka itu tadi.
1: Baka keistimewaan tadi baka ke disebut aku kayaknya gabungan Aripati ngau mrek keunikan ya. Maya ngagak ya bisa campur bunga ros tapi maya nyimpan wanginya dalam butuan ada bunga ros simpan. Ngai ke lama-lamanya ortai bunga ros deh. Jadi maya ngagak aja baru campur bunga ros.
0: Jadi tu tadi tentu ya kita bisa utai pengap pedagang tu tadi ni siapa bagi orang ke ngemansang dalam industri tu tadi Tony.
1: Kemayu lagi ngeransang ku dalam industri tu ianya family aku mpu denya ngau bala senior ianya selalu ngau kami muka buff ianya bala ibu bala ya selalu ngau ku muka buff sidak ya kih agak mereka jaku ajar deh. Lepas kita dalam bidang tu ukai kak sehari dua lah bang kita kak berdepan ngutai tu cukup lama jadi kunci paling penting untuk kita kekal dalam dunia bidang bidang bisnes tu ianya perlu bersabar. Perlu bersabar ngambil kita nak salah singkat yang adanya aneh sumbong aneh tinggal jako paling penting sebenarnya kita ngejar pengawal minta Tuhan berkat semua pialai kita
0: iya
1: ambil semua tanya di kakak kita ngemujur
0: ya betul jako perancang tu ne benar-benar berujur program tu malam beringat laban kita itu menyekuran laban okay nyamai kita muka siti pengawal berdagang tu ya tentu yang cabaran tu tadi tentunya orang sanuk tu baru buka tu keni oleh pejalai ke pengawal atau laban niat semina iya aja nemu keni pejalai cerita hidup ya ngeluar ke nama tu wangi tu tadi asyik oleh keni nuan cerita kami pejalai bisnes tuan pekeni atau mujur untuk ke dia tu
1: share shortcut aja lah
0: shortcut aja ni pun pula lah shortcut
1: aku start berpun ketuk sebab pejalai aku enggak bisnes sebab ianya udah ya COVID-19 subak.
0: COVID-19.
1: Lepas udah mainnya subak, bisnes tu tempat aku gawaknya subak tutup. Jadi yang boleh apa bertahan deh. Jadi paksa baduk kerja, and then kang ingat kerja pun tu saya mainnya stress memang stress
0: asalnya.
1: Jadi mikir aku mainnya kang agak bisnes, tapi aku nak nemu nade ilmu deh. Cuncun mayanya aku bisa bertemu ngau penyanyi kita Iban nya Ita Medin. Ita Medin tu mayuh ngajar aku dalam selok-belok dunia
0: bisnes
1: tu. Sampai ke dia tu Ita Medin tu paling mayuh ngajar aku ya umpama cigo ngai aku lah.
0: Harap ke penyanyi kita Ita Medin bisa ningan ne.
1: Aku rasa bisa ini.
0: Bisa ne. Kemai duang penyanyi kita cerita. jadi selamat tengah hari dengan Nuan Timadian. Nanti bisa awak ni nemu ulih jemput Nuan ngagai konti YFM ni. Serta ngau Tony sekali. Tak ada salah ni. Okey jadi kita tu tadi Tony dah nerang ke kira ke Tony tu kira cigu ni. Ita Medin tu cigu ngagai kita tempo temuai serta inyak Tony. Jadi sebenarnya kita nampu baru tu Lano kita buka Tony Siti. So tanya aku kan nanya Bud Nuan. Jadi nama tu tadi laban undara cerita ke Mimet pejalai bisnes tu tadi. Jadi laban kita itu punya kuno maya COVID-19 tu tadi. Tentu yang maya penanggul. Jadi nama penanggulnya tadi sepanjang 2 tahun tak ke setahun aja ke ni?
1: Kira ke setahun mayanya. Tapi sebab aku start bisnes subak, aku nyua produk sida Hitam Medin dulu. Laban Hitam Medin pun bisa produk yang pun subak deh. Kira hari bakal tadi jual aku nya subak, hari commission hari Hitam Medin nya subak, nya di situ aku magi nya subak. Kira sa income nya tadi, nya kena aku rolling modal baru. Kira ke aku official start bisnes kediri empu 2021.
0: Sampai
1: kira ke 5 tahun dia bertahan.
0: Kira ke 5 tahun nya. Murid punya kurang nyamai nyebut 5 tahun tang pedih nak kan nyebut nah perjalanan cerita
1: 3 tahun aja dah pedih
0: dah pedih ha laban kita ini ke kita masuk ke modal beli botolnya udah berapa ngagak stikernya udah berapa
1: customernya paling pedih
0: customernya ke kita ke punya kurang promo tadi pun dia menyebut main itu semua ngarap ke medsos kita okey Tony sebelum kita nampak marando ke bokai tentunya balap dengan kita pun nak sabar kat nemu penjalai bisnes tuan ngau nama bisnes tentu lagi tentu orang kat nemu nama kebuahia Tony Licious okay. Jadi kita beri nanti lagu tu baru dijemput aku kat temuai tu minggu lepas tu tadi ne inya Bradley Hans laban munyi koya ngarap ke dalam minggu depan meh lagu yang lulus tang sarito kita dekat beri nang lagu Arya temuai kita yang minggu lepas inya Bradley Hans ngau lagu ya ngetan

0: Sitai Nintiang Ari 4 Berengkah Ari pukul 2 ngali hari Nyentuk ngaga pukul 2 setengah ngali hari Begulai ngau temuai Buat program Ruai Kitai Diulih merik cakup perangsang Ngaga Raban Biak Kemayari Semina Ba YFM Miri
1: Iya, semina di YFM Miri ya, sarito begulai ngau temuai nya Tony NG program Ruai Kitai jadi ya ngage malam ningati baru munyi korang baru hidup ke radio macam ke dia Tony jadi sarito kira ke apapun program Ruai Kitai jadi temuai ke di baik ku sarito Tony NG ke ngempu produk atau ke bisnes wangi ke di gagak ya sepemanjai 5 tahun. Okay, itu tadi Tony ulih nuan kongsi ngagai peninga atau tadi dama pengucur tak ke pengawak ti pemandu gaga ati nuan kenyau adi nuan ngembuan bisnes tu tadi Tony.
2: Okay, pemujur ti pemandu ngagai ati ku kenyau ari ke ngembuan bisnes tu tadi nya lebuh ku ulih medak bala customer ku puas hati kau produk kaminya serta bisik ngasai itu pasti positif lah pasti positif serta ya boleh numbuh ke kau antara aku ngau orang ke baru di Kelala serta ngau komuniti sekeliling dengannya megah aku pun boleh ngati kediri boleh ke penemu kediri empu deh kena aku ni nemu dulu di hari lah boleh mereka orang inspirasi deh
1: yeah, kain yeah,
2: yeah. baru kini
1: Tu tadi Siti Tony sebenarnya kita ngui ngagai doiti so tanya tu jadi laman nuan dah mujur ke bisnes tu tadi ne jadi bekeni cara orang ka nama tu tadi cara orang ni nemu ka belajar ilmu hari nuan atau ke ngambil kelas hari nuan bekeni atau ke nuan bisi Facebook boleh kongsi ngagai peninga kita ini
2: boleh ngagak aku buat FB Tony Enggi ataupun buat page FB Impu yang Tonylicious HQ ataupun ba IG Tonylicious Perfume.
1: Perfume. Okey. Mada ulin no nerang ke balap dengan nama ke bah no milih nama bisnes no Tonylicious. Tentu orang kan nemu laban anti orang ibu-ibu di luar yang ke pedias nak nyebut
2: dan eh. Pedias sida nyebut Tony aja.
1: Tony aja. Ya, uji no nerang ke mimik nama bisnes tu.
2: Okey, nama Tonylicious tok subak ya bepun hari tahun 2016.
1: Tuh.
2: 2016 mayanya.
1: Kira ada 10 tahun namanya
2: dah. Kira ada 10 tahun namanya dah lah banyak subak. Aku tu nanya balas kaban aku subak deh. Bekeni aku kak ngagak brand ku belah mayanya. Aku sibuk ngau pageant kurang. Yeah. Bising ngagak baju subak deh. Bising ngau baju umpuh.
1: Yeah.
2: Jadi mayanya. Nah, aku nak nemu nama brand aku di, jadi diberi kaban aku nya Tonylicious ke. Mana kenyak ku yang aku. Gagak aku lalu Tonylicious Secret subak. Jadi memang aku dah muka perfume tu subak. Alo gagak aku Tonylicious saja tukar aku ke Tonylicious.
1: Oh,
2: ya. Keka nama ya.
1: Alo keka sampai dah.
2: Sampai kena tahu.
1: Oh, jadi kira ke kaban nama tu tadi ngelaku ke nama atau ke ngagak bisnes Tony tu tadi ne. Yeah. Oh, jadi bisik berunding kat tukan nyak kini bertahun dekat datai.
2: Setakat tu bedau kat nuka tapi ingka nanti bisik rezeki bisik kat nambah ke brand baru lagi.
1: Oh, brand baru lagi.
2: Brand baru lagi.
1: Brand nama tu wangi kini?
2: Mungkin dalam ataupun baju lah mungkin baju
1: lah. Branding baju lah
2: share dengan partnernya
1: okey kira ke mujur me harap ke mujur ne okey nadi tu tadi nama visi bisnes non dalam tempoh 3 ngagai 5 tahun ti dekat data itu ila Tony okay,
2: dalam tempoh sampai 5 tahun tu ila inya julu ati ko inya aku dek, macam nanti bisi rezeki aku dekatnya di peneraju global dalam industri minyak wangi Tonylicious tau laban aku pun benong komitatnya dia ke minyak wangi ke unik deh kena kita kena merek namanya ngembuan kualiti tinggi merek posit ngambil ke customer semampai merek empas di positif laban selama atau memang diberi customer review ngau yang paling positif memang rindu belah maninga ya.
1: Yeah.
2: Terutama gawai bazar tu tadi sigi amat rindu maninga ya.
1: Kira ke impact impact di positif ngagai nuan eh maya bazar tu tadi. Okey jadi nak berasa kita nyudah berujung program tu ne. Agik kap berandau ke tu tadi tang kita.
2: Ya.
1: Oh, jadi nama beransang nuan ngagai nembiak kemari itu ak lebih agi bakanuan umur tibia udah ngembuan siti bisnes muang gitu atau ni.
2: Okey, Jakob beransang ku, tapi sebenarnya aku pun agi memerlukan Jakob beransang lah. Tapi kemarin nasihat mimik lah ngagai ke bakan nembiak ke baru tidak mula ke bisnes ilah deh bakan ataupun suri rumah munyi orang ilah deh. Anan takut kita ke ngiga identiti kita empu. Bakal minyak wangi tu ni licious tu empu, memang kita harus ni ngaga identiti kita empu menghasilkan bau yang empu deh. Sampai kita uleh ngeluar ke sapa diri empu kita ngaga utang kita anak lala yang anak takut, anak kalah laban penguji. Bakal slogan tu ni licious tu ya meruan lekat, merek pengelantai yang seruan ngene yang belama customer lagi.
1: Kira ke aura-aura pemanis ku.
2: Pemanis deh. Asik bakal kita nanti kita dah anggap pengawal hasil akan bau kita empunya, hasil akan sapa diri kita deh.
1: Iya betul. Nah, cakup perasaan tu cukup unik. Siko tik ngempu pengawal berdagang wangi tu tadi. Ya mesti ke berkait ngau tai dijual ya tu tadi ne. Okey, anda berasa jam kita ini Tony. Jadi bisik lagu Jakob ke penudik ini hari nuan ngagai balap ninga kita.
2: Okey, Jakob ke penudik.
1: Kebe agak penyanyi kita kita median pelabak ku bisik dengar atau.
2: Terima kasih ngagai. Lepas aku mendoa saya aku masih ingat. Okay, hello aku dengar.
1: Okay. Hello ni.
2: Hello. Terima kasih hello. Lepas sampai ngajak aku hari sampai Z. Belajar seluruh bisa aku belajar biar.
1: Oh, bayan eh.
2: Belajar seluruh untuk aku mula belajar biar. Sehingga kak tertakut belum aku tak jadi nak nemu anak orang. Tapi bunyi labang ya umpama cikgu deh. Labang umpama cikgu apa mah ngajar segi yang tak belum ada jalan lebah aku.
1: Okey, hanya ya Siti. Siko temu kita yang hari itu udah berkongsi ke Siti bisnes ke di pansukan yang diharap ke balap ringa kita. Bunyi ko yang labannya bisi berjual ke wangi kita boleh ngelawak ngagai Facebook yang po. Tony Licious HQ.
2: HQ hanya page.
1: Bisi contact admin bisa. Boleh kongsi dengan peningkat kita.
2: Kita boleh contact terus. Kita muka BFB, aku bisa nyimpan link nombor WhatsApp dia. Kita boleh direct nekan link yang ajak lah.
1: Okey. Terima kasih Tony. Jadi ngarap ke penguat nuan habis nombor mujur. Nanti semua ia besar kini ni nombor datang dengan international. Lalu datang ke konti baru interview ni.
2: Boleh.
1: Okey. Jadi kita terus menanti lagu hari Marina Jara. Terkenang kenuan bakal ke wangi dengan Kak Tony itu tadi. Wangi itu terkenang ke wangi atau ke aura dirimpo.
2: Salah satu customer
1: Marina Jana. Nyak meya lo jangan kantor ini udah beli perfume Mbak Tony. Okey, terus berkulai kami Mbak Awang ngelak tengah hari di YFM Miri.
3: Aku Marina Jara, nuju kita ke Benon Driba, berjimat au. Berbasa ke undang-undang Jalan Alun, nuan dekat selamat datai bandul ke dituju. Ana nuka frekuensi radio nuan, YFM di Miri 95.7 hingga 98.0 FM. YFM

0: Ya, itu yang medin baru udah merina kita ingol lagu saya semuanya balang tadi merina jarak tekenan kenuan kayaknya udah balas semuanya kekadang ketekenan
1: kan iya baka wangi mea nanti kita kena wangi identity dari impo sikit kenang ke orang wanginya laban ada orang buka yang kena wangi sama
0: kita kekadangnya ngasakan apa yang baru
1: nyak meh baka lagu Ricky dia tau udah bisik bunga yang pinang tang nyak meh kak ngapil baru ketudah kaban kita
0: nah, cerita okay. Dalam lagu aja
1: iya betul cuma kasih ya guys yang kita medin lama bisik meniang kami dua ya. Kita sebuah cerita nih program atau ke segmen ngelah tengah hari di Wife and Miri sarito
0: nama munyi kuikir ya lama lagu kadang agaknya ukai hari ukai ya ngagak leka lagu nah orang bala orang kompos orang buka ngagak ya sebenarnya ada kaja ada
1: iya nyampai kaja
0: iya
1: oke
0: pengamannya ikir ya menemu
1: iya oke aduh Mas Ira kira
0: kira kari ke penulis doa ya dito dah
1: iya mari awak doa ya
0: mari doa ya macam sapa dulu doa macam pesan ba Facebook Miria Fan tadah
2: pesan hari clearance midan yang mandai hari pakan ke ya tanya minta tebah ke lagu hari Veronica Natasha Ukai Selatan lagu tik dikenak merindah hati direk bakaban FB Wati ngakoni di Melaka Syasha Amanda di Sibu Mas Diana di Limbang gau semua peningan YFM Miri ke ngalih hari tau lalu nuju kita meh ke pesana Arab ke Teperindang meh tengah hari tau
0: ya man banyak leban munyi ke semaya balang tadi ke selatan
1: banyak
0: cuan ke lagu pinta Clarus Midan tau dah tau dah stemmes dah non macam tau dom
3: top sip senari stemmes TV stilam ya madah selamat tengah hari DJ sama ngajak pengawakung ku ke sehari tau minta diputar ke lagu Sulu Sapa Aku Ari Frankie Will terima kasih ya
0: Sulu Sapa Aku
1: seminat nuan aja nemunya Sapa Sulu nuan
0: ke selatan menya nanti nak nyadehi nao
1: nanti ku ngau meh bisi nyapa kita tua tu
0: seminat madah kening aja tua jemaat tadi oh
1: iya.
0: Okay, to baca nana gitu, Syahira.
2: Hari ujo caung, yang mana sama tengah hari, sama berjalan ke pengawal. Hujan kami bas bawah to pagi tadi sama hari Malaysia, guys semua kita nak Malaysia.
0: Ya, di bandaraya miripan hujan. Mungkin mungkin celowem hari to di bandaraya Kuching pun bisa peningat kita. Madah kari benung hujan atau
1: Okay, dom tu hari anything gitu.
3: Ya, madah selamat tengah hari. DJ, selamat berjalan ke pengawal. Kau jangan gaya kami hari menua betong tau. Minta tebah ke lagu Ari Linda Repak Panti Jalai. Kena merindang ke semua kengalam ya. Terima kasih ya kau ya.
0: Lama dah pulainya nyerepak Panti Jalai dah.
1: Baru magang lagu dipinta sedak ya tu. Peningati setia tu. Okay. Sira tu Ari Rosliau.
2: Selamat tengah hari sama ngeraja ke pengawal hari bayan tasya mukeh ko DJ minta tebah ke lagu hari Rosdina di Ngamedara kena merindang di Rempu Indok Dawit Emilia Emil Richard Mary Ubon Martin Sunti Ani Tinggi so sana ndo ngau ti bukai ya manda semoga menantu ya Bab Miri bala mande ya pesan nama berita kita semua ke jam dia to serta rindu kedua dek ngagai semua ke terima kasih
0: terima kasih kita belalak dulu ah merina bala peninga bisi peninga kita minta lagu Ari Suelin tadi nah ya
1: iya si gatuai
0: si gatuai
1: kena emoji you spiak to nya
0: nah nemu ngah bala tetim si gatuai mena do mah kira ke nama
1: ngerindang sida ke si gatuai nya meh
0: beta kira ke ce cemburu mena do mah
1: ana ngela you ja sarito
0: kena merindang kaban ko raja kani kan kan bisa menu mendiang ke
1: bisa menu mana
0: ngamai anak nganjuang ke Mina FM

0: Siga tuai me.
1: Lah tampung baroga pesan dia dom Syahra.
2: Tata dari Nor agak selamat tengah hari DJ, selamat berjalan ke penguat bakal ke tengah hari tu. Minta putar ke lagu Sulu Makai di dalam hari Joni Aman dekat Merindang. Semua pun ingat YFM Miri bakal ke tengah hari tu. Pesan harap ke semua tu pernah serta tu cum mes lalu hari SK Ulu Durin Kibak Sibu.
0: Sulu Makai di dalam
1: ke minta tebah ke lagunya dah mau. Nanti nulis mutar tukar dan tebah salah jaku iban dia ada.
0: Okay.
3: Hari Rica Unop sama tengah hari sama berjalan ke pengawak. Panas kami berjalan simpan simunjan. Nebes lah, nebes sebarang jat lagu hari jo sepinjalin ke kena Merindang ke FB enggak bala petungga pesan Arab ke Teperindang menuju sida ke DJ.
1: Okay, siapa lagi macam tu?
2: Hari Monica Melia. Selamat tengah hari DJ. Hari Miri tu hujan. Kita hari di Miri tu DJ. Selamat berjalan ke pengawak sedua tengah hari tu. Koya.
3: Hari Mary Nata. Selamat ngali hari. Selamat berjalan ke pengawak. Minta nebel lagu Gwen sanggup aku kena Merindang semua orang ke ngelala. Jauh tau ke semak kaban FB WhatsApp balam adek di Sarikai ngau kucingnya aja.
1: Siti lagi dom sebelum kita natai ke lagu.
2: Hari Raja Lemai. Selamat tengah hari DJ. Selamat berjalan ke pengawal. Sudah bakal ke tengah hari itu. Minta nuan nebah ke lagu Tebak Nsiban Ari Fedelin Leo. Kena Merindang bala peninggal radio kejam dia tu. Ari Limbang tu DJ benar medak orang lomba buat pesta Limbang. Thank you DJ.
1: Oh bakal sedap dom tu. Okay dom hanah dia. Okay kita berperinan dulu. Komen
0: kita.
1: Komen tahai. Okay kita berperinan dulu lagu Ari Fedelin Leo Tebak Nsiban. Rentak ngalah hari
0: YFM Miri.
1: Ini nyerentak ngelah hari interaktif wah.

0: Ya, tebak nsiban Ferdinand Leo. Jadi lagi mari angka ngelating hari ugalai ngau kami by interactive way di way pemiri ke ngelih hari tu. Okey dom syarah lak ke seduai hang natai ke pesan dari bala peninga tu hari Johor tu kota masa Johor.
1: Hari Lina Bugis, selamat tengah hari, selamat berjalan ke pengawak. Hari kota masa Johor minta minta nebah ke lagu hari Anderson ngalai. Durian.
0: Durian.
1: Oh, durian.
0: Ingat buat durian.
1: Durian kena merindang aku pu koya. Lalu semua kabar belaya ia ke ngelala buat Sarawak. Kami serumah di Nangaulin, Sungai Poi, Kenawit, Menantu Ngaucok, ya Besibu, Jaya. Zalahani Dawa Tenggoli Malaya Kerelem Bana Ribo, Robert Bana di Korea. Kami sebilai di Johor Gak lalu nuju seduai buat konti Tito. Terima kasih.
0: Jauh kau tengah hari tau di Korea.
2: Di Korea Den.
0: Okey Dom.
3: Tau hari di Vialo, selamat tengah hari DJ serta selamat biar ke pengawas seduai pengawal tengah hari tau abawan hari simpan semuanya balai ringin minta sudah mutak nebeh lagu hari Rem Jana pulai kesarang ti dikena merindang kabanti sudah berpesan lama tau bakasi da Alex Detabina Barau Stamos Davy Stiller Robina serta kabanti nak boleh dirintai kena mama geng ya megang lagi kabar FB ngel kabar WhatsApp ti kena tengah hari tau.
2: Tau tu hari Dennis Gerinang.
1: Hari Dennis Gerina, selamat tengah hari. Mana hari kami di Seratuak lemai to minta muta ke lagu Anthony Usan pengerindu tua kena merindang di rempu ngau semua ting lala ngagai balai ipa ngau balai isan ya pia megak ngau balai anak ya bat Johor serta ngagai menyadai ya bat Sungai Langit layak pesan ngarap muja ke semua pengawak.
0: Okey, kita yang natai ke peminta bala peningan ngau lagu ke ada pinta sida tu tadi repak panti jalai siapa minta tu tadi doma.
2: Peninga kita itu tadi di Facebook.
0: Aba Facebook Wi Premier ya. Hari Linda lagu baru hari Linda datang kita buka lagi baru.

0: Lagu baru dari Linda Repah Panti Calai. Jadi terus kawak kita lebih kurang 2 minit terus 2 lagi macam pesan bawa Facebook Mirai FM.
1: Ya.
0: Okey, siapa dulu? Syara ke Dom?
2: Tari Boniface IP. Selamat tengah hari DJ. Hari selepin baka ke tengah hari tu hujan. Kami di selepin itu minta tebah ke lagu Joni Aman Belala Nangam Pengerindu dikena merindang orang kengala aku tuai biar nak alas sebut nama.
0: Jadi Boniface IP, ha?
3: Ya. Hari Margaret Munci, selamat tengah hari. Selamat berjalan ke pengawal. Ke namanya apa yang minta nebah ke lagu Maling Ati
2: Maligai
3: Pengerindau Ari Igu Anthony kena merindang Ricky Ribot and Desmond May Ubon Martin James saya Stamus Devi Stella Mami Abak serta DJ Banang DJ Brenda di Miri FM sama Ari Malaysia.
2: Hari Keliang Temawai MJ, selamat tengah hari DJ minta seduai muta ke lagu atau kenebah ke lagu Kaban Sampai Mati. Kena kung merindang semua Kaban FB ngau semua peningat. Pesan mari terima kas semoga kita udah wish my birthday. Oh.
1: Sama birthday ya Sarito.
2: Birthday ya Sarito. Semoga jadi keliang temawai.
1: Oh, selamat hari pengada keliang temawai MJ.
0: Oh, selamat hari pengada ngegenuan.
3: Okay. Hari Sendi N, selamat tengah hari. Selamat berjalan ke pengawal. Minta lagu hari Winnie Albert bisa ganti nuan dikena merindang bala kamar Evi ke ngelala.
1: Oh, tu bisa nyapa kita apa yang lambai tu amadah ke selamat tengah hari ngau selamat berjalan ke pengawal. Okey, tu Dom hari Mariana Tukang tu.
2: Selamat tengah hari DJ, selamat berjalan ke pengawal. Minta tebah ke lagu Duna Aku Tetap Sayang dikena merindang semua peningat. Harap kesama terperindah. Terima kasih DJ.
1: Auto okay. Selera
0: ke penudi.
3: Penudi hari Mas Jana, terima selamat ngali hari. Minta muta ke lagu Ari Nelson Nehru luar ke negeri kena ke bosku ngagai luar negeri tadi ya, ngarap ke ya bisik ninga ke ngali hari to ba London din Medi DJ bana ngau jako pesan ngarap ke ya datang ngau selamat. Nyajak pesan hari ya tau ke Kumang Irene hari hospital di Mandito. Okey, tiga tawai DJ bos bana.
0: Okay. Jadi jamnya makin
1: serikat.
0: Jadi pesan Haris Dwai Dom
1: lepas
0: hari itu hari ke penulis Dwai share dulu. Share dulu.
3: Jadi terima kasih yang ngagai RTM Miri, ngagai YFM Miri udah mereka kami peluang nyadi di to menjadi DJ mereka kami
1: rindang jadi DJ.
3: Oh, rindang. Nanya first time kan.
2: Dengan lepas tengah waktu nak kalah.
3: Terima kasih yang ngau pengalaman tu udah diberi ngagai kami sepanjang kami berdi to. Ada kita bertemu baru me.
0: Terima kasih. Okay Dom.
2: Lebih kurang bakal ngosok gue tarik. Terima kasih ngaga bala DJ ngau RTM Merite udah merejako aja ngau guideline tip betul lah ngirin kami kena meri DJ kena ngadu pengawak barito luar konti tau ke dalam konti.
0: Okay.
1: Ngarap ke oh hari kami doang ngarap kustoy mujur dato ini nemu bisi bakal bisi vacancy kini ini nemu boleh limpang itu ne.
0: Minta meh
1: boleh minta jadi DJ.
0: Okey, jadi ke penudi sampai kedua terus muju dalam pelajar. Yang gue ngunti-ngunti Reina dua mah.
1: Mayu mah peminat dua
0: untuk. Yang gue temu ke dulu pelajar. Benarnya baru dua yang ngiga. Ngiga jodoh. Udah boleh gak pengawal lah. Okey, sampai kedua terus muju. Jadi kena ninggal ke bala peningah. Lagu ke depinta tadi Prince Will. Sulu Sapaku. Mumpa kami empat. Kami lima. Kami empat.
1: Ini kelima tu.
0: Kalau benda ini bukan dia tadi kami lima. Ok

0: Segulai Sejalai.
1: Segulai Sejalai.
2: Rentak
3: ngalihari.
2: Ngalihari.
4: Sapa kedekat Mai Kulai Trofi Pemadu Terbilang. Mak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat Mai Kulai Trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu Terbilang kau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mai Kulai Trofi lagu ACSJ ke-9. Memaduk Terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Memaduk Terbilang ngau kategori lagu ACSJ ke-9 Memaduk Terbilang dibuka hari 8/9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara dan Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut main mulai kategori itu.
5: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

Selamat Ngali Hari, selamat kita bertemu baru peninya dalam segmen Rentak Ngali Hari YFM. Okey, hari itu 17/9/2026. Okey, hari 4. Okey, bergulai hingga waktu Rajas Booking atau ke RB dalam pengelamat 3 jam berhingga hari pukul 3 Ngali Hari, nyentuh hingga pukul 6 lemah itu lagi. Jadi ngelalu ke semua kita dengar ke kami ngena frekuensi radio YFM ke Semandur, ke Tediau, bahkan di Kuching. Okey, pemegang di Surian, kita Tediau di Seriaman, di Sibu, di Bintulu serta Bandur Nur Kebukai, ya ke boleh dengar ke kami ngena frekuensi radio YFM. Pemegang kita boleh dengar ke kami ngena cara online. Okey, selamat ngali hari semua. Okey. Jadi terima kasih ngagai pengeluar program kami hari YFM Miri, hanya Bana Jimbas Duai Brenda sudah bergulai dengan kita dalam segmen ngelating hari YFM Miri berhingga hari pukul 12 tengah hari tadi nyentuh ke pukul 3 ngali hari. Okey, jadi ke dia tu gintir aku Rajas Booking bergulai dengan kita semua terus ke program 24 jam YFM merindang kita semua. Okey, baru dah merindang kita semua ngau lagu Ari Walter Bana, lagu kena beri nama Minta Nuan Pulai Baru. Okey, Siti Ari lagu baru KBC dalam sistem kami atau ke playlist kami YFM Iban. Okey, jadi ke sekali itu aku mai kita semua ningat ke lagu Ari Menuah, lagu kena beri nama Kebenar Ya. Pemegang kita dengar ke lagu Ari Priscilla Jane, lagu Penuh Pengrindu. Okey, terus dengar ke kami Rentak Ngelari YFM segulai sejalan.

sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia ngapik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar, uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Okey, sekali lagi ngelalu ke semua kita ingat ke kami rentak ngelahari YFM. Okey, sehari itu 17/9/2026. Jadi kita kediau di Miri, pemegah di Limbang Galawas. Jam kediau tu berdauli ingat ke kami kena frekuensi radio YFM. Laban dia tu nanti di Miri, dia tu benuang siaran dalam Jaku Kayan. Pemegah di Limbang, dia tu berdengar ke program ke siaran dalam Jaku Bisaya. Jadi kita kediau di Limbang, di Lawas, pemegah di Miri serta Kelandur Kesemak. Kita boleh dengar ke kami kena cara online. Okay? Kita boleh dengar ke kami kena website pemegah aplikasi RTM Klik. Channel Astro 871, channel MyTV, pemegang portal radio.rtm.gov.my. Okey, ya, jadi peningnya sebelum kita berpindah dengan lagu ke sekali itu, aku mari kita berhati ke info tu. Takut jaku tersau tu peningnya. Jadi jaku tersau tu madah ke Gerempuang Sarawak Family Planning atau ke SFPA bisa dia ngatur kempen pap smear kena berbayar. Jadi tu nya dekat diatur kena hari 6 tu hanya 19/9/2026 ba klinik Sarawak Family Planning Association ngimbai Jalai P. Ramli Kuching. Okey. Jadi pengawal berperasa pap smear tu dekat diatur berengkah pukul 8 pagi nyentuk ngagai pukul 12 tengah hari. Jadi ngonya semua orang induk di tesau ngambil sama sampai pada time ngambil peluang tu berperasa pap smear maya tu ialah. Okey, 19/9/2026 hingga hari 6 ba klinik Sarawak Family Planning Association kengimbai Jalai P. Ramli Kuching. Jadi kempen pap smear ndak berbayar ungkup bala kita kendo tu peringnya. Okey, ya, jadinya info kita ke ngalih itu peringnya ungkup kita kemudian ningai ke kami dalam segmen teka awak rentang ngalih hari. Okey, terus kita berperinang, kita ningai ke lagu ke sekali itu, lagu Arita Medin, lagu Tambai Mirah, lalu nangkan kenya kita ningai ke lagu Ari Frederick Sud, lagu Anyut. Okey, terus ningai ke kami rentang ngalih hari YFM.

Sapa ke dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke

Ya, jadi sekali itu belinya aku mai kita berhati ke info engkau berita ngenang berkawal engkau anugerah carta sapa juara atau ke SCSJ ke 9. Okey, jadi paket ke penundi ke final SCSJ ke 9 dekat diatur ba Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan Betuang kena 3/10/2026 tu. Okey, ke berengkap pukul 5 lemai jadi masuk nak dibayar. Jadi sampal me datai bebala mayo baik dari sebili akan membelayan aki ini apa indai malamnya di. Okey, sama datai ngagai Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan. Okey, kena 3/10/2026 tu. Sama-sama kita ingat mata ke paket final SSJ ke 9. Bebaga, kita akan benung online buat Facebook jam kedai tu. Untuk uli, aku minta kita ngelawak Facebook YFMI Bandia tu. Nanti uli ya, kita giga post atau ke gambar bala finalis-finalis KBC dengkah kami buat Facebook dia. Minta kita sama-sama support, like, minta kita sama namanya share, komen badia. Ini bagi finalis tidak kerinduk ke kita. Okey, sekali kenya finalis solo atau finalis Peraban. Okey, ya jadi ya tadi tentu kita like nge-follow dulu meh fanpage kami YFM Iban.

Ya, jadi peninya sebelum kita berpindah ke lagu ke nangkan kita lagi tu ngenang berkawal ngau undi lagu SSJ ke-9 bagi kategori lagu pemadu terbilang ngau finalis pemadu terbilang. Okey, kita tahu beringkah ngundi dia tu. Kita tak melawat Facebook kami, Wife Miban, tak ke Facebook Anugerah Carta Sapa Juara. Laban badia bisi link andor kita ngundi bagi kategori finalis. Finalis SSJ ke pemadu terbilang. Gau lagu SSJ ke pemadu terbilang. Okey, yang jadi tak undi dia tu. Kita tak melawat Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara. Gau Facebook rasmi YFM Iban. Laban dia bisi udah dingkah kami link dor kita ngundi. Okey. Ya, terus berpindang, terus dengar ke YFM peninya. Kita dengar ke lagu ke sekali itu lagu Ari Data, lagu Berani, pergi bisi lagu Ari Todi, lagu Bersumpah Masuk Neraka, ngau lagi lagu Ari Sylvia Banyi, ngau lagu Diau ke Tegal Sayau.

0: pagi riwayat.
1: Badok bola. Ah, nyam kebahanan bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nak dai dalam penghidup dah ke suap bola
1: ne. Bola mimit-mimit tahu ku isi ne. Okey, nama ne sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama ati ya udah ansiban nuan udah du mula ya. Nak uliah lagi di kemola ke nuan. Lebih lagi orang ke di sayau ke nuan. Ana yang sekali-sekali.
2: Ya, padah ke nuan tadi. Ah, nuan tadi nuan dai berlebak ne. Namanya bisa berlebak bunyi ujung.
3: Anak nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Maya hari ke bala angat ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Okey, ngarap ke lagu-lagu ke bisi di main ke kami ke ngalih hari itu Bawa FM boleh merindang hati kita semua. Okey, ya terus segala sejalai terus ninga ke kami dalam segmen teka awak rentang lari berengkari pukul 3 tadi nyentuk ngaki pukul 6 lemai itu lagi peningnya. Okey, ya jadi kita ke benuang Deriba Kerita. Tak ke waratu jalai jam kedua tu ngarap ke sama berjimat serta selamat datang bandur kedua tuju pemegah kita ke diau di negeri kita ke diau rumah-rumah panjai. Okey, selamat ninga ke kami ngena frekuensi radio YFM ke semak ndur kita diau ngarap ke semua kita sama terperindang sama lantang hati sama rindu hati ninga ke YFM 24 jam merindang kita semua ya. Okey, jadi sedang kita ninga ke lagu nangkan kita lagi aku mak terberhati ke info ngau berita tu. Jadi perintah besar tetap dikengetan ke hak Sarawak dalam industri minyak ngogis yang kaum negut ke kawal kerjasama antara Petros ngau Petronas. Jadi Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim madah ke Petronas patut majak diangkat ke jadi company nasional ngau antarabangsa lalu Petros megak sama dekat dimbing. Jadi yang madah ke sempekat dagang antara kedua-dua raban tu patut dipejalai ke ngolengkas dikena mutar ke isu ke benua nyadi. Jadi Datuk Seri Anwar mansut ke Jakutu bah pengawat dur ngerami hari Malaysia 2026 ringgat kebangsaan kediatur bah BCCK. Jadi bah senentang perkara kebukai dia Menteri Besar madah ke bantu khas tiket bilun ke boleh RM500 dekat diberi sekali ajak ngagai bala nembiak baru ke nampuang pelajar bak palan pelajar perintah politeknik ngau college community bantuknya dekat nguntung ke lebih 7,000 ikut nembiak tinapan bilun antara Semenanjung Sabah Sarawak ngau Labuan. Okey, jadinya info ngau berita kita ke ngalih hari tu peningnya. Okey. Jadi bab jam kedua lagi aku dekat maca komen ngau pesan komen lagu peminta pesan rindu hati ke bisik ditinggal ke kita bab Facebook kami YFM Iban. Jadi kita ke bedau follow, kita ke bedau like Facebook kami tentu kita follow dulu out. Berikutnya kita boleh komen dia bisik post ke dingkah aku bab Facebook kami. Tak komen nama lagu kat dengar kita lemah itu. Nama pesan kini bisi nuju pesan ngagai khabar Melayan kini dari sebilik kini. Tak ke orang dekat saya. Tak anjung bak Facebook kami. YFM Iban. Okey. Ya, yeah, lagu kita ke sekali itu. Lagu Ari Sandai Anak Liwang. Lagu kena beri nama. Nama penuh ni Sanai Liwang. Lagu Udah Kalak Sangkai Bati. Okey, terus tinggal ke kami Rentak Lahari YFM Segulai Sejalai.

Ya, baru dan merindang tak semua engkau lagu Racun Dunia. Lagu kena baik Winnie Albert Berpadu Nyawa engkau Olivia C. Okey, amai jam kita ke dia tu punya pukul 4:14 minit lemai. Kelagi meri selamat lemai, selamat ingat ke Rentak Ngelari YFM. Okey, dalam pengelamat 3 jam berenggari pukul 3 tadi nyentuh ngaki pukul 6 lemai itu lagi. Okey, jadi sudah aku baca komen KBC dan jom balakan ban kita bak Facebook kami YFM Iban. Jadi dulu tu aku mai kita berhati ke info Gayari hari upis ting mata ke Gayari atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, jadi nitiah ke report dari keluar ke sehari itu 17/9/2026 berenggari pukul 4 lemai itu dalam keadaan 12 jam. Jadi muak ke lemai itu pedinya. Okey, hujan jauh ribut kudik di pelabak KBC Nyadi di Seriaman, Betuang, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Mukas, Semerahan, Serikai, Serian, Sibu, Gau Limbang. Okey, jadinya muak ke lemai. Lalu muak ke malam, hujan di pelabak Kenyadi, Bas Kedandur, Bakar Seriaman, Pemegat di Bintulu, di Kapit, Miri, Serian, Gau Limbang. Jadi, nyameh ngenang bergaul ngau gaya hari kita ini, nitiah ke report, tidak keluar ke UP Stigmata ke gaya hari itu ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Ya, jadi terima kasih kita sudah nganjung komen lagu peminta ngau pesan rindu hati bahawa Facebook kami YFM Iban. Jadi ke sekali itu aku dekat maca komen KBC dan jom bala peninga bala kaban kita bahawa Facebook kami. Okey, jadi itu usan hari anak Clay. Selamat lemai DJ, selamat berjalan ke penyawa dengan kenalan Pak Kunti. Salam sayau, salam lelengau dituju ngagai apai mami ya, ngarap ke gerai serta mujur dalam semua pengawalan. Nanti boleh minta main ke lagu Kawal Antara Tua dikena merindang semua ranking lah lagu ya. Okey, peningat kita ingin nak nama Neraja Lemai itu buat Facebook. Selamat lemai DJ, selamat berjalan ke penyawa, minta main ke lagu Tebak Ansiban, lagu kena baik Federlin Leo. Lagunya dikena merindang bala peningat radio YFM jam kedua tu ya. Pemegia ya sempat mana dia sama-sama meh kita ngundi lagu Tebak Ansiban tu ba carta siapa juara. Okey, udahnya James Pangeran. Selamat lemah di Jerajes serta selamat berjalan ke penyawa hari di Sibu Mambam serta Besebun. Minta main ke lagu Ariwat Rock, lagu Kaban Sampai Mati. Jadi lagunya dikena merindang Sida Putra Borneo, Peter Tinggal Kujam, Jupas Lagun, Donny Lim, Roland Stewart, Hukala James, Temas Tevi Stella, Vindu Kenawit, Eric Jang Daniel, pemegia Alex Alberto Danielson Barau, Polimasi, enggak semua meh ngarap kesedaya sama terindang serta tucum-tucum meh selalu ku ya. Okey, komen ke sekali itu Arilina Bugis. Selamat lemai DJ Raja, selamat berjalan ke pengawal Bakunti, madah ke diri dari kota Masai Johor. Minta main ke lagu dari Anderson Nyalai, lagu Sepatin Bungai ke Tanda Tua. Di kira meridang, derimpu, memang kira dituju bagi semua kabar belayan di Sarawak meh. Nyajak panas gaya kami di kota Masai, di Johor, di Tok Kuya. Okey, Jessica Itan bisi komen ke lemai tu, selamat lemai DJ. Sari tu balat dar sebun kami di bawah ke Yahyamat. Kami di Bandar Kuching pan balat sebun sari tu ne. Okey, ya request tu ke minta lagu Pengerinduk di Lamun Sebun di bai penanyi atau ke niang Michael Jemat dikena merindang ati derimpu gau semua. Peninga atau ke peminat setia WFM di serata menua Sarawak menuninga jam ke dia tu. Okey, ngau yukusan sama-sama kita nyaga pemerai serta penglikun bagi hari ke bersebun jam ke dia tu ku ya. Okey, Catherine Robin, selamat lemai DJ, selamat berjalan ke pengawak. Minta main ke lagu dari penyanyi Warrock Kaban Sampai Mati di kena merindang Sida Julia di Seriaman. Pemegia
Indai Gary di Miri serta semua kawan Facebook, kau dah ngau berkelala. Engkau jawasan ngarap ke semua kita lantang hati serta gerai selalu meh. Terima kasih DJ sama-sama. Adanya Sendi N, selamat lemai DJ, selamat berjalan ke penyawa, minta lagu Linda Kawal Ati Tua di kena merindang belakaban Facebook. Engkau semua belakaban, engkau semua peningat ke ngelalam eh, ngarap ke sama terperindang. Okey, Siti Agi, sebelum kita dengar ke lagu Lengunai Nai, selamat lemai DJ Rajes. Panas hari kami di Selangor, minta main ke sebarang lagu meh di kena merindang semua orang kengala. Bakal sida Julia Chai, Chaying, Ya Tidak, Apai Boy, Apai Leslie Ino, Apai Megah Nuju Sian Anding, Mak Winnie, Doris, Ngawala Kebukai. Terima kasih ngakin Wan DJ sama-sama. Okey, nyedihnya komen KBC Danjung bala peningat kita, bala kawan kita, bala Facebook kami, Wifi Ban. Lagi aku baca baru, pesan pesan buka air ke bedau dibaca. Okey, jadi kita dengarkan lagu ke sekolah itu, lagu hari Mary Camilla, lagu Selatan UKM Putua, bisa mengikuti lagu hari Linda Kawal Ati Tua, dan nyak lagu hari Raban The Crew featuring Phyllis, ngau lagu Sempekat Pengrindu. Okey, terus sekolah sejalai dengar ke YFM.

Okay, agi maca komen atau ke pesan ke BC dan jom bala kaban kita bala peringat kita pak Facebook kami YFM Iban kelemah itu. Okay, jadi pesan ke sekali itu hari Mary sadah madaka diri hari setutu yang baru. Selama lumayan DJ minta main ke lagu Gwen di kena merina semua bala kaban Facebook, bala kaban WhatsApp. Okay, bala kaban TikTok. Gak semua keng lala mengharap kesedai sama teprina ninya ke lagu dipasang DJ Rajesh kerma itu ko ya. Oh, matnya. Okay. Rimbuh Julai tau ke Mak Misil hari hari Yama Plantation. Selamat malam DJ, selamat berjalan ke Menyawa. Minta main ke lagu Ika Saiful Malam Lagi Muda. Dikena merindang semua belak bakir Facebook atau ke Mua Bob. Nggak balik kaban WhatsApp mengharap kesedaran sama terperindang. Okey. Kemudiannya Louis Frankie, selamat lemah rimpa DJ serta selamat mujur dalam semua nyawa. Minta lagu kawal antara tua di kena berinan terimpu. Nggak balik dengar ke benuninya YFM Iban. Okey. Udahnya kaban kita kena nama berpangan antara menua. Selamat lemah di JRB. Hujan berberis tunggak kami di Semelaju. Di Bintulu itu minta main ke lagu hari Anderson Nyalai Ngai Jauh Nuan atau ke lagu hari Ricky Anderson Nasib Berpangai Basiku Petara aku ya. Okey. Udahnya Brody Muyang, selamat lama DJ, selamat berjalan ke Mengawak Mambam hari kami Bang Kelili. Minta main ke lagu Jeffrey Nyaloi Kampar di Pelepak. Jadi kena merindang siapa kenglalami aku ya. Ngaroke sama terperindang Felicia Glenn. Selamat lemah DJ, selamat berjalan ke Menyawa. Minta main ke lagu Kawalan Tertua. Dikena merindang semua belakaban Facebook. Udahnya Abad Dum, Madaka Diraris Munjan. Minta main lagu Owen. Lagunya dituju ngage Balaisan Bak Selangau, Batu 36 Tamin. Balaisan Bak Semelatung, Balai Par Bak Ijuk Batang Aik, Sri Aman. Serta semua ke boleh disebut kemagamin oleh dipesan ke magang ngarap kesama terperindang ku ya. Okey, udahnya komen ke sekali itu kemar ada lau. Okey, Juni Ben, selamat lemai DJ Raja, selamat berjalan ke Menyawa, minta main ke lagu hari Sandai. Udah kala sangkai bati dikena merina drimpu ngau balai kaban Facebook bakal sida Bangi Manduah Doria Kloni Syasha Amanda Madeline Insan Induk Kenawit Zarina Jantum Jina enggak bala anak bala menantu Pak Miridian. Terima kasih DJ, berjimat pula lagi ku ya. Terima kasih Juni Ben. Okey, komen ke sekali itu meri selamat lemah ngagai Indai Meliang, selamat lemah di Jarbi, selamat berjalan ke pengawak ku ya. Au. Okey, udahnya Margaret Uncing Hamada ke diri Arisibu minta main ke lagu Gwen di kena merindang. Ricky Ribut and Desmond James Anyau Stamus Davis Taylor Mirubah Mati Mami Aba Eni Tinggi serta semua peningnya YFM.

yang lemai tu ku ya. Okey, Richa Unup, selamat lemai di Jarabi, selamat jalan ke Penyawa, mambam gari kami di Jalai Simpang Simunjan, minta main ke lagu Arijus Penjalin, Nadai Pengrugi Tu Anak Jadi, di Kedah Merina Terimpu, pemegah di Kedah Merina Balakaban Facebook, pemegah Balap Tunggal, Ngau Jukusan, ngarap ke sedaya sama terperindang. Okey, Ros Liao, selamat lemai DJ, selamat ngerja pengawak. Mambam gaya kami di Bayan Tasik Mukah, minta main ke lagu hari ini, lagu Utai Urang Kuya. Sinduan Eddie, mungkin si komen tu, selamat berjalan ke pengawak DJ, Madaka Diri Ari Marudi, minta main ke lagu Iguan Teni, lagu Meligai Pengrino, di kena-merina semua belakaban Facebook, mayuh nama belakaban di tag ya buat Facebook ni. Okey, sesila komen, selamat lemai DJ, selamat jalan ke pengawal, any tinggi mengkapsi komen, minta main ke lagu Jacqueline Johnny Aman, Narai Gunang Ngetan Agi, di kena merindang semua. Stamus, Stevi, Stay Love, minta main ke lagu Stasi Rai, Seminak Berambi Ulih, di kena merindang semua. Okey, Syasha Amanda, selamat lemai DJ, minta main ke lagu hari Jacqueline Johnny Aman, Narai Gunang Ngetan Agi. Kedanya Induk Kenawit, mamam gari kami di Kenawit DJ, minta main ke lagu Merampau di by Alex Swan, di kena merindang semua belakaban Facebook. Okey, terima kasih semua. Terima kasih awak. Kita kudang anjung komen, komen pesan rindu hati, komen lagu peminta mbak Facebook kami, YFMI Ban ke lemai tu. Okey, jadi bakal selama pukul 5 lemai, dor kita ingat ke berita, atau ke utama 5 petang ke ditabur hari Palan Berita Radio RTM di Kuala Lumpur. Jadi bak jam ke penudi lagi dengar pukul 5.25 minit lemai, kita dengar ke program Pelasar Jurai. Akhirnya pukul 6 bulan jauh pengeluar program kami hari YFM Limbang lagi. Okey, jadi padanya terus berperindang, terus kita dengar ke lagu ke sekolah itu, lagu kami bak YFM Sekolah Sejalai.

0: pagi riwayat.
1: Benong ringat, benong pedihatin di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ini boh mayuh teh sebut. Nah, lo kali kediri medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap kediri. Empu lagi. Aman ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, maya hati ke benua hangat. Macam-macam teh pansor yang mulut tadi. Kadang dia nak sedar.
2: Ngenang ke gibit sebuah desem. Nanti naik ngasuh, ngain kerja pengawal nyari. Kita yang keringat kediri. Ringat, tamak kebeli. Tambit pangking na. Dahnya, dah lemah hari. Lapau perut kebaruah. Nemu ke pansor.
1: Ah, ya aku ungkah semua pintunya tak kepan wa. Oh kelapa.
2: Mana mentas nanti kamu pintu.
1: Nah, wa ke nyium baunya deh. Noi pansut baik baru ke dapur.
3: Anda nak mandi ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
4: Rentak ngali hari.
2: Ngali hari.

0: utai tu nyadi ba ruang bilik kitai nang ulih di pedak kitai bini kelebih lagi hari laki ko kitai aba ruang bilik sedua ya. Nanti kitai meda utai tu pastor kebenar ya mayu hagi nyadi aku minta ampun nyebut tu nanti tu salah lebuh laki ko bini tu tadi nanti bini atau lebih lagi berpangkat ko kita ada laki atau baru hagi ya nya utai tu kak nyadi ge dah pedak aku mentok.
1: Oh betul. Oh bak tiba utai tiba satu mega nanti semak lah. Okay, lak bini nya nyoba pangkat agi tinggi agi. Lalu pihak mega ya mesti nemu peranan darimpu dalam ruang bilik mega. Okay, ruang bilik nya alai nak milih heba pangkat tau kena leba pangkatnya status di depan dunia tembak ruang bilik lebuh ya bepegai bak peranan ya tiknya di ketuai bak ruang bilik jadi pastor bak ruang bilik jadi juru latih bak ruang biliknya tadi ya bini ya tajak ya status setinggi agi bak bak pangkat dunia tang lebuh hebat ruang bilik ya hormat ya pasti hormat laki ya nama kebuah ya meda oh laki tau ya nyak laki ti amat-amat ketuai ya ti jadi ke ruang bilik ketua ibak ruang bilik kami dua ya.
0: Jadi retinya tadi ngagai orang ke induk tu tadi ke bisik pangkat apa dunia sekolah ko kita andang mai pangkatnya tadi pulai ngagai rumah
1: nah pasti. Nang betul.
2: Plaza Jurai 635. Pelasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Renta
3: Alihari.
4: Jerana, jerita lama Sarawak.
5: Saritu, 17/9 dalam tahun 2004. Kepala Menteri Sarawak, Behen Sri Abdul Teh Mahmud, sudah menjadi seminar Ibnu Khaldun III, Nyau Tabong Ibnu Khaldun, Bas Mengkautil Terbilang di Kuching. Berjaku berjadi ke seminarnya, Kepala Menteri Ngansai Orang Islam di Menatu Mansia serta belumati ke cara pikir Ibnu Khaldun, tingunan buah penemu berguna, lebih nampak raban bangsa serta pemansang peradaban Islam. Behen Sri Abdul Taib madah ke Ibnu Khaldun, sikut tukuh intelektual Islam terbangkar nama, dia patutnya disumber rujukan bab kara nampak raban bangsa orang Islam. Kok ya Ibnu Khaldun, udah mantai ke macam buah penemu di cukup badas, serta udah merimpas bab pengelambai cara pikir, ngau peradaban manusia ke lebagi bab bidang sosial, politik, ekonomi ngau sejarah. Kelimpahnya Ibnu Khaldun megang merat ke pelajar yang disukut perkara keguna bab pemansang raban bangsa orang Islam, laban perkara pelajar bempu tangkup ngawak berguna kedang remai ke penemu ngau penau ke pemansang orang Islam.
4: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Sejalai YFM.
1: Berutang ketegal dekat berami besai, ketegal dekat mantuap ke hati kaban belayan. Lalu ngasuh kita bisik nama, bisik rita. Ya, pengawak tip bakar tu nak patut dikerja bak rulian aku. Bak penemu aku pengawak tip bakar tu salah. Lalu ngenusah tau ke ngemedias kesidak tip baru kawinnya. Nama kebuah dah. Kebuah ya siapa kemerinsak mayal utangnya lagi. Katinya orang kedatai, tentu nak anda ya.
2: YFM Plaza Jurai 635. Pelasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapik kita bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Semua orang ke jadi melaki bini, ngemuan julu ati dekat dirami bak pengerami kebesai, maya ari melah pinang seduai. Tu ari tik nesau tau ke ngangau ke mayu kaban belayan, ngau bala pangan, datai ngemata ke pengerami melah pinang seduai. Ngemuan julu ati berami besai, endak salah, enti induk ngau lelakinya tadi mampu, tau ke seduai belak datai ari ruang bilik orang pemisik. Tang julu ati kebaka tuk salah, entik seduaya sama nak mampu. Tang keras megak dekat berami besai, ngamik ke pengerami melah pinangnya, bisik dikingat, seumur hidup, tau ke semampai nyadi buah mulut ngau kenang orang bukai. Kalau kena kita berpikir, ianya ajar buat pengarap kita, kebenar ngasuh kita hidup ngau cara pematut, nyengkaum buat perkara melah pinang. Semua perkara tu dekat di pejurai ke kita ngau sili agi bak program pelasa jurai 6.35 ke minggu tu bak topik melah pinang wajib kini berami besai. Terus ke bergulai ngau kami nyentuk ke penghujung program kita itu lagi. Ya shalom semua. Terima kasih puji Tuhan lapan kita boleh bertemu baru bak program pelasa jurai 6.35 ungkup ke sarito. Merik terima kasih mega laban ketegak pemanah Tuhan kita boleh bertemu baru hak lebih lagi kita boleh bergulai ngau pastor ke bisik di kangau ke kita ni tiap minggu berjurai ke sekedar topik ya ke udah dipilih ngamik ke boleh nyadi ke perkara ke diperhati ke kita bak penghidup kita hak nyadi ke minggu tu bergulai ngau aku di studio Reverend Pastor Graeman Ujang ngau awak tu aku ngelalu ke penatai nuan ngagai studio pastor shalom.
1: Shalom, shalom. Terima kasih Puan Penny udah ngelalu kaku ngegai studio kita lalu cukup badas kita bergulai.
0: Ya, hanya di pelapak kaku berita tentu mana nah pastor.
1: Betul, betul.
0: Ya, jadi harap ke semua bala peningan kita pastor ke bisik bergulai dengan kita sehari itu megak ngembuan berita ke mana hatang lantang hati nah pastor.
1: Nang amat awak ke senyuman tik manis ngasuh hati tik gagal nyak mubat tik bisa.
0: Ya, ya. Jadi nanti bisik sekedar empai tucum sehari tu pastor atau ke begini kalau kita muanya redu-redu tucum dulu asal tidak tucum lah pastor.
1: Ya, betul gagal hati tau bakal kerbak mata panas tau anak mendak mendoang datai mua kita menunya mendoang gak nyau muari gak datai anak pihak au awak ke mata panas nyak ngermai-ngermai ke mua kita.
0: Ya, awak ke lebuh mata panasnya niki mua kita pun tampak. Ya, laban nanti mua kita tampak sari tok pastor di pelabak kaku. Ukai semina hati kita ajak lantang tang pengawak ke di kerja kita sari tok tentu di kamarik pemujuh ngagai kita ini pastor.
1: Nang amat hati ti gagal nyak ti ngasuh namanya tenaga kita ingat nu kriang age energi nya nu kriang age ngerja pengawak mujo lagi ke pengawak kita ya.
0: Okey nya tadi aja ko pemuka kami hab ko lengo kita bak program pelasa jurai 6.35 ngage kita ke baru ko lengo kami terus ke pengerinduk kita laban sari tu topik ke dekat di pejurai ke kita sitik topik bak asai ati aku tu tadi nyangka tu semak amat ba ati tiap ikut kita ke lebih lagi sidak ke bujang tok ke darah. Jadi pastor, bunyi ke disebut aku bak pun tadi topik tua melah pinang wajib kini berami besai. Nyak topik tu hanya pastor.
1: Mana?
0: Di pelabak kaku ujung tahun maya kemisi sekolah atau ke kemisi panjai kini dia kita berarti ke mayuh orang ngena awak ke bakat tu berami dah pasal berami melah pinang aku tu
1: deh. Betul.
0: Jadi sebenarnya tua jauh lagi bak topik kita hari itu minta nuan nerang ke dulu untuk pasal konsep pengerami nikah atau ke kahwin belalau ke pengarap kita.
1: Terima kasih Puan Penny cukup manah mai jakut tanyanya. Tika ianya utai tik besai serta badas bak kita Kristian. Jadi sitik komitmen ti kekal lalu na uliah ditukal ganti bakal kain baju. Tika tu ianya peramu Allah talab. Kita kita medak jakut Tuhan bak pemungkal 2:18. Jakut Tuhan ti nyebuat udahnya Tuhan Allah talab jakut. Nak mana orang tu diau kediri. Aku dekat ngagak sikuk penolong ke ya. Nyadi ke tau yang kaliang ya. Baharti leka jakut tu bala peninga tika tu. Utai ti di kedeka Allah Ta'ala. Pramu Allah Ta'ala mpu. Ya nyebut nak manah laki tu diau kediri. Lalu ya ngaga induk ketahu yang ya. Lebuh kita nemu tikah tu peramu Allah Ta'ala. Dengar tu. Kita ngai ngudah kia aja. Pengerami kita dekat ngemulia ke namanya. Lalu berindiak bak ya siku aja. Nah, lebuh kita ngintu pengerami. Rami kita ukai dekat didinga rita atau kedidinga nama. Tang dekat ngemesai ke nama Allah Ta'ala. Ukai ngamah ke namanya. Laban enti pengerami nyak nyau terkelalu iga. Ya oleh ngamah ke nama Allah Ta'ala nak ya. Tang juluk kita dekat ngemulia ke namanya.
0: Akhirnya ngau kita buka arundiang kita dulu sudah kita haberandau ngau dalam lagi topik kita walaupun ingat berami besar itu tadi arti ya kita berami mewah mako kita itu tadi dah lebih kita ngau kemayu hora datai lalu ngatu pengeraminya bak dua kebesar mega hanya di tok depasa bak orang ti dekat berami melah pinang tok deh. Labak aku nuan pupuk kalak ngasai pastor. Kita itu udah ngasai lepas kita udah mansak utainya deh.
1: Betul, betul.
0: Ya tentu mayuh utai di perundian ke kita, maya kita nyedia ke diri ngatu pengerami ke bakar tu. Jadi tu tadi yang kau mbak tusun pengawak ke diatur engau megak belanja ke dikenak kita berami. Pelabak aku kalak megak kita ninga tok ke meda serabana bak media-media ramah bisik pasangannya tadi stres berunding ke perkara berkawa dengan belanja berkawa dengan pengawak ke dekat dia tu tok laban sidak ya stres tok tadi dia pasal laban nangi ke pengeraminya tadi nak uliah mantut kati bala orang ke dikangau baik kenya tadi sepiak induk tok ke sepiak laki ngau bala pangan kebukai. Jadi entik bak penemu nuan tok pasta. Abaka ni prinsip bak ajau kita ulih nyau pasangan ke bakat tu merambu pengerami melah pinau seduai dengan cara ti jalan-jalan ya tok ke nitih ke pematut me.
1: Aman, aman. Nang patut kita bersawab na ya lebih agi bak bala bak gereja, bala kita mayuah hendak barumah panjai. Bertulung, bersukung ngagak perambu. Lebih agi bak

0: ya, ba aku gawai tikahnya mega mesti diatul ngau jalan ya. Anang terkelalui ga mah tau ke terkelalu berbelanja besai. Nama kebuah kita mesti nikah atau ke mesti nitiah ke pemisi diri empu. Anang ngeloi tau ke berlebih nyau datai keberutang. Nyak nak mana nanti kita nyau datai keberutang. Dah. Laban tikah tu sitik komitmen ngagai pejalai tik jauh serta panjai okay, tak sarinya aja ya. So niri ke rumah tangga tu ianya seumur hidup. So kita dekat meda sidak tik baru niri ke ruang biliknya. Kita dekat meda sidak ya bemun bepun ngau mana bepun ngau badas. Nanti sidak bepun nyau berutang lagi nama mah penyadi dah. Ingat ngau utang tukak nang so layak dah tayak nah. Udah pun ngadu ke jakut tikah nyau belayak tengah duit ringgit kasih hudup ruang biliknya nah ya. So juluk kita dekat meda ruang bilik tik bahagia nuju mahligai kebahagiaan.
1: Perhati ke utai ke disebut pastornya tadi kelebihan ngagai bala kita kena miak ke bisi udah merambu dekat Melah Pinang maya kemisi tik dekat ratai tok ke maya ujung tahun kini tok di pastor nanti kita nyebut berami besai tok tadi kelebih lagi pengerami ke di atur ba restoran tok ke hotel ko kita arti ya tadi mayuh orang di kangau ke kita deh. Lalu pengerami ke bakatuk mega tentu berguna ke belanja ke besai mega katiko nak dek kelimpah kita ke berbayar ke meja dia namanya pasangan tu tadi mega tentu dekatnya dia ke door gift ko kita namanya hadiah miat punya ke break lagi temuai deh maya MC lagi maya fotografer lagi serta mega orang tik ngatur pejalai pengeraminya dia pasal maya orang berjalai ke pengawak tu dia pasal
0: betul
1: ba pasangan ke pemisik nyangka tu ukai tentu jadi perkara ke penanggung ngagai sidak ya atang tu jadi perkara ti neku ngagai pasangan ke nak tentu berapa ko kita deh dia kekurang ge pun penatai pemisik tang ngemuat pengingin ati ke dekat berami besai megak pastor tadi nuan udah megak nerang ke anak patut kita berutang
0: nang amat
1: lebuh kita dekat ngerami tikah yang kan wan ulih nerang ketok ngau silik agik kini pastor.
0: Oh amat amat terima kasih abah penemu aku Puan Penny berutang ketegal dekat berami besai ketegal dekat mantuap ke ati kaban belayan lalu ngasuh kita bisik nama bisik rita ya pengawak tik bakar tu nak patut dikerja bak ruliang aku bak penemu aku pengawak tik bakar tu salah lalu ngenusah tau ke ngemedias ke sidak ti baru kawinnya. Nama kebuah dah. Kebuah ya siapa kemerinsa mayal utangnya lagi? Katinya orang kedatai? Tentu nak na ya. Nak gak sedua yang putih nikahnya tadi ya terbaru ngemun ngepun ke ruang bilik na. Nak gak nyak ngemedias ke sedua ya. So udah gak berpungkal baru bebeli ke utai tik baru agi gemayal utang nakak pemerat maknya na ya nak gak pengawak tik bakal tu ngenusah ke diri empu tu terkumai aku a poor starter ya statik salah start tu nah nu tersangkut lalu bak aku nak masuk runiang aku tu dah ya aku dekat medak munyi kaku tadi we want to start well kita dekat bepun ngobadas na ya lalu lebuh orang ngemun ngepun ke ruang bilik tok sampai kita awak kesidak ya ngemun kenya start ngau pengelantang ngau pemaya ukai start ngau berutang
1: ya nang segena patut mene pastor kita berutang lebuh kita dekat berami tu ketegak kat mantup kati spiaknya spiak tu dan utai tu ulia begak di pedak kita ada pastor laban ukai ngumai mayu tang bisi orang tadi ketegak dekat berami besar tu tadi nyau duit simpan pen adik amik kena berami lalu bisik megaknya tadi nyau berutang jadi hamunyi kenuan nanti bisik utang berat singkang kita ini pastor
0: betul
1: kita baru ngepun ke ruang bilik
0: lalu ngepun ngau utang ya.
1: Kadang-kadang bisik kita medaknya tadi udah beranak 2-3 lagi memang yang utangnya ni pastor
0: kasih kasih
1: okey malam peningah perhati ke utai ke di pejurai ke kita buat topik kita sehari tu Melah Pinang kati wajib kini berami besai terus bergulai dengan kami lalu sebelum kita nampung jurai tu ke ujung lagi.

0: Agi bergolenggo kami buat program Pelasa Jurai 635. Agi bergolenggo kita berjurai ke topik Melah Pinang, wajib kini berami besar, Reverend Pastor Graeman Ucang. And Pastor tu apa lagi baru ngagi topik kita. Ngagi kita ke baru bergolenggo kami bala peningah. Terima kasih ya. Terus ke bergolenggo kami nyentuk ke penghujung program kita. Jadi sebedau ngetu tadi tiga itik perkara udah dipujurai ketua. Tuk deh Pastor, bunyi kuakunya tadi ketegal kita ke dekat mantup ke hati bala kaban sepiak induk, bala kaban sepiak laki. Kadang-kadang ukai sekali ajak tua tok keberami de Pastor.
1: Betul.
0: Nama kebuah aku nyebut bunyinya laban bisik sekedak tadi udah berami di restoran atau ke hotel ditampung baru bak rumah. Kena kau tadi empai puas berami menyak di hotel atau ke restoran. Apa kita nemu untuk berami ban dua-dua itik tu bisik tatak jamnya ada Pastor. Jadi untuk berumah ke diri nadai tatak berami nyentuk ke pagi pun okey. Jadi untuk buat penemu nuan tu Pastor kati tak cukup menghantik kita itu tadi kawin atau ke berami makai di gereja aja. Reti ku aku tu tadi pengawak berami Melah Pinang tu temuk bagi gereja aja. Nadai tampung tak ke nadai siri satu di gereja, siri dua di restoran tak ke hotel, lalu siri tiga di rumah panjai. Mungkin ke penemuan Pastor.
1: Oh, terima kasih ya. Nyunak muka-muka ke apin lama tik kuda. Anak aku ketua ngintu pengerami tikah ya. Tu nyadi kecontoh kita ya betul tau. So kami seminak berami bak gereja aja. Kami mayuh raban gereja dengan raban gereja. Okey, bakiah bukai mega kaban hari sepiak aku, kaban hari sepiak isan aku, lalu pihak mega kaban seduaya. Maklumlah seduaya itu kan, melalah tala lalu mainguh bakiah. Lalu kami mutus ke runding, okey, nak ninggal ke kaban tik mainguh tu, raban gereja mega. Kami berunding dekat nesau semua bala. Ya, menesau semua bala datai lalu berami sekali ajak bak gereja. Ya, dekat ngarawap semua orang laban kita ngai ninggal ke orang. So bak aku nya udah cukup. Aku meda pengerami sedoaya amat diberkat munyi ko jaku orang I am satisfied. Aku rasa kepuas hati laban sebagai apai indah lebuh maya aku berjaku bak stage aku sampai nyaba. Ya, laban ngenang pemanah Allah Ta'ala tu dengan puang lalu nintu pengawak seduaya. Tajak aku nyebutnya dengar tu bala tinggal bisik lebas ke jakuk aku tu. Okey, ngagai bala ti uliah, ngagai bala ti bisik pemisik lebih lagi ti mampu kurak jakuk orang ya. Ti bisik belanja nadai salah gak berami bak gereja udah nyabak stok restoran ya. Mayuh mega aku dekalak meda orang ngagai restoran tau kau ngagai hotel lalu udah nyak ditampung gak bak rumah panjai. Okey, tang dingas bak semua uliah magang nitiah ke kemampuan kita ya. Tang kerja semua utainya dikena ngemulia ke nama Allah Ta'ala ngagai kita itik nemu Tuhan nama kebuah aku nyebutnya. Laban berami ukai ngasuh kita ngigak nama ngigak Rita nak ya. Tang kerja semua tanya ngau sadahana. Laban juluak kita dekat ngembulia kenama ya. Tang ti kita nu berami gila nyau mayuh macam leka jaku keluar udahnya pengerami udahnya nu nak tu manah depan mata apo ukai nyalai nau tanya nak ya. Lalu anang sekali-kali datai megak berutang anang labannya utai ti salah laban berutang ertinya erti cukup berutang kita nak nyalah-nyalah ngasuh kita diuluan oleh hutangnya ya diikat oleh utangnya. So anang okey labannya ukai pengawak ti pintal
0: ya. Nuan nyebutnya tadi pasal bala peningah kebenar maya pengerami Melah Pinang anak Pastor tadi kebenar aku bisik mengat datai bapak pengeraminya. Jadi aku berarti ke Pastor nang sigi aman mayuh orang mayanya tajak pen semina di rami kita bergerija ajak de Pastor. Jadi lebuh datai dua pengeraminya tadi ati gagah pulai pen gagah de Pastor nadai bekeni kau kita Nada isu mekau kita ini.
1: Nah, betul.
0: Nanti kita berami bersitik dua, bersitik ajak dua tamunya kenuan. Nanti kita mampu, nada salah berpengalami dua betul. Tiga kali. Benar pastor?
1: Nah, betul. Ya.
0: Yeah. Jadinya terpulai ngagai kita empu meh. Begini kurang tepuk dada tanya selera.
1: Ya.
0: Yeah. Jadi tok megak deh pastor. Bisa megak penemu amadah ke berami besai maya melah pinang nak semestinya. Kadang-kadang kita fikirnya negatif deh pastor. Nak semestinya bakanya megak ne. Laban kebuah pihak nanti kita berami besar itu tadi tua ngangau kemayuh kaban ngangau kemayuh pangan tua. Nyak tadi ngayan ke support system tua kelebih besar ya ke deh pastor. Retinya mayuh orang jukung tua nyak mayuh kaban belayan tua. Komen wan pastor.
1: Oh, terima kasih ya. Nang amat berami besai itu bergantung bak namau teker kumai kita berami besai lah. Bah, enti pengerami nyak nyau bakal jaku orang berpesta pora. Lalu bak aku enti pengawak bakanya nak ngemulia ke nama Allah Ta'ala. Aku nak ngerjaya, lalu nak megah aku merangsang orang ngerjaya. Nyau dekat nampung utai tersebut aku tadi. Bisi bakih aku sikuk, tik dekelala aku. Nyau serbana tu dah tuai. Laban ngintu utainya kelalu berami besainal. Lalu lebuh yang nitih kurang. Okay, ya madah aku nesal sanau ko ya. Okay, namah bekenya aku sari tu agi berutang aku ko ya. Okay, aku nusino aku ninga ya. Kasih amai aku ninga ya. Ingat kita, kita bisa value tidak pegai kita. Bak Rom 12 ayat kedua nyebut anang nitiah keadat dunia. Erti jakuknya kita dekat ngayan ke testimony kita ini ya. Enti bakal bakiah kunyak tadi nyau serbana, nyau berutang, madah ke pasal pemedia sendiri empu. Kasino aku medak ya. Nah, nama lagi utai tersebut ya orang ulah orang ti. Maya baca mutai yeah. Ke bak maya raminya. Bak 2 Korin 2 ayat ke-15 nyebut awak ke pengawak kita berbau renguat ngagai orang mayuah. Dinga tahu kita rami, rami gagati, rami ngau orang mayuah belagu nama salahnya. Tang berami mesti sedang-sedang awak ke pengawak kita nyak berbau renguat. Perhati ke ukai bau buat okay? Berbau renguat. Pengerami mesti bisa limit ya.
0: Ya, awak kan pengerami kita berbau renguat ni pastor.
1: Betul.
0: Maka minyak wangi ke dipancit ke kita nya.
1: Nah,
0: bau ya. Nyo habis nanti ya dipancit ke dalam biliknya nyo. Namanya ruangannya tadi bau renguat aja.
1: Ya. Betul.
0: Awak tua cemburu amat pastor. Hanya di tok kira tanya aku ke penudi metok deh. Aba topik tua sebenarnya tu nanti aba pengawak rabat deh pastor. Kalak megak tua anusut perkara tu munyi ko kita of course kita itu tadi bertulung bersukung meh ari segi belanja tok ke ari segi duit dikena kita nulung orang ketusahnya. Jadi tu nang siti pengawak ke cukup mana aba raban bangsa kita lalu raban dan nembiak megak di perancang kita ngerja pengawak ke bakat tu. Lalu nanti tua bedak menjadi kita bangsa Cina lebih tidak datai nguluk pengerami melah pinang tidak nak datai puang deh pastor.
1: Betul.
0: Nemu kita utek aku tu bala peningan nak datai puang tu bisik masih tidak ya merek red ampau ya duku kita pastor.
1: Ndang amat.
0: Nanti apa kita itu deh pastor patut kena kita bertulung bersukung hari sukut belanja maya kita melah pinang.
1: Bak aku ndang patut. Betulung tu enang patut dikerja kita. Inah diajal kita. Bak rumah panjai kita dikumai duit tulung. So ngamik ke pengawak tik berat oleh nyadi lempuang. Bak dengeri disebut merek ampau. Nama ertinya bala peninga, ertinya betulung. Nyukung mantuk sidak tik. Bisik pengeraminya. Pengerami mansuat ke belanja tik besai. Nyak ke buah tulung sukuang tik bakato enang patut dikerja lalu semua diperansang mantuk nulung sidak tik bempu pengawaknya sawup atau ke besawup ngemak-mak tik berat nyak mah pengawak tik badas pengawak tik ngemulia kenama Allah Ta'ala pengawak kita nyak mandang ke pengerindu ngagai ruang bilik ti ngintu pengawak ti besainya. Nyo berteladan ke ba anak aku tadi, okay? So lebuh maya keberaminya, aku berterima kasih ngagai semua orang datai nang di kangau, ngagai semua ti datai. Terima kasih sida ya merik tulung merik bantu. Indah cukup kena mayal, berlebih kena mayal semua. Oh, belanja tik beribunya, indah ulih kena seduaya. Nyangka honeymoon sari duanya mah.
0: Ya.
1: Okay, so puji kena mah Tuhan ya, hari tulung bala.
0: Ya, ya cukup mana nih pastor. Jadi kita kelebih lagi ngagai raban nabiya perkara tu patut diajar kita betulung bersyukur untuk sikit patut ditepu bala nabiya kita banyak kenyataan di nulung orang maya orang tusah bakal pengawak raban kekalak di pejurai ketua ba program kita itu megak lalu megak betulung bersukung maya bisi pengerami kita percaya lebih kita nulung orang lebih kita nyukung pengawal orang Tuhan megak dekat nyukung tu adu di hari ini pastor
1: nang betul turku maiku love in action pengerindu di kerja kita
0: okay hanya tadi sekedar perkara ke uliah di pejurai ke kita jadi maka selamat tu pastor ngasa nuan nyimpul ke topik tu atau pastor
1: oh terima kasih ya tu topik ti manah nal didinga ngagai tiap ikut kita bala peninggal lebah kita nyintu pengerami ya lebih agi bak gawai tikah tu juluak kita ngagai orang ti niri ke rumah tangga dekat bahagia metudahna ya kak lantang dekat ngasai ke berkat ti berlimpah bak rumah tangga ti baru depun demun ketuk tang dalam pengerami tu anang megak kita itu terlalu nyau berutang tu berutangnya nyau bisik kedua kuningan nu berutang capi siku capi dua kasih main ningau te lebah kuningau te te bansanya na ya lalu kainya jak megak lalu kesaksian nu nadai kesaksian lagi lebah udah bepesta pora di pangkuang di palo uliah utai ke mayuhnal mangkuang pala mangkuang karakter perangai kita tang juluk aku juluk tiap ikut kita dalam semua pengawak ti kerja kita ukai kemensia au dan kita dekat ngerja ya ke Allah Taala juluk kita dekat ngemulia ke namanya anang dekat ngenyenang kati mensia tang balen bak semua utai tu au.
0: Terima kasih pastor kesimpulannya tadi. Ngarap ke semua kita ulih balen semua utai tu mene pastor ngambil ke pengerami kita nya tadi kelimpah ninggal ke pengingat ke manis ngagai kita pengerami tu mega sitik utai ke ulih ditusi kita ngagai anak ucok kita di hari. Hanya di pastor sebelum tua nutup topik tua ke minggu tu minta nuan ngiring kita bak sampi pastor.
1: Okay, terima kasih. Tuhan Jesus, terima kasih ke pemanah nuan. Topik ti cukup balat manah. Ti nyadi ke pelasal penghidup kami. Awak ke penghidup kami nak diikat, nak ditancang oleh singkang ti nak betul. Dan dalam setiap singkang, lebih lagi niri ke rumah tangga, kami dekat nyingkang ngau betul. We want to start well and we want to end well. Kami dekat start ngau badas, bepun ngau badas, lalu ngujuang kaya ngau badas. Nyalai aku nyerah ke program tu ngagai jari nuan Tuhan awak kenuan ngena program tu amat-amat nyari keberkat, nyari kelalau, nyari ketengau tiap ikut bala peninga. Lalu dia penghidup kami diberkat oleh nuan. Dia penghidup kami nak limpang kibak kanan tang penghidup kami dekat ngeninggi, ngemesai, ngemulia ke nama nuan. Terus berkat program tu Tuhan dalam nama apa ya nak ngorok kudus kami dah bersampai. Amin.
0: Amin, amin. Untuk nakak kita bergulai buat program Pelasa Jurai 635 ungkup ke minggu tu. Bergulai baru, bertemu baru kita buat minggu barunya nila. Ngau tu, mumpuk dulu aku. Tuhan berkat ke semua kita.

0: Amerika, YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Terima kasih YFM di Kuching. Dito kita mulai yang kami di Sada Hari Limbang.
2: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz.

0: nga meh sadari limbam, nyintang aring pat, pukul 6 lemai, nyintua ngagai pukul 9 malam. Semina di YFM Limbang.
1: Ya, selamat lemai. Selamat kita bergulai baru peninga semua. Sarito bergulai baru kita hari 4, 17, hari bulan 9, 2026. Dah selesai 17 hari kita dah bulan ke 9 2026. Baka selama aku datang baru ke konti kami di YFM Limbang, bahasa dari Limbang. Belah boleh dia tunjuk untuk pukul 9 malam. Lalu pian megau orang pukul 6.15 tu lagi kita bisi Elo Y Bintulu begulai ngau DJ Flora ke Gusui sekedar berita ke bisinya di Bintulu. Lalu pukul 7 lemai kita bisi program Jaku Zembama. Lalu 7.30 kita dengar ke berita lemai ke di Tabu Terusari YFM di Kuciang. Lalu pukul 8 malam kita bisi spesial di Toas. Malam tu program Tajak Pesaka. Lalu pukul 8.30 kita bisi program Nadai Kelama Nadai Ke Baru. Bekerja ketusun program kita di Sada Ari Limbang.

cerita. Jom raikan detik istimewa bersama RTM Limbang dalam majlis malam amal 55 tahun RTM Limbang pada 25 September 2026 7 malam di Dewan Suara Limbang. Pelbagai pengisian menarik seperti persembahan kebudayaan, artis jemputan, persembahan band dan cabutan bertuah. Bayaran hanya

20435. 55 tahun mengucik kenangan, menyemai aspirasi bersama RTM Limbang, teman setia Anda.

Yan yung tadi pinigyan sa mga city lagu hari urai yanya dilah tanah menyika promo ke sebelah lagu urai yang tadi pinigyan yanya bekawang gaw pengawa kami di ATM Limbang yanya pengawa

Akhirnya berkawan dengan pengawal Malam Amal 55 tahun ATM Limbang sudah ditumbuh ke di benua kita. Jadi malamnya bisi diperindang ke penyanyi urai engkau kumpulan vokalis kumpulan Laksmana. Jadi ngagai kita ke udah meli meja tau mayar meja kita ke jadi pengatur dekat diatur berengkari pukul 7:30 lemai ianya Badewan Suara Limbang 25/9/2025 hari 5 3 datai. Jadi ngagai kita ke menung di rantau jalai jam kita harap ke berjimat ya. Lalu pihak megah nanti kita yang beda media ramah kelebih give Facebook dia kita yang beda pengerami ke bisingnya di Limbang jam ke dia tu ianya berengkah dia adu ke sari tu tadi ianya berkawal ngau pesta Limbang atau ke regasta Limbang udah lama pengerami tu ke nak boleh dia adu ke sekumbang ke COVID-19 sobat nyentuk ke dia tu udah diatur ya jadi mensia mayu dan bisi datai ke Limbang dan penuh berdedat nama tu mensia mayu dia ke bisi nemuai tau ke okay, orang di Limbang aja engkau pergilah bisi temuai-temuai hari menua Brunei kelebih lagi ngulu pengawak belum bak perau tau ke abot laju eh. Jadi aku lagi aku ngelansak sekedar program ke bisingnya di sekedar pekit ke bisingnya di bersingai enggak bisa Limbang. Jadi sebenarnya pendengar semua aku dekat ngemai kita mendiang ke Hello Y Bintulu udah tu lagi.

0: Dulu beri selama lemai ngagai peningat sada Ari Limbang bakal selama rempat Ida Ruai FM Bintulu berkongsi ke sekedar berita atau ke sekedar pengawak ke bisik dekat diatur ngomongak ya kudah diatur dibagi menua Bintulu lebih lagi ba awak hello wai kita ungkup sarito 17/9/2026 begulai ngaku Flora Libat ya jadi bisik lagi tip berita ke dekat dikongsi kaku ungkup sarito peningan ya jadi ya keterubah tu madaka upis pengintu penglantang pendiau mensia mayuh atau ke upis kebajikan masyarakat Bintulu bisik dekat ngatur pengawak ke dikumai program Rhythm ianya ritma kehidupan harmoni ia kedekat diatur kena 20/9/2026 ianya hari Minggu tuila ba Dewan Sri Kenyalang Universiti Putra Malaysia Sarawak Kampus Bintulu ya berlabuh 8 pagi tentunya ba pengawak tu mayu macam aktiviti dekat diatur sidak ya kelebih lagi bakal bisik pengawak beraban tau ke grup kelebih lagi tu kena ngempit ke kawa bala nempiak ya ke bisik ngolok program tu ya serta moga kena ngangkat ke tau ke nambah ke kreativiti kerjasama ngau moga pengelandia bercakap tau ke komunikasi beraban nempiak ke bisik ngolok program tu kelimbarnya bisik moga diatur aktiviti bukai jadi kumbai seni lukisan ekspresif atau dekat nganyan ke pengelandia bala nebiak ba seni atau ke art lukisan ya. Jadi pengawak atau ke majlis penutupan program Rhythm atau ke ritma kehidupan harmoni tu dekat diatur muak ke ngali hari ba hari kesepaka 20 hari bulan 9 serta pengawak tu dipelabak ke dekat digolok yang berhormat Johnny Pang Leong Ming inya kaban kunsi negeri tau ke Adun Tanjung Batu lalu maya tu ilak peninga ukai semina bisik gimmick perasmian penutupan tang megak dekat diatur pengawak merik sertifikat tau ke sijil ya ngagai pelatih OKU PPDK udahnya ngagai nembiak ke belajar bak UPM ATEC IKBN serta megak sukarelawan prihatin. Okeynya berita yang terubah. Ngomong ngaji berita kedua atau peninga berkawal ngau pengawak yang ke bisik dekat diatur upis pemansang Bintulu tau ke BDA. Jadi BDA bisik dekat ngatur dua itik program ya berserimbai ngau pengawak ke dikumai Hari Cuci Malaysia tau ke World Clean Up Day 2026 renggat bagi menua Bintulu. Jadi program keterubah ya ke dekat diatur sidak ya. Ianya program ke dikumai gotoroyong berserimbai ngau World Clean Up Day. Jadi ya pengawak tu dekat diatur kena 26/9 tu ilak serta dekat diatur ba Pondok KRT Kampung Baru Tengah Bintulu berlabuh 7 pagi nyentuk pukul 1 tengah hari. Lalu program kedua kebisik diatur ba hari kesebaka ianya 26/9 ianya pengawak ke dikumai kempen pengumpulan e-waste atau pengawak ngumpul barang rumah kena diguna ngau mega minyak makai ke udah diguna kena diguna lagi lalu pengawak tu peninga dekat diatur ba palan ngengkah ke kereta tau ke alai parking ya ba Dewan Suara Bintulu berlabuh 8 pagi nyentuh 5 lemai nyak berita kedua Siti dagi berita ke dekat dikongsi kakutok madah ke PPWS daerah Bintulu Tatau bisi dekat ngatur pengawak ke dikumai PPWS Fun Walk yang kedekat diatur 27/9/2026 pukul 7 pagi ya ba Street Mall Paragon. Jadi kategori itu diungkup ke ngagai kaban atau ke ahli PPWS ngau megak mensia mayuah. Jadi nanti kita dekat nguliah ke penerang ke siliak berkawa ngau PPWS Fun Walk tu kita tahu medak penerang ke siliak ya ba Facebook PPWS Bintulu atau. Jadi ngau beritanya tadi peningah ujung ke berita ke dikongsi aku bahawa hello hai hari Bintulu sarito di Pulau Baru ngami konti YFM Limbang. Lalu sekali lagi beri selamat lemai ngagi semua.
1: Terima kasih Flora di udah nusi sekedar berita ke bisinya di Bintulu ke lebih lagi. Jadi kita mulai ngaku baru di Sada Hari Limbang.

Ya, lagi mengganggu mulai ngaku di sada hari limbang bunyi kaku hari pun program 17 hari bulan 9 hari itu 2026 hari 4. Jadi bisi peninga minta lagu cikup peninga kita hari Kenawit ya. Minta bertebah ke lagu hari Wilson selaka padi. Di tuju ngagai saya serumah balu buat simpur. Kawan belayan ba menuang palas terima lu buat tuan gal semua bala ke di limbang harap ke gerai belama. Jadi kita terus ninga ke lagu ke depinta peninga kita ke menung ba Kenawit jam ke dia tu.

Ya Siti, lagu baru ke baru aja didengar kita anak ngumpan aku Tania Andrew. Hang ujung ke jam kita pukul 6.38 minit lemai. Jadi ngelansa sekedar program tau ke pekit ke bisi. Dia aduk ke berserima yang ke pesta limbang Sarito tadi. Ianya 17 ngau 18 bulan 9 2026 hari 4 ngau hari 5. Ianya perlumbaan buat laju. Jadi Sarito ne. Jadi pergilah perlumbaan tau ke pekit perahu naga 20 hari bulan tu hari Minggu 20 hari bulan 9 2026 pukul 8 pagi nyentuh ke pukul 5 lemai, lalu 19 hari bulan hari 6 19 hari bulan 9 pukul 10 pagi nyentuh ke pukul 1 ngalai hari ianya pengawal berjadi ke pesta limbang. Jadi pengawal tu dekat di Guluk yang berhormat Dato' Amar Haji Wan Tengah Liasan, ianya Sapit Premier Sarawak. Lalu pesta Ria Limbang dekat diadu ke 16 nyentuh 20 hari bulan 9, ianya pengelama 5 hari. Lalu pihak mega Lumba Perahu Bidar 19 hari bulan 9 2026 hari 6 Bak Sungai Limbang. Lalu pengawal berjual rahmah, jualan rahmah 18 nyentuh 20 bulan

9/2026 hari lima nyentuk hari minggu pukul 8 pagi engkau nyentuk ke penembok ya. Lalu majlis penangguhan Pesta Limbang kedekat diaduk ke 20/9/2026. Jadi pengetahuilah dekat di Guluk Yang Berhormat Datuk Haji Hasbi bin Habibullah Sapit Menteri Pengangkut Menua Malaysia terjadi Kaban Parlimen P22 Limbang. Yangnya tadi pengerami ke Benung Nyadi di Limbang, ianya Pesta Limbang Belabuah 16 jentuh 20/9/2026. Jadi guys semua kita ke diau di bersama ngau Benua Limbang, Brunei, Lawas, Labuan, Sabah kini ke Ulai Datai, tau Datai ke Limbang lebih lama kita undah nak meda pekit atau ke Pesta Limbang. Jadi kita terus berperindang peninggal semua ngau lagu ke udah ditusun aku ke malam tu.

Ya, lagu hari Alistair Juin, Badu Cemburu Buta. Jadi, pemega berkawal lagi ngelansak sekedar program atau ke program berserimai ke Pesta Limbang. Jadi, sudah disebut aku tadi, ini pengawal pagi, jadi malam. Malam hari 6, 18 hari bulan 9 2026. Okey, malam hari 6, malam hari 5 ya. 18 kita ABC di Perindang, penyanyi kuda di Kangau ke mayanya baka Nadira, Nadira Zaini, Aming Spring, Antonio San, kabar aku bisik ke kita baru. Api mega penyanyi hari menua tu Sasa, lalu Mayville. Lalu pia mega 19 hari bulan 9 2026 hari 6 inya BC di Perindang band Kapak. Lalu pia mega Aming Spring, Zulkifli, Akmal Rustam, Nurmadiah ngau penyanyi ban inya Heli Robson nya malam hari 6 19 hari bulan 9 2026. Jadi ngagai kita ke nadai pengawak, jadi ambil peluang berami bak pesta Limbang. Pagi kita meda orang berlumba perahu, lumba buat laju. Malam kita berperindang, meda orang berperindang di atas panggau. Jadi bikinnya ke sekedar pengerami ke benung diatur, ke bisi diatur di Limbang jam ke diatur.

0: Bersimbaingau Hari Kebangsaan sama-sama mendiang ke drama pandak ke diberi nama Bebasa ke Bujang Berani.
1: Apun Dun, pedak nuan video game tu. Terlincah amat orang main game berdunia maya tu. Mesti aku milih sitik karakter tu ilah.
2: Hei, David, David. Pergilah, udah Hari Kebangsaan. Orang bukai kiro nyias rumah panjai ngena jalur gemilang. Nuan semina nemu natok telepon cok. Nuan kebendar nemu reti merdeka.
1: Hari Kebangsaannya ke semina kemisi hari kerja ajak kan Don. Cerita pasal Bujang Berani subaknya pun cerita lama buat buku teks. Bukan bisa kawan dengan kita kerabat baru tu.
0: Nuan tak nak merti David. Sejarah dengan Bujang Beraninya ukai sebina sejarah ti mati dalam buku teks.

0: Kati nuan nemu nama kebuah nuan ulai duduk ngena utai ke modernnya. Ngau lantang pagi tu. Ketegal darah peluah ngau nyawa raban bujang berani kita subak. Kebediri ngetan ke tiang menua tu.
1: Amat utai ke disebut tuai rumah nyabungnya. Bujang berani bakal kanak anak langkau engkau mayuh agi sedadu serta polis kebukai. Sidak berdiri ngetan ke tanah air kitai ari musuh engkau komunis subak. Sidak nadai telipun, nadai perangkap moden bakal kemayat tau. Seminak bisik pengering ati engkau semangat agi hidup agi ngelaban.
2: Ha, amatnya. Semangat patriotiknya ukai semina ungkup sedadu subak. Tapi di baik kitai kemaya tu ungkup nyaga pemaik menua Malaysia.
0: Sidak dia berkampung dia ngenat kelapar ngau pedis ngambil ke kita rebak baru oleh ngembuan pemaik ngau hidup telikon.

0: Apo, ampun aku tuai. Pihak megak dengan kita kebukai. Tu baru aku sedar dengan nyengala. Aku semina berunding ke pengelantang diri empu buat dunia digital tu. Sampai aku nak ingat ke sejarah tek berga pemaik engau pengelantang ke dia sai ke aku dia tu.
1: Semangat patriotik kemaya tu ukai ngena sumpit tu ke senyata David. Semangat patriotiknya ari runding kita empu. Enti mai pemain ngagai bangsa serta mai penemu moden kena ngemansang ke menua kita empu.
2: Au ah David, kita era bak baru patut berdiri bak baru bendera jalur gemilang tu. Ngawati tiga gang.
0: Berengkah hari-hari tu, aku berjanji dekat ngebuan semangat patriotik tertinggi ngemaju ke nama bangsa engau menua Malaysia.
3: Mana? Tegap kati kita semua percaya ke penyerakup.
4: Hidup.

0: juga nyaku sempa moto nih. Nih, ini mana lagi atau berapa kau? Nah, mana nyaku sempa moto? Nak murid aku. Reti nak murid aku dikenok madah kurang lebih kita pula yang ngintikan tau kenupai.
1: Nama pengawak nuan dom?
0: Eh, nuan ke floor? Nandai, menung macam bob sempa moto jaku iban.
1: Kiruah nuan macam bobnya. Ni matai agi nuan ingat program jaku sempa moto.
0: Bisik programnya pihak?
1: Oh, bisik. Ingat, dengar meh program Jakob Sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.
2: Okey, jadi kita bergulai program Jakob Sempama ungkup ke minggu tu. Ya, selamat bertemu baru program Jaku Sempama. Jadi Jaku Sempama kita ke terubah peningah ianya angkut semut. Muntang aja, senang aja. Jaku Sempama ke Dubai aku lemai terpeningah semua. Jadi kita sama nemu berkeni semut tu tadi ngemai pemakai lah, ngangkut pemakai sudah ya. Jadi reti Sempama ngangkut angkut semut banding agak orang ke berangkut ke barang laban kelalu mayuh dia barang ke diangkut yang ngai ambih-ambih. Dia mulut kita laban ke cebu-cebu dekat ngarau tai bekenya lalu sebandang agak pangan diri dikumbai kita bermain orang ke ngangkut barangnya lalu disemak ke kita bekas semut ke berangkut ngai badu-badu. Jalan ngena jaku sempama tu kati ko barang kita ke diangkutnya nak tembuk-tembuknya bakal semut ke berangkut ke utai. Ini tadi jaku sempama kita ke terubah dikena nyepun ke program kita jaku sempama kita ke minggu tu.

0: kayak nyaku sempamu tu nih, ni mana ke tu belah pak kau? Mana nyaku sempamu tu? Nak murid akau, reti nak murid akau dikenok mada kurang lebih kita pula yang indikan tau kenupai.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Nuan ke Flo? Nandai, menung macam bob sempamu jaku iban.
1: Kiruah Nuan macam bobnya, nyemetek agi Nuan ingat program jaku sempamu.
0: Bisik programnya pia?
1: Ah, bisik. Ingat, dengar meh program Jakob Sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai seminar di YFM Limbang.

datai baru ba tusun kedua jaku sempama kita ke minggu tu. Jaku sempama kita kedua ianya baka burung nadai penepan baka manuak nadai kerungan. Jadi mandi ngagai orang ke nadai meruan pendia baka rumah dor ngasul kepala. Dia orang ke suah disemak ke baka burung nadai penepan baka manuak nadai kerungan. Jadi contoh ayat atau kejalan ngena jaku sempama tu kasih meda tu dah iniknya laban ke nadai bala ucuk ngibun dia ya nak lama dia bersikau-sikau kabar melayan. Rumah pan yang nadai digagak ke kabar melayan ya. Kati ko bala ya tak nak ibuah ke penusai ini dirimpu ke nadai penempatnya. Tadi penembuk ya. Jaku, program jaku sempama ungkup kita ke minggu tu. Hari 4/17/9/2026 bertemu baru. Minggu baru jaku sempama ke bukai.

Okey, jadi aku dekat macam sekedar pesan berat ke BC dianjung kita di YFM. Jadi pesan ke terubah ke dibaca aku ianya pesan berat pada ke Maria Naslan, Undang-Undang 12/9/2026, ba rumah Brorita Sungai Setulai Lambir di Miri. Jadi ni yang tu dekat di Sungai Bala Mayuh ba rumah Brorita Sungai Setulai Lambir Miri. Jadi minta semua kabar melayan kengelala ni yang Maria Naslan ba Brorita Sungai Setulai Lambir Miri. Jadi ni yang dekat dianjung kena 14/9/2026 berpendam Daya Lambia Miri pukul 9 pagi. Jadi ngetas uliat, ngetas uliat guan uliat 26/9 hari 6, lalu ngetas uliat ngamu yang terbalu 27/9/2026. Jadi pelabak aku hari bulan tu bisik salah na. Jadi ngarap ke orang ke bubu pesan tu tadi tau meri pesan tu baru ya. Pia mega pesan ke Siti tu. Pesan datang dari lingkungan anak Merawi. Mada ke pengawal ngerta sulit ni yang anayal. Ianya beran Nando. Murai tes cendang anak Mikkel. Tau ke ucuk terubah Merawi anak Unggil. Jadi pengawal tu dekat diadu ke. Kenari 6, 26/9/2026 pukul 10 pagi ba rumah Merawi Ana Unggiang, Kampung Gua Miang, Seriaman. Ini pesan ditujung ke kebablayan, ke diau di gua, selepuang ran punggu engkeramut nyelam kelawah wo aik belugu kemintin kelawah, panggil sebemban sungai besai, selanjan, karak, lacau, bangkong, kubau, Bayit Empalajau, Kampung Kutai Lubantu, Kampung Bebini Lubantu, Seriaman, Kuching, serta nyuju Kabam Layan, kena oleh dirintai ke nama di Tok Ting Lala Niang, Fran Nando, Morentes Cendang Anak Mekel, tak ke ucuk tu rumah Merawai Anak Unggi yang tu. Jadi awak, ngawak tu mega sida sebilia, mari saya terima kasih ya, guys semua Kabam Layan, TBC, datang ngesah, mari sukung, serta mari bantu maya ngintu mati niang tu sarinya. Jadi ke Siti tu peninggal pesan pe mati ditujung gai kabar melayan ba tada kenawit bintulu dimiri sibu kapit kucing pasai nanga ngemah nanga dap nanga jagau niro rantau lu guys ta kabar melayan ke ngelalan yang terumah manggai na sawiang. Jadi pesan tu mada ke terumah manggai na sawiang udah nadai kena pagi 16/9/2026. Jadi yang tu dekat dari sungai baru rumah sembai anak bukit ba skim gempuruk dan ngangungun. Jadi ini yang tu rumah magai nak sawi yang ke ke dianjung ke pendam kena 18/9/2026. Jadi penerang ke silia kita tahu telefon dengan cikgu Megres anak magai balu umur 013-815-4535. Jadi ke Siti tu ianya pesan ke bisi diterima kami. Ianya pesan data dari Patricia Nagum. Engkau tu dekat mada ke pemati Siti anak Juli. Tau ke Indai Senah tak ke madik tu rumah Junis anak Juli. Jadi ni yang tu dah nadai kena rimpas hari tu tadi. 17/9/2026 lalu dekat di Senggai Balamayu baru rumah Junis Sungai Kelupuk Bintangur. Kena 18/9/2026 pergilah lalu dekat dikubur. Pagi hari 6, ianya 19/9/2026. Jadi pesan dituju ke Kabam Melayan, rumah Danggat, Sungai Kawi, Indai Stin, rumah Tabuah, Ngungun, rumah Tabuah, rumah Bangsa, DJ Selangau, rumah Agup, DJ Selangau, rumah Manja, Sungai Naman, Timban Semadik, Sungai Bayong, Serikai, Sungai Badur, Bitangur, Keltung, Bitangur, Sungai Lasik, Bintangur, Sungai Gemuan, Bintangur, Indai Stin, Bangungun, Indai Sapit, Batu Lima, Bintangur, Sungai Kejai, Bintangur, Sungai Sian, Bintangur, Indai Sebi, Benanam, Benaman, Ngian, Bapasin, Gau, Kaban, Belayan, Kenalah, Dirintai, Kedito, Ti, Ngelala, Niang, Siti, Anak, Juli, Tau, Ke, Madik, Tuan, Rumah, Junis, Tau, Ki, Indai, Senah, Dipinta, Sama, Uleh, Ngenatai, Kediri, Ngesah, Penusah, Ke,
pengawak rabatau. Jadi penatai bala kita ditangkan ke Jago. Terima kasih. Jadi perang ke Silia, kita tahu telefon ke kai anak ni yang tumpunya Patricia anak Agom bal umur 011-2502-0375 atau ke laki ni yang Agom anak Awi 013-771-7655. Nak kata dulu pesan ke uliah dibaca aku ke sekali itu. Jadi pihak megang kita ke menung kiruh di dapur, menung nyumai, menung nama-nama kerja kita ngarap ke berjimat. Rul terima meh kena merindang kita ke benung di dapur ke lemai itu lagu hari Igu Antoni.

Selamat lemai peningat Datuk, kami labur ke berita lemai 17 hari bulan 9 tahun 2026. Pengawak mengangkat ke pemanah Stadium Sarawak, 11 palan lumbak ngemain berjalan jam 4 lagi, hari timpuh ke diberi. Sarawak ngadang penatif misi orang berkebun dekat nambah ngagai ambis nadai, ianya RM15,000 ke tiap pintu ruang bilik. Apa indai dia sung mata kanak sida, engkau terit lagi. Ya tadi batang berita, lalu tu isi berita.

Mengawak tingangkat ke pemanah Stadium Sarawak 11 agi padan lumbak ngamain kebukai, berjalai jam 4 agi ari timpuh ke diberi. Kalai pemansang fizikal bak stadiumnya nakak sari kemari, ditetap ke udah lebih ari 33% tembok. Menteri Nembiak Lumbak Ngemain serta Pemansang Radagang, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamsah, madah ke pemujurnya ngayan ke Sarawak udah bersedia ngatur pengerami Lumbak Ngemain Asia Tenggara tau ke SEA Games dalam bulan 9 tahun baru tu ilak. Ia bersi benar mengharap ke infrastruktur di mana boleh nyap Sarawak ngatur mayu bengkah pakai Lumbak Ngemain bak tikas dunia. Dato' Sri Abdul Karim mansut ke Jakarta untuk ngagai pengeram berita udaya kengabar Stadium Sarawak sehari itu tadi. Berbangunnya pengerami countdown SEA Games dekat diatur bak sebengkah palandur beberi barang di Kuching pagilak. Pengeraminya megak dekat diatur sertai bak sekedak palan bukai, Nyengkam Johor, Pulau Pinang, Engkau, Kuala Lumpur. Berbangunnya Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamsah merah ke perintah besai oleh berundian kejalai dikena mutar ke isu sebut asap kedatai hari menua bukai. Ia madah ke penanggulnya nak boleh ditujuk ke pihak ajak, labannya ngacau main macam pengawak kediatur di Sarawak, kelebih lagi dalam bulan 8 hingga bulan 9. Kemarin, Sapit Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, netap ke perintah dekat berjalan ke atur diplomatik hingga Indonesia dikena mutar ke penanggulnya. Isunya megaknya di batang randau yang Menteri Rampak Menua Indonesia di Jakarta sehari itu, berserimbai dengan penuai resmia ke menuanya. Perintah Sarawak ngadam penatih misi orang berkebun dekat nambah ngagai ambis nadai ianya RM15,000 ke tiap pintu ruang bilik. Perkara itu boleh dikemujurkan kena atur tingguna teknologi dengan pengawak tinggi mansang ke industri hiliran ungkup komoditinya. Sapit Premier Dato' Ahmad Douglas Ugambas meraka perkara itu megak berguna ke atur tinggi komprehensif yang kaum gempung kerjasama dengan upis Menteri Pengawak Berkebun dengan komoditi dikena ngelatih kagi sektor lada, sawit, koko ngehibiscus cannabinus. Dato' Ahmad Douglas Ugah Mansud Kejaku itu udah ia kejadi seminar pemeruan industri lada di Betung. Berbangunnya ia madah ke pengawak tinggi mansang ke produk hiliran yang cukup berguna dikena nikik ke nilai tambah ti oleh muka mayuh agi peluang gawak bak kandang menuanya. Nyalai yang ansa orang berkebun ngambil ke ngemansang ke mayuh agi bansa utai tanam bakal buah ngambil ke nak balat berpanggai bak sebansa komoditi ajak. Berbangunnya 150 ekor orang ke berkebun lada di Bagi Menua Betung bisik menerima bantu ke buliah RM1.2 juta dikena ngemansang ke utai tanam. Bantuknya diserahkan Menteri Pengawal Berkebun dan Komoditi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad dan Sapit Premier Sarawak Datuk Ahmad Douglas Ugambas di Sepawah. RM772,000 hari bantuknya diberi angkai 73 ekor orang ke berkebun hari baru Mature Paper Crop Program lalu RM430,000 kebukainya diberi ngagai 77 ekor orang kebun dalam kategori pemansang enggau pengatur kebun. Kelimpah riduat bantuk, barang bantuk dikenap kebun cara beraban megak sama bisik diberi nyengkam Siti Injin Penungkuk Lada ngagai pengari orang berkebun pak kandang menuanya. Nakak 3 hari bulan 9 tu tadi, Bagi Menua Betung bisik 5,154 ikut orang ke berkebun lada. Kita dah tu benar-benar ke Brittle Mai, hari YFM Iban, RTM Kuching.

Tiga kanan menua di Sarawak yang rekod ke IPU, bat ikas ti indak manah ke pengerai, kalai kucing ngau IPD Serian, sama ngerikut ke IPU ti pemaduk balat, ianya 172, lalu ditangkan ke Samarahan ti ngerikut ke 167. Sembilan kanan menua ngerikut ke IPU bat ikas kejelan ianya Sri Aman, Sibu, Sri Kai, Mukah, Bintulu, Samalaju, ILP Miri, Kapit, Enggau Miri. Angin tebersih semula direkod ke di Limbang Ajak. Empat itik televisyen pintar bisi diberi ngagai sekolah SMK Santubuang sehari itu tadi dikena nyukung pengak belajar cara digital ti lebih interaktif serta narit ati. Pemberi ari program Cahaya Kasih Maybanknya diserahkan dengan inisiatif tanggung pengawas sosial korporat CSR kena ngangkat ke pemanah perengkap pelajar pak sekolahnya. Menteri Pembangsaan Induk Ruang Bilik Ngau Komuniti tilalunya di Kaban Parlimen Sitak Santubong, Datuk Sri Nancy Shukri meraka atur guna teknologi modernnya endang senutup benar ngau pemansang pelajar kemari itu. Balan Biak Megah udah diasa ngambil peluang ari utai tidi sediaka kena ngangkat ke pemanah pelajar sidak lalu yang megak dekat semampai ngemata prestasi sekolah itu. Dato' Sri Nancy Mansud Kejako tu buat program Hari Tanggung Pengawak Sosial Korporat Global Maybank 2026 ngau program Cabaran Cahaya Kasih 2026-2027 ke diatur buat sekolah SMK Santubong di Kuching. Berbangnya bala pindai udah diasuh ngematakan anak sidak ngau terit agi dikena nentu ke sidak tibdau cukup umurnya ndak maik perengkap ngangkut engkau nadai pemendar. Dato' Sri Nancy Shukri pada kepkara tiban satu, patut dipun ke bak rumah, nyengkau menyimpan kunci perengkap mengangkut bak endur kelikun. Ngenang pasal kes ikut nembiak berumur 14 tahun, di dipelabak ke maik kereta, lalu ngujung ke dua penusah berbadi nyadi di Pulau Pinang berdau lamak terkudah, yang madah ke elemen nak kiruh kanaknya lalu berdau ulih dituku ke, laban penusahnya agi benung di pansir. Yang madah ke sebarang penusah pasal ia malah ke sebarang pemutus pasal ulah tinggai kiruh atau keilap patut belalau ke fakta engkau pansiap polis. Pengawak ngagak stor barang rampas bagian penerit adat Upis Custom dibungkus 9.98 juta ringgit di Kuching dia tu udah tembuk dar. Menteri Kejaraya Datuk Seri Alexander Nanta Linggi marah ke stornya berguna benar dikena nentu ke barang rampas oleh disimpan ke Ngau Brurun, Likun serta nitih ke atur undang-undang. Skop projek itu nyerangkum bangunan upis bagian operasi Ngau Stor Barang Rampas di disediakan Ngau tiga pelandur nyimpan barang, bilik kebal, bilik pemandang, Ngau Palan, Ndur Nunu. Berkaul dengan isu projeknya ke laun berengkah, ia malah ketuk ukai projek sakit. Tang di tender baru ketika narai company engkau berebut ke pengawak tu dulu lagi harinya. Datuk Sri Alexander Mansud Kejako tu bab pengawak endur nyerah ke projeknya di Kuching sehari itu tadi. Berbangunnya Direktur Jeneral Upis Custom Malaysia Datuk Sri Amran Haji Ahmad pada ke store barunya dekat nentu ke barang-barang kes ulih diatur engkau lebih berurun. Berbangunnya Menteri Kejaraya Datuk Seri Alexander Nanta Linggi nyukung penerang Ari Menteri Besai berkaul dengan pengawak tikat ngangkat ke pemanah inisiatif Budi Madani Diesel. Yang madah ke inisiatif tu olehnya mengurang ke penyuntuk rakyat, ianya dengan hatur ti nulung orang kelebih lagi berguna ke subsidi. Berkaul dengan agih belanja pemansang ungkup upis Menteri Kejaraya dalam bajet tahun 2027, ia netap ke peramu peminta sidak udah dianjung, lalu agih ngantik perintah berunding ke pemintanya. Tajak pihak yang gaya marah ke ngau silat pasal rintai pengawak ti lebih dikemeran ke upis menteria naka ke diato. Di kena ujung ke berita kita ke lemai tu, tu batang berita dibaca baru. Pengawak ngangkat ke pemanah Stadium Sarawak, 11 palan lumbak ngemain berjalan jam 4 pagi, hari timpuh ke diberi. Sarawak ngadah mendatai permisi orang berkebun dekat Nambah ngagai ambis nadai ianya RM15,000 ke tiap pintu ruang bilik. Apa indai dia sungai mata kanak sida engkau terit agi. Yang nak kami mai kita mending ke berita ke lemah itu hari YPM Iban RTM Kuching. Kalau berita tadi ditusun Ratna Saimin, hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Salam sejahtera serta selamat lemah.

0: Sebab memai peringat, dia tak terus pula sejalan dengan YFM Limbang. Pak awak, sada ada Limbang.
1: Terima kasih Rolana Gilbert yang sudah macam berita lemai ke ditabur terus dari YFM di Kuching. Dia itu kita mulai dengan aku di Sada Ari Limbang.

0: Nama ke buah, kita mesti ningah ke YFM Limbang.
1: Kami bisi program Jakob Sempama.
0: Kami menggabisi program nadai ke lama, nadai ke baru.
1: Bisi mega program Randau Pengarai hingga Saup Ari Upis Pengarai Limbang. Minting hari 4, pukul 6 lemai, nyentuk ke pukul 9.

0: dia, ini dapat dia. Dia merau.
1: Korang tak bisa nampak nama serta main nama. Dan ketika setiap lebih tinggi lagi, program nak tak jauh pesaka limbang yang awak sadar dulu.
2: Okay, selamat lemai guys, semua peninggal ke bisik bergulai ngau kita ke lemai tu. Jadi kita buat program Tajau Pesaka baka selama berkunti YFM Limbang bisik siku temuai tau ke siku anak kita bangsa ke udah dipilih ngari ke Malaysia gagai siti pengawak ke bisik dia tu di Rusia. Jadi awak ke madah diri siapa ya hari ni penatai ya.
3: Okay, hello, hi semua. Okay, terima kasih ya ngagai Limbang FM. Pasti di hati, okay. Laban udah nyemput aku untuk join konti Tajau Pesaka baga kelemai itu. Ngagai semua peninggal, okay. Aku Jasmine Nurin, anak Ngong. Jadi asal aku dari Limbang, Sarawak. Kampung aku kampung Tanah Merah Medamit Limbang, enyak rumah Tom. Okay, so amai-mai kepada ngagai semua peningat enyak. Aku bisi join lah sebenarnya program pada 18 hari bulan arenya. 18 hari bulan 5 sampai 23 hari bulan 5. Aku tu bisi dipilih oleh jabatan aku lah untuk wakil ngagai Rusia, okay? Tiningo ngagai Rusia tu kayak semayak lah sebenarnya, yeah. Kan? Okay, program mereka bisa di join aku tu hanya International Specialized Course Youth and Election lah. Nanti kan nemu aku sebenarnya gawak ba Suruhan Jaya Pilihan Raya Malaysia, tapi aku mpu best ba Pejabat Pilihan Raya Negeri Sabah.
2: Sabah dia, okay, so, Sarawak nah.
3: Okay, Sarawak.
2: Jadi sebedau tu tadi tu jauh berjalan itu tadi. Nuan tu tadi ada Tanah Merah.
3: Oh, betul.
2: Bangsa tu nama sigi Iban ke bisi campur.
3: Sigi original Iban.
2: Sigi original lah ban komoda agama bakal bisi campur.
3: No. Sigi original Iban.
2: Oh, nya tadi bakal engau pengawak nuan ba SPR di Sabah. Nyau nanya ke bekeni ke nuan tau boleh pengawak ba Sabah ba SPR tu sebab bekeni cara.
3: Oh, sebenarnya aku tu boleh gawak ba SPR Sabah tau. Macam biasa nitiah ke orang biasa kita apply dari SPA lah.
2: SPA
3: so mai aku apply tu sebab aku mpo jawatan tu lebih kepada pegawai tabir ngau diplomatik lah. PTD kau sidak ya. So mayanya udah aku ngau interview dia bisik kursus 10 bulan kami kursus sebab
2: ini kursus
3: kursus ku tu ba Intan KL dan sebab Intan Bukit Kera 10 bulan kursus macam-macam lah. Aku lulus kursusnya, baru aku di tempat korang kerja lah. So first no aku posting sebab mula-mula engkau korang ba HQ bahagian Suranjaya Pilihan Raya Malaysia KL SPR KL ba Putrajaya. Okay, dia aku 4 tahun aku lebih nyaga bahagian akademi lah. Mayu magi talimat. Mayu manggi talimat pasal pilihan raya. Denya 2 tahun denya aku minta pulai ke Sabah. Kenapa aku minta pulai ke Sabah? Lepas semak ge.
2: Semak pulai ke Limbang.
3: Semak pulai ke Limbang. Laban nyamai ga ko unte ko ka mecut unte bisi nama-nama halah. Ngabah pindai ko semak ngos dua ya lah. Nyak ko dia tu dia ba Sabah dia. Lu gawak ba dia lah.
2: Jadi ke bekeni ke ulai nuan cerita ke mimit bekeni pejalai penghidup nuan hari mimit. Nyentuak ke nuan badini school suba sebelah nuan boleh kerja ke dia tau nya. Lepas ikut menyadi anak keberapa.
3: Okay. Alright. Lebih ngagai cerita pasal peribadi aku dulu. Aku tu hanya anak Iban Ari Limbang baka kepada aku tadi kampung Tanah Merah. Sigi ukai senang lah nanti kami tu suba nanti baka pengwindai ku. Paiku enyak kerja kuntriak lah. Kerja kuntriak. Nanti bakal zaman dulu bedau ya kerja kuntriaknya. Ya tu ngasu. Coba. Indai ku tu bumai. Sigi gawak padai lah. Tapi nanti orang madah susah kan. Nak gantu susah ketika madah ya. Cukup meh
2: kata. Cukup makai.
3: Cukup makai. Jadi kami tu bisa empai kau dirimnya dek. Empai kau. Aku anak nombor 3. Kau bisa madi laki. Si kau madi induk ku nombor 2. Aku ngau menjadi laki kau lah. Tapi menjadi laki ku ketuainya. Kepala tuai udah nadai lah ya. Maya kami tahun 2018 ya nadai. Aku tu subah sikit Nanti orang nemu lah. Nama Jasmine Nurin. Aku hari SK nangga medamir. Nanti bala cigo aku bisa ninga. Kayak cigo, aku Jasmine Nurin. Suba selalu ngau petaninga bercerita aku suba.
2: Nibuat nyebut. Hari segi aku benar tadi nak berhenti berjako ni.
3: Ba, ya segi mayu berjako. Lepas cerita
2: cigo. Siapa cigo di segi ngali suba
3: macam ni? Cigo aku suba, cigo kelanjong aku bercerita cigo Plebius John.
2: Lagi ini ya dia tahu.
3: Cigo Edward Pale, cigo guru besar.
2: Cigo Edward Pale, lagi selalu semayangnya.
3: Baah, cigo Edward Pale, guru besar. Baah, madam.
2: Lagi ingat, nanti cigo Edward Pale, lagi ingat kenalan kini.
3: Asai ku lagi ingat ya. Lepas tu ada ingat kakau. Tapi cigo Plebius John, cigo Rapian, cigo P, suba, cigo P, cigo. Sida tu balas cigo kami meh. Nanti nadai balas cigo kutu suba kan. Terutama cigo Plebius John lah. Ya tu meh membimbing aku ngambil kaku tulis berani berjakau berdepan orang. Nya alai suba, cita-cita kutu suba kena di cigo. Tapi nak boleh aku nyadi cigo. Ba ah. Nanti ke nitiah ke maya aku dah boleh result, result UPSA, suba agak bisa UPSA. Aku boleh 4A 1B. Teniti aku kena target 5A tapi nak boleh. Danya udah aku boleh 4A 1B. Pindah kami ke Mirai. Pindah ke Mirai. Pindah ke Mirai. Aku nandai lama Balimbang. Pindah aku ke Mirai. Danya aku mpo result SPM 3A 3B 3C. BCC day lah sobat. Nyak mente tenitih ke orang nanya berkeni aku tak boleh ke pengawak tau. Sebenarnya nanti nitih ke cerita udah aku habis SPM sobat. Aku lalu nyambung ngagai matrikulasi balabuan. Udah aku nyambung bermetrik, baru aku masuk ba universiti kebangsaan Malaysia. Panjai sebenarnya perjalanan. Tapi maya aku bermatrikulasi sobat. Bisa ke maktab, bisa aku boleh maktab. Tapi nada siko orang bertanya ngagai aku sobat. Nada siko orang nerang ke aku. Nanti dia kena di cigo. Ambil di mata, berhenti di matrikulasi. Tapi nada orang nerek aku mana menyalah bahaya zaman yang suba. Benda bisi benda yang cepat viral, tapi orang berkunci lebih kepada ni pemandai nampu niti ya. So, alun nerek aku boleh jadi cigo nak masuk matap. Masuk aku bayi university, aku ngambil jurusan psikologi, ngau kerja sosial. Hari ku dia 2 tahun aku gawa banyak lah. Bak swasta, gawak bak swasta. Mayu sebenarnya kerja ke udah diadu ku. Even mayu ku habis school setiap bakat tingkatan 2 sebab bisi school kan. Udah habis cuti sekolah, ngau bapak ku ngusuk dinding. Lah bapak ku kan kerja kontraktor. Kenyak meh cara kena uliah ke duit derempo out. So ku rasa kan kehidupan yang ku alami itu lebih kepada merek pengajaran ngasuh ngakai siapa ku dia tau lah. Kehidupan yang susah. Setiap ujung tahun segi gawak belama aku coba. Tingkatan 2, tingkat 3, ngusuk dinding yang nyaga kedai.
2: Maya cuti.
3: Maya cuti sekolah. Lepas kita bisa teh kebeli lah. Bahkan kepada aku tadi sida pindai ke tu nanti setakat kemerik dia makai biasa. Denya maya yuran deh cukup menakanya. Lepas kita ke maya bala diri menyadai. Kenyak mia. Sampailah aku boleh interview untuk PTD tau. Aku bersyukur lah. Laban hari interview tu meh uleh mai siapa aku dia tu.
2: Ha. Engkau tu angki ingat kemaya nuan debut PTD ya
3: tadi.
2: Yang pu hari bulan lagi ingat ne.
3: Agi ingat ku mainnya. Kemaya. Aku interview PTD tu sebab maya 2018 bulan 5. 2018 sebab aku masuk.
2: Maya di interviewnya tadi berapa bulan nur di boleh result di bolehnya?
3: Dalam masa bulan 5 aku interview, bulan 12 result kami pansut.
2: Kene ke asai di mayanya di boleh.
3: Apo nanti ku cerita ke sebenarnya kan? Mayanya kan 2018 nanti orang kan nemu. Nah nemu lah nanti benda tu segi dia tadir ke apa. Maya 2018 nya cuncun maya ku interview. Soalan ni kena tanya kurang agak aku enyak pasal pilihan raya maya. Aku kena interview nya. Cuncun soalan.
2: Maya nya di segi bisnis tadi lah maya.
3: Segi aku segi all out ku nanti ku. Aku selalu netap ke agak derempo ku. Nanti kan itiah ya sebenarnya. Sebenarnya aku boleh interview PTD tau. Aku dah mayuah dah apply macam-macam kerja government. Okay, even ku hari kan kami segi dia bermiri. Maya ku gawak sebab selalu minta cuti ke bos ku gara-gara ke interview berkucing. Tapi nara kalau lulus.
2: Interview nama ke selalu dengau?
3: Sebab aku bisa ngau interview pegawai kebajikan masyarakat, ada pegawai psikologi, pegawai belia ngasukan, semua nada boleh ya. Nada lepas aku semua.
2: Okay, rezeki di mana dia?
3: Okay. Dinya me aku madah ngagai kabanku, maya kami keboleh pitidinya. Sampai peringkat ku madah ngagai ya. Nanti aku nada ndak ba mamat ngadu pitidi kali tau. Ngagai ku minta kerja perintah ke ku madah. Laban dah kelalu mayu ah dah. Bakal 20 interview, 30 interview tapi mayu, dalam 2 tahun ya. Kingkia interview kerja ku, kerja pegawai kontrak pun semua apply tapi nadai
2: orang ke selalu nganyuang dek maya interview siapa
3: pu kedire mai ku bola mai ku labat telebak nadai labat ku sigi telebak kedire are suba even maya ku masuk agak matrikulasi pun aku nurun kedire aku ngagayu pun nurun kedire ku ngena biluan kedire nang bede karya rimit sampai lah ku besai dia tau
2: bakawa ngacerita rimit nyentuh kerja munyi kedua tadi mayu pendelebak pengalaman punya ke Melayu teka di sepi nuan jadi berkini ke asai nuan dia tu udah ke gawak ba SPR Sabah
3: tau tinitiah ya bunyi kurang tekunda bersyukur ma bula taban kan tinitiah ke penusah aku gawak suba ngau nte ku meda keadaan keluarga aku dia tau ngau siapa kami dia tau kan hari ke udah baik aku tau nang mayu jawab berubah. Nanti subak ke beli barang kan kita ya pindai mesti akan berpikir dulu. Dia tahu bunyi kerja kau nak ke kita yang ada nanti bakal ke beli utai. Setakat dia kemit makainya, dia boleh baik dia makan belum nyadi boleh indai dia makai berkedai Cina. Ah, okay kedai kemal lah setakat kemerik RM2 RM7. Tidak subak benar berjimat ke makai nanti padah ke makai kedai subak gagal mah. Lama ketusah dia tahu ni kenuan aja maya nurun kenyak mah.
2: Nya tadi berkawal kau penyalai penghidup deh kau nama tak utai ke uliah dicapai nuan kerja tu.
3: Oh my.
2: Nya betul gitu cerita pasal nama tu utai ke dah udah di nama tu udah di ke Rusia aja.
3: Oh.
2: Dia nuan cerita berkeni ke nuan tau kian.
3: Okay. Bakal kepada aku tadi aku ngagai Rusia tu aku tu sebenarnya dipilih oleh jabatan lah, jabatan SPR Putrajaya ngasuh wakil youth untuk medak election bak election lah pilihan raya bak Rusia den ke medak beza nama utai dia adu kita berusia ngau nama utai adu kita utai dia adu berusia ngau nama utai adu ber Malaysia so bisik perbezaan lah pada masa yang sama sidak akan ngasuh kita belajar nama teh ulih di kopi kita hari sidak kini pembawakan sidak kini cara sidak ngurus ke siti-siti pilihan raya nyak mah teh ke pelajar aku dan tapi kan sebenarnya aku lebih ke berkongsi pasal nanti kita ninga pasal Rusia kan selalu orang ada Rusia tu nantu selamat aku sidak tapi kan maya aku dah taikin selamat lah amai selamat even maya kami lawan pulai kami sidak kaban ku pulai dalam jam 11 nya pun agi okey denya bangunan emang cukup lawa baru Rusia dia na bulak ko mande Rusia tu nare kala dalam list ko untuk ka berjalan traveling munye kurang deh tapi nanti dengan suh ko pulai ke baru ama mana Rusia nanti kita ke kien maya ke Rusia kien maya ari celap mesti lawa yang pu bangunan lampu-lampu we semua aku mainnya datai maya musim ke musim spring lah saya ko. Nyak pun udah lawa bayangkan bangunan lampu paling ku suka pasal Rusia tu yang pu sistem nama tu kereta api sedak amat laju nak sampai 1 minit pun udah uliah udah bisik ke datai baru so di ni pun takut deh
2: nama kereta api laju ya
3: ba maksudku kenyak meh
2: jadi berkenik ke engkau boleh dikunci ke nuan tu tadi sekedak ke diperhati ke nuan berkawal kau pilihan raya sedak dia kau ditau tadi ke beza ya
3: beza ya ten
2: maka sedak dia maka nganyo nama penaman calon kata begini aku kau tau kau boleh kunci ni
3: ente bersedak Edien sedak ya certain tempat sedak udah bisik ngadu online voting.
2: Oh.
3: Udah secara online sudah. Tapi berspesifik tempat aja. Kita di Malaysia tu agak bedau lah, agak bedau ke arahnya. Laban nanti kita medak lah. Kita di Malaysia tu geografi kita tu sangat berbeza.
2: Nanti ni dia kan sebut nanti dari sida nama tengundi cara online. Begini nih sida yang aturnya.
3: Sida yang aturnya ber bisi siti tempat lah ber Moskow. bermosko sidak SG ngado tempat online khas bertempatnya aja. Sidak kena telepon.
4: Kira ke sidak yang ada keluar namanya.
3: Ah, ada keluar. Ada
4: bakal kita
3: berbari. Tapi spesifik semua tempat aja, nak semua nak secara menyeluruh ado sidak. Eh, kebukainya akan undi secara
4: minimal. Tapi tuai kena nemu bagas dengan kena komputer dia.
3: Ya, masih tidak spesifik bah Moskonya. Moskonya lebih kepada orang muda mayu agawak dia deh. Makanya lah. Tapi nanti bedau diperluas ke sidak yang agai certain tempat dia ke jauh-jauh baka kita lah. Kita inti nanya aku pasal pribadi kau lah. Pribadi pasal pandangan kau. Kita Malaysia ngau Rusia tu sebenarnya kita pun patut lebih bersyukur ke kena nama laban cara kita ngundi berita secara manual tapi resultnya boleh ditemu kita malamnya tapi di Rusia tu ya lagi lama keputusan ya baru sidak akan ngumum laban sidak besar deh adanya ketelusan ya mai kita ngundi bertempat kita sebenarnya lebih dipedak deh laban berdalam kelasnya sambil hari petugas SPI kenyaga dia bisi orang wakil parti bisi medak nyak lah nyak
4: mai Rusia dia begini
3: bisi gak wakil parti au tapi maksudku sidak bisi online kita nak nemu ketelusan online lebah kita dia tu be Malaysia nanti nitih ya ke arahnya mai sebenarnya tapi bedau age di implement bedau sesuai lah
2: nama ketika ke utai ke dekat di fungsi laban nanti ku medak bisi terpedak ke posting di nama masih di nama tadi buat TikTok
3: TikTok kan bisa ke TikTok
2: Nuan selalu merangsang beri aku perangsang terlebih lagi gagai bala nebia kita bangsa Nuan tadi di sini buat Nuan ke hari hidup boleh ketusah sampai ke dia boleh kerja
3: betul
2: ini kerja boleh ke nama kini nama tu tak ada kepada Nuan gagai bangsa kita jam ke dia tu laban kita semua nemu dia tu dunia nyun ada sempadan mayuwa teknologi motor sosial media atau ke dia lama ke laban kita ke kadang nak kena yang go cara betul
3: betul ke nya meh teniti haya suba ko tu sebenarnya baka kepada data de medij ku tu minat mai bejakok sebenarnya alai suba mai ko ba university bisi site video ke kalado ko nya pasal ya nanya betul ke orang Sarawak tu tinggal atas pokok?
4: Oh, bisa. Orang ni nanya
3: orang Semenanjung. Orang Semenanjung nanya aku maya aku masuk bayu sebab
4: Live bermuah dek.
3: Tanya ya maya kan nak tahunnya 2013 nyade. Nyade maya aku tu kami tu kan orang Sarawak temu orang lepas kami
4: sejenak
3: orang Semenanjung orang laki laki dia yang ada ya madah betul ke kita Sarawak tu dia bata pung kayu atau pokok
4: sigi bermua de nanya
3: sigi nanya kami sudah kaban ko dia nya ko madah amai ya ngena live kami kin kata pokok kami nanya selalu sindir sida ya sida selalu mendak kita ngena kain berkembang semuanya nyedi keni sida madah nanti di mana kula renang dia kau sida ayam ada anem kita nuci garik ba dia elak kuya kenyak lah pandangan sida pada masanya kenyak meng lese tapi ko kita ngelese tapi ngai ke untuk ngambil hati tapi nyam aku bisa ngadu siti video suba nereng ke kita rumah panjai tu ukai dia atau pokok ko mada udah modern ka ko mada nanti bisa video kunyak lah ko bisa mada betul ka
4: sama
3: Facebook ngadu suba tahun 2014 selesai ko
4: bisa
3: Mesti kalau viral ya sobat firstnya sobat out nyame betul ko orang Sarawak tu tinggal atas pokok sehingga bisa mainnya video ada ko sobat dan ya start arenya nemu ko kekuatan kuasa viralnya nanti dia bisa share ke bendanya jampak datai dan ya out mana dia lah pada ke berkongsi tu ukai aku berkongsi tu ukai ke madah pasal Semenanjung tu bisa madah ke orang Sarawak berketau-berketau just ke madah pengalaman ke udah di tempuhi aku, aku bisa kalau ditanya bakanya lah. Okay, kamu ada orang Semenanjung tu, muda orang Sarawak begitu. Nya that's why kita pun mesti nemu untuk kita ngeletak ke diri bertempat sida. Eh, kena kalau ngaga kita itu sida mesti dimomokkan kau benda-benda yang kita itu dia atau pokok kita ngena sampan. Padahal kuliah aja kita ngena kereta. Nya lah penting ke sebenarnya yang ngena social media tu untuk kita sharing, share. Nyalai bakal kepada DJ tadi kan dunia tu tanpa sempadan. Mayuh sebenarnya orang dah share-share pasalnya. Ya kadang-kadang kita bisa medak semua influencer Iban. Kadang bisa ke okey ke share pasal pemanahnya okey. Bisa ke beli-beli kena sidak viralnya. Ya nanti boleh kurangkanlah. Lebih kepada share benda-benda yang membantu nembiak. Ya nanti medak bertitok konya kan. Aku sebenarnya aktif bertitok ngobrol Facebook subak lah berfacebook mayang kuda boleh PTD nya apa aku bisa share berkena cara ngambil kebuliah kerja PTD aku lebih kepada share ber YouTube pun bisa
4: tahun-tahun kemarin dek selalu share selalu aktif
3: mayang tahun 2017 subak
4: dia
3: tu nanti aku lama mai aku dah pincin nare lama mai aku dah pincin nare sharing-sharing tu tapi dari semasa ke semasa nanti aku bisa medak baka bisi siti arenya aku bisi meda mayu amai trend anak muda tu kawin tumu deh. Kawin tumu dah BSPM belaki baka ninggal ke rumah, ninggal ke sekolah. Macam bendanya mere efek ngaga aku, lepas aku nemu anak muda tu, sida itu meya akan jadi kayu ukur untuk negeri negara kita pada masa depan. Teh sida ya berpikiran pendek bakanya nah mana ya bah lebah kita itu makin tua sih tak ya makin muda nanti semua nyu kebelok ke belakang nyu kebelok berumban magang siapa kak membantu untuk berpikirnya alai mainnya aku bisa ngeluar ke siti video aku ada anak berumban belakang anak berumban berbini giga dulu pengawak nak kira lah nama kerja nuan dini nuan banyak nuan kerja cashier banyak nuan kerja berkedai janji nuan bisa kerja tetap. Anak-anak gawak, dia tahu semua tak berbayar. Makanya dia dinitia, pedak dia rega semua barang dia tu semua nikai. Dia uliah walaupun laki dia bisa gawak, kerja besar ke apa. Dia sebagai induk, mesti bisa income dari impu. Macam-macam boleh ada. Nuan boleh ada secara online, boleh berjualnya dia affiliate. Sebenarnya mayuah sebenarnya, sudah start. Balau kita iban. Bisa lah aku madak, bakal tidak selalu merik perangsang. Mana lah sebenarnya.
4: Jadi Nuan tadi bisa nyebut berkawal ngau nama tu tadi. Kawan engkau minta pengawak ba SPA boleh dah perkongsi ke bimit engkau bala kita ke rebak baru tu tadi nak nemu kena
3: cara mohon okey tu aku ketika madahnya aku tu nemu maya nitih ke pengalaman aku ke subak lah okey untuk kita ke minta SPA tu nama nuan udah biar SPM sebenarnya udah boleh mohon nuan SPA udah boleh mohon, udah boleh minta. Bahkan ni, tayyip je SPA I 9 1 pasal aku.
4: SPA nya Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Ke kerja perintah federal.
3: Ke kerja perintah federal masuk dia. Tapi entenuan ke kerja perintah bawah negeri, state. Dia berkucing aja ataupun berserawak aja e-recruitment. So bisa duit lah nanti federal. Bakal aku nanti ke federal lah. Lepas aku mohon dari SPA. So mohon aja dia adanya mayuh ke membaca lah. Membaca bisa ya, bisa ada kekosongan pejawatan. Terutama dia tu pengambilan pasal MA, medical assistant, nurse. Nya tahu sebenarnya training yang dulu dan baru sidak ya diambil kurang untuk sidak ya kerja lah. Mayuh pemohonan berdia lah sebenarnya. Nanti bakal aku nanti kena di PTD. Apa-apa sahaja jenis degree nuan boleh mohon. Boleh mohon untuk jadi PTD. Tapi nanti kena di spesifik jawatan nuan mesti bisi spesifik degree. Mesti baca nama yang pu kriteria ngau kelayakan.
4: Berarti tadi SP itu tadi minta dulu. Adanya ia pu proses kira ke berapa tahun ya?
3: Nanti ia nitih ke proses siti-siti jawatan ya. Nama nuan perlu ujian psikometrik dulu ke, ujian online dulu ke, adanya interview ke, PAC ke, public speaking, ujian fizikal. Different jabatan, different jawatan, different kita impo keperluan untuk de lulus. Anda yang putus asa, aku kan madah ditomeh dengan guys semua peninggal-peninggal lebih-lebih lagi kebiak. Anda yang putus asa, walaupun kita nak boleh SPA, okay, walaupun kita nak boleh SP, mayu hage kerja bukai. Ya kau boleh ada ado kita, okay? Ana yang fikir pasal kerja perintah aja. Dia tahu mayu sebenarnya lebih kepada kemahiran. Nanti bakal kau. Aku cuba 3A, 3B, 3C, 1D. Ura bukai mayu boleh 6A, 7A, straight A. Boleh masuk matap cuba. Aku nak boleh. Udah nyak baru aku boleh untuk pengambilan kedua. Nyak pun ada orang nerang kaku, ada orang berpadah. Danya aku kamadah nanti aku tu subana nyadi PTD ke detoknya mesti mayu hage kerja bukai ke bisai bahagian sel kerja bin tau oleh ambek nuan tak kira apa kerjalah detok lebih ke kepada kemahiran kemahiran bejaku kemahiran nuan ngadu teknologi benda-benda berkaitan ngonya lah boleh macam-macam mula ada nuan lebih-lebih lagi ke lakinya sebenarnya detok kita mayu guna ke kerja-kerja baka dia nak mau kerja kena nak mau habisnya baka ngadu ikun, ngadu karan. Hanya zaman AI nak ada boleh ngantinya. Hanya alai kemeran. Ana takut dengan juan nak kita ngagai ILP, AKBN, TVET, semua benda. Ana berhenti sampai SPM aja.
2: Jadi sebentar tu nutup engkau dah tu lagi engkau bisik kini, nyakuk kini. Pesan wan ngagai, engkau pesan ngagai cikgu-cikgu non sobak ke atau ke pesan ke bukai, pesan ngagai rebak baru. Engkau pesan ke bukai meh ke patut ditinggal kenuan gagai peninggal laban munyi ke aku tu tadi berasa tergati laban oleh bergulai kenuan sari tu tajak penora limbang tapi baru bertemu
3: betul. Okey, nuju semua ngagai peninggal-peninggal kelebih hagai ente sida mak ngapa kau ngau kami sebilik ente sida bisa ninga ente seduai dan adai lebih hagai mak ngapa kau aku nak akan jadi berkata. Aku sebenarnya bersyukur nama teka sudah dihadapi kita sebilik hari kita merinsak subak nyak meh merik perancang dengan aku untuk mengubah keluarga kita lah. Okay, untuk cikgu-cikgu ku terutama cikgu Plevis John eka ngasuh ngomerik kepercayaan ngasuh aku ngomong pertandingan bercerita sebenarnya benda tu yang mengubah kehidupan aku untuk aku berani berjakuk berdepan orang laban hari ku tahun 3 sehingga sudah baik untuk bercerita sobat pertandingan bercerita untuk tahap 1 dia jangan masuk. Terima kasih cikgu ngagai cikgu guru besar kami cikgu Edo Paleh. Terima
2: kasih nasihat jadi DJ
3: mbak mimit dah akan jadi DJ ngagai cikgu Edo Paleh hanya guru besar kami cikgu ingat kakau. Terima kasih cikgu eka sudah mereka kepercayaan ngagai aku sobat ngagai cikgu P banyak ngagai semua nembia-nembia eka baru lah eka rebek baru dia tahu situ je pada aku aku kamada siapa kita maya kita ada ukai penentu siapa kita maya kita sudah besar maksudnya nuan bisik kuasa nuan bisik power untuk ngubah kehidupan nuan ana yang meda kehidupan nuan diukur are berapa duit eka uliah diberi apa yang ingin nuan laban semakin membesar nuan uli ngubah kehidupan nuannya. Walaupun result nuan namanya, contoh result SPM nuan namanya, aneh rawan yang berhenti sampainya. Sentiasa berusaha untuk ngubah kehidupan nuan po. Paling penting dalam kehidupan tu kita mesti sentiasa mana ngoreng lah, jago ngoreng, ngau sabar, ngau percaya ngagai rezeki Tuhan. Nanti bakal Tuhan madah nuan bedaunya, dia bedau. Bakanya aku suba, bakal aku madah. Nama aku nak boleh matap, nama aku nak boleh jadi cigo. Padahal aku ngasai kaku dream pun tebre orangnya. Nemu aku minat mai aku ngajar. Nama aku nak boleh.
2: Yang punya ketua tadi, nada rezeki.
3: Tapi Tuhan merai aku, bak pengawal aku dia tahu. Nen nemu dalam platform tu, dalam platform aku pun aku boleh mai jaku perancang nama tekuli aku lah. Kenyak je lah. Nyak lah pesan aku ngagai semua.
2: Jadi terima kasih ya sekali lagi ngagai Nuan tu dah limpang ke sekali tu buat program Tajau Pesaka. Jadi ngarap ke maya kebukai kita boleh bertemu baru berkongsi ke sekedar info atau ke berita-berita mana hari Nuan. Terima kasih sekali lagi.
3: Okay, thank you DJ Dom. Bye-bye.

0: Nana ngijit ke dari aku, cok.
1: Eh, kan ngigak program nadai ke lama, nadai ke baru.
0: Program namanya, cok.
1: Nama aja selalu ningar radio. Tengah ki tu nak nemu tai. Programnya nebeh lagu-lagu lama Iban dikeluar ke YFM Limbang. Nintiang hari 4 pukul 6.30 minit lemai, nintuk ke pukul 7.30 minit lemai.

Yang jam ke tau peningah, lalu jam ke tau aku dekat ngemai kita mendiang ke program nada kelaman nada kebaru. Agak kita ke rindu ninga program tu. Terus kebulan aku nyentuh agak pukul 9 malam tu lagi. Jadi kita terus ninga ke sekedar lagu ke udah ditusun aku di playlist kami di Limbang FM. Ini lagu keterubah Zamri Amira, Bubu Pisit Bulu, Bubu Jarang. Lalu Pia Mega, lagu kedua Mulai ke Pengingat. Lagu ketiga Ingat Kenuan. Lagu keempat Sapagi Nti Ukainuan. 9 di YFM Limbang.

oleh kami dalam program Nadai Kelama, Nadai Kebaru. Nintiarin 4 pukul 6 lemai, nyentuh ngekai pukul 9 malam.

Ya, berkenyam eh. Tadi peningkat semua lagu Kepenudi di Kena Merindang kita ke malam tu. Jadi, berkeselama pukul 9 malam tu lagi kita dengar ke berita utama hari Palang Berita Radio Angkasa Puri di Kuala Lumpur. Udahnya ditangkan ke program Merindang Malam di YFM. Jadi, ingatnya, mumpul dulu aku. Harap kita boleh bertemu baru.

subsidi bil elektrik diperluas hingga 800 kilowatt jam. Malaysia sedia bantu Indonesia tangani kebakaran hutan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 Malam.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 17/9 dalam tahun 2004. Kepala Menteri Sarawak, PHN Sri Abdul Teh Mahmud, udah jadi seminar Ibnu Khaldun III, Ngau Tabong Ibnu Khaldun, bas mengkautil terbilang di Kuching. Bejaku berjadi ke seminarnya, Kepala Menteri Ngansai Orang Islam di Menatu Mansia serta belumati ke cara pikir Ibnu Khaldun, tingunan buah penemu berguna, lebih nampak raban bangsa serta pemansang peradaban Islam. PHN Sri Abdul Taib madah ke Ibnu Khaldun, sikut tukuh intelektual Islam terbangkar nama, dia patut jadi sumber rujukan bab kara nampak raban bangsa orang Islam. Kok ya Ibnu Khaldun, udah mantai ke macam buah penemu di cukup badas, serta udah merimpas bab pengelambai cara pikir, ngau peradaban manusia ke lebagi bab bidang sosial, politik, ekonomi ngau sejarah. Kelimpahnya Ibnu Khaldun megang merat ke pelajar nyadi sukut perkara keguna bab pemansang raban bangsa orang Islam, laban perkara pelajar bempu tangkup ngawak berguna kedang remai ke penemu ngau penau ke pemansang orang Islam.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Aku Diali, terus mendiang ke YFM dan RTMK, YFM, segulai, sejalai.

0: Nama perkara kepatut digagak henti nuan nemu dirik kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anang nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di endak dikemendau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkap jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening nguliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Sapa kedekat mai kulai trofi pemadut bilang ma anugerah carta Sapa juara ACSJ ke-9 hari 12 finalis ACSJ ke-9 Sapa kedekat mai kulai trofi finalis ACSJ ke-9 pemadut bilang tau ke popular hari 12 titik lagu ni bagi lagu kedekat mai kulai trofi lagu ACSJ ke-9 Pemadu Tebilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Pemadu Tebilang tau kategori lagu ACSJ ke-9 Pemadu Tebilang dibuka hari 8/9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut mai mulai kategori itu.
2: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

Diana Shini, kalau lagu yang singkang, lagu keterbahaya pemerindang malam kita ungkep ya. Malam tu 17 hari bulan 9 malam hari 4 ya, 3 jam di konti engkau tu dah pangan DJ MA tau ke tiu ya. Okey, tentu ya merindang kita di Bandar Kuching, Kota Semarahan, ninga kami ngena 101.3 FM. Habis hujan dah lama memesik tadi wai. Okey, tajak pihak ngarau ke uliah mantu ngorang ke penanggul sebun asap di menua kita baru kemari. Okey, mimit sari tu bersebun baru ni. Okey, tajak pihak sama kita nyaga pengerai tepal lagi balik kita ke gawat baluarnya, kita berkena ke sengkabung hidung enggau nyawa. Okey, anang kurang hirup air. Terima kasih. Kita kaki ninga kami nampung awak kita sada lemai tadi 6 ngagi pukul 9 malam sada Ari Limbang begulai engkau DJ Dom kita. Terima kasih Dom. Okey, 3 jam di konti DJ MA tau ke tiu nyentuh pengagai tengah malam tu lagi tau megak didinga secara online RTM klik tau ke channel Astro 871. Hari lagu singkang Diana Shini kita nginjau lagu Inochi Austin ngau lagu Yaku Meruan Sayau. Kuda lagi Ruby J enggai saum tangkai.

0: pagi rewind.
1: Berkenaan ke topik seduai di kuya. Jadi nama ya suba, kak digagak kenia ngapa ya suba merdeka mel.
2: Okay.
1: Alaban mayanya ya ada cun-cun hari merdeka kuya.
2: 31 ribulan.
1: Ya 31 ribulan. Tang sidak misi ba hospital madah kenia ngapa ya suba ngai kia malu dikangau bala kabannya nama merdeka kuya. Jadi bala ini misi dia nguji ngasuh ya ngakak nama Rebecca. Nak tu jawabnya tadi ni. Rebecca. Bisik setimal dengan nama Merdeka tadi. Jadi alu Rebecca nyak mana nama tadi Mel. Tang kebenar tadi. Ni apa yang ngasuh nama tadi Merdeka. Lapan ni ada cun-cun hari Merdeka. 31.8 tu hari pengada Lovely Alicia.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

statistik mandang ke penusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyadi arulah diderima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara ketau diperhati.

0: brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak terkuasa dekat terus nerit katur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu Ari YFM.
1: Ya, balik kita ke Baru Muka Radio. Ninga kami hungkup ya malam tu pemerindang malam. Terima kasih manyuh-manyuh ya. Okey, bagai selama pukul 10 nur nabur ke berita malam hari kami di YFM di Jakarta, Indonesia. Kalau ikut bawa ngigak ngau nyelamat SAR, Raban Orang Tambang, ngau kru kapal ia ke karam di Laut Jawa. Okey, agi di perjalai ke kalau ia 129 ikut berdau ditemu lebuh kapal Virgo Transport itu mai 243 orang tambang ngau kru kapal ke belayar dan berlama ia 20 jam perjalanan dari Surabaya di Jawa Timur menuju ke Banjarmasin Kalimantan Selatan sedau ke karam kena ke tumu pagi hari Minggu tu tadi setegal gayari ti ndak manah kalai 6 ikut ditetap ke berbadi nyawa 108 ikut mujur diselamatkan itiah ke penerang dari agensi penyelamat bangsa Indonesia begulai ngau Soldadu Tasik Benua Indonesia kalai operasi ngigak ngau nyelamat dekat diterus ke ungkup ia pagila nyautai kenyadi di menua Indonesia. Okey, kita lagi berperindang lagu disada Cici Omar ngau lagu ia patah tangga tembawai lama lagi Chow Lendrauni Bujang Facebook.

Ya, pukul 9.47 minit malam. Okey, pukul 10 nak berikan berita tentang sebenarnya. Berkongsi ke gayari malam tu engkau temu pagi lagi ya. Okey, di keluarga UPIS Meteorologi Malaysia malam tu. Di pelabak kemisi hujan bak sekedar ndur di bagi menua Seri Aman, Bintulu, Kapit, Miri, Serian, Enggau, Limbang. Gaya angin tunggak ke barat Sarawak, angin berpupu dari barat laut enggak pengelaju ya, 10 nyentuk ke 20 km sejam. Di utara Sarawak, angin berpuput hari barat enggak pengelaju ya, 20 nyentuk ke 30 km sejam. Gaya tasik di menua kita di barat Sarawak ya, 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi. Di utara Sarawak bergelombang antara dia 1 nyentuk ke 1.5 meter peninggi ya. Kesih pengangat engkau penyelap di menua kita antara 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okey, 2 lagi lagu merindang bala kita sedau aku ni dia diri ya, macam ke kita ya berita malam. Lagu di sana Ricky Anderson, kau lagu ya Ambai nombor 1 ya. Kedua lagi Ibnu Reza, kau lagu ya Menempah Kasih. Terus kau kami pemerindang malam Wang FM.

Hai, aku Airi Nyambong. Kita datuk benua mendiang ke YFM. Ngagai kita ke diau di Sibu, kita uli mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz. Segul.

0: pergelangan sejarah.
1: Jam kita ini terpukul 10 malam. Semalam beringat kami nak berke berita malam Mariwai FM Iban Kuching kena ke malam Marimpat sehari tu 17 hari bulan 9 tahun 2026.

Program Kaunter Mindah Berkin kita Budi Madani Diesel. Budi Diesel di Perambu di Kerembai ke Ngagai Sabah Enggau Sarawak. Inisiatif tu ngebuan tuju dekat nentu ke komuniti menua pesisir Enggau di Ulu. Endak teka laung ari penguntung program ti dikemanah kenyak ke Tegal penanggul akses digital. Menteri Baupis, Menteri Besar Sabah Enggau Sarawak Datuk Mustafa Sa'mud madah ke realiti geografi kedua negeri itu berguna ke cara timai servis semak ngagai komuniti ukai seminat berpanggai bak portal online ajak. Upis Menteri Wang, Upis Menteri Dagang dalam Nuang Gau Kos Penghidup serta agensi keberkaul megah udah dilalau menegap ke kerjasama Gau Structure Ketua Raban Komuniti Renggat Akar Umbi. Kerjasama Gau Coordination antara Perintah Sarawak Gau UPIS, Menteri Kebun Berdandang Besar Gau Komoditi dekat di Tegap Kagi dikena nyungkak penatai pemisi pekebun lada kelebih lagi di Betung. Menteri Kebun Berdandang Besar Gau Komoditi Dato' Sri Dr. Noraini Ahmad madah kerjasama tu mengukur pengawal ngangkat ke pengelandi kelimpah hari ngerembai ke Bantu Gau insentif ngagai pekebun lada. Upis Menteri Begat terbuka berunding ke Perambu numbuh kepalan ngumpul tau ke kilang memproses lada di Betung dikena nyukung pemansang rantaian nilai komoditi produknya. Komiti Ladang Malaysia dekat dibintang meresa Perambu yang Gau siliak sebedau sebarang atur nangkan kenyak diputuskan. Sekurang pejalai kaki, tuai umur berbadi nyawa pengudah dilantak sebuah kereta MPV berjalai Filforce Batu Kawah pada pukul 7.50 minit lemai kemari. Kepala Polis Pelilih Pedawan Pemangku Superintendent Barry William madah Ibrahim Abdullah, 79 tahun terpelanting menuju Jalan Alun lalu ditetap mutus nyawa bakpalan penisahnya di Ketegal Betapi Engkau Bakal Ti Balat Bakpalak. Dereba MPV keberumur 36 tahunnya ditahan Ketegal nadang ngembuan lisien dereba kesah kelimpah cukai jalai entukar mega udah mati timpuh. Kes tu dipansi hari baru Seksyen 41 Berikut 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sikun lelaki ke berumur 48 tahun ditemu mati bak sebuah rumah di Lorong Temenggong Haji Gobel, Semeriang Kuching pagi tadi. Kepala Upis Bombang Gau Penyah Penusah Petrojaya Muhammad Rafi Saibi madah tubuh niangnya ditemu lebuh Raban Bomba benung madam kapi bak rumahnya. Nada bekau betuk bisik ditemu bak tubuh. Kes tu dah diserah ngagai polis Gau Upis Menteri Pengerai ngambil ke atur ke siliak ulih di pejalai ke kebuah penusah angusnya benung di pansir. Sikun lelaki Perdana Menua tu berumur 21 tahun ditangkap polis bak sebuah premis di Jalai Lawas Damit Lawas Ketegal di pelabak ke bisik kaul Engkau penyalah judi. Kepala Polis Pelilih Lawas DSP Leong Tindan madah suspek kemegah sikut pengerja pengawal bak premisnya ditahan maya pengawal meresa oleh Raban Polis pada pukul 2.20 minit ngali hari kena ke 7 hari bulan 9 tu tadi. Polis merampas telefon bincang yang kertas Engkau sekedap mata duit dikena mantuk pansir. Kes tu dipansir hari baru Seksyen 4B Bracket A Akta Rumah Judi Terbuka 1953. Berjung-jung ke berita malam kita ungkep ya malam tu malam hari 4 17 hari bulan 9 tahun 2026. Berita malam ditusun Nur Akila Arbain dari Bilik Berita RTM Kuching. Salam sejahtera.

0: Radio Kemerdekaan kita didengari 101.3 FM.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 17/9 dalam tahun 2004. Kepala Menteri Sarawak Behen Sri Abdul Teh Mahmud sudah menjadi seminar Ibnu Khaldun III Ngau Tabong Ibnu Khaldun bas mengkau til terbilang di Kuching. Bejaku berjadi ke seminarnya, Kepala Menteri Ngansek Orang Islam di Menatu Mansia serta belumati ke cara pikir Ibnu Khaldun, tinggunan buah penemu berguna, lebih nampak raban bangsa serta pemansang peradaban Islam. Behen Sri Abdul Taib madah ke Ibnu Khaldun, sikut tukuh intelektual Islam terbangkar nama, dia patutnya disumber rujukan bab kara nampak raban bangsa orang Islam. Kok ya Ibnu Khaldun udah mantai ke macam buah penemu di cukup badas serta udah merimpas bab pengelambai cara pikir ngau peradaban manusia ke lebagi bab bidang sosial, politik, ekonomi ngau sejarah. Kelimpahnya Ibnu Khaldun megang merat ke pelajar nyari sukut perkara keguna bab pemansang raban bangsa orang Islam lawan perkara pelajar bempu tangkup ngawak berguna kedang remai ke penemu ngau penau ke pemansang orang Islam.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
0: YFM Segulai Sejalai.

0: Kitab jatuh menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Sapa kedekat mic pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri subilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut betul. Eh, kapok kirwa, mana aku yutan bak piten tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngagak blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngagak bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Jadi, Pastor, lebu tua tu bersebut ke dilah tu deh. Siti megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Yang kan wan boleh nerang ngau sili agi kini nama reti leka Jakob tu bak konteks pengarap Kristian.
5: Bak nemiak Tuhan tu ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara berjakuk tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Erti ya, leka jakuk siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Lebuh-lebuh kita berjakuk ngau pengasih dia utai kemanah datai. Jakuk kemanah oleh pansut dari mulut kita. Pemendalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita medak wisdom ko kita, nama arti wisdom tu artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengharap siku-siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengharap kita ianya mai arti tipsai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tu ate ianya ngelabuah korang, nguntuah korang, ngancul korang. Bakal kada sebut bak pun tadi. Erti tu kita gagal enti menda orang labuah, gagal kita enti menda orang jatuh. Nya nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nemiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana? Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal kau tahu ke mana jadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh? Isaiah 50 kenteran keempat bisi ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut ngambil kaku uliah ngeriang ke orang ti lelak ngenap pagi ia ngasuh aku gagiat hati dekat ninga ke utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku. Bah, nama reti utai tu kini. Reti ya, kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut Indonesia ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bak Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaiah. Bak buat tu tadi, ia minta penemu, minta pengeri awak kian jadi berkat. Gagai setiap ikut orang.
6: Plasa Jurai 635. Pelasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
7: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
8: Pemenang YFM 1.3 MHz. Ya, malam kita hari ini kami berjam kedua kita pemerindang malam. Terima kasih manya-manya. Okey, 1, 2, 3, 4 bengkah pelilih menua. Ngerikut ke tikas pengamah angin. Okey, nak mana ke pengerai. Nitiah ke baca di keluarga ungkap ya malam tu ya. Di Kuching 180. Di Serian 179, di Semarahan 174, ngau di Seri Aman 151 ya. Kalau ia berpilih menua sibu ikut ke jalan pembersih ya, okay, API 92, 88 di Sorikai, 64 di Kapit, 75 di Bintulu, 82 di Mukah, Samalaju 62 Miri, ILP Miri 51, jalan tau ke mana ya di pilih menua Limbang 49 ngau Miri 46. Nunda bagu tadi kemari kira ke udah mana gaya penyanguh tinjau kuliah di pedak kita tang sari itu tadi tawas nyau ke tengah hari nyau bersebun baru ya sama nyaga pengerayau Nelson Nehru lagu salam hari tas tiap biru lagi nginjau Monica Allen Love.

0: Pagi Rewind.
1: Yang naik bala nak mana puak ke? Atau nak mu ngintu pemakai berkemah rumah. Ni buah ke manusianya? Anang temu kat pakai aja. Aku ya.
0: Betul-betul. Yang jakup mana dua merangsang
1: bala
0: ini Indo. Dan aku siti jakup merangsang hari ni yang akik ku sebab. Nyesal ke aku ni ngak jakup merangsang. Takut ke jakup merangsang. Sebab dia nemu. Sebab ni akik kalau ngajar aku dek ya. Mesti belajar mamai, mesti sekolah. Nanti dia ngak sekolah. Ila asai dek. Anjuang ku berbini ke menua ulu kian dek ya. Awak ni yang saya pemeriksa dia udah menua ulu. Sekali dia tu nyesal aku. Mendiang ke jakup ya. Dia menama aku buah. Sekali kau menua ulu. Baca pagi ya. Dia menua ulu. Hanya kena nesale nesale. Induk ke dia buat menolu lulu sungai.
1: Oh, baji.
0: Hanya kepada udahnya tadi antua bisa pila.
1: Ya. Nanti mana nak empurau dia lula.
0: Hanya kepada mana aku dah. Okay, ni yang aku kunci aku nemu tu. Okay, aku ngaji sekolah itu mana hanyong aku begini gimana lulu.
2: Anak-anak, mandi ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuk hari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
3: Ya, yeah, siapa 2 pagi Y hari

Nyapa dulu balang peringkat kita di fanpage kami ke malam tu. Nyapa Margaret Unciang MA di Cebu. Dengan Wan minta lagu Igu Anthony kena merindang Ricky, Ribot and Desmond, Mary Ubon Martin, James Anyau, Stamos Tibis Jelaf, Mami Abah, ngagain Wan juga selamat bertugas di Konti Berjimat. Pulai lagi ke Kia. Terima kasih Dublin K. Baja juga. Habis ini ke program kita. Selamat bertugas ke Kia Catherine Robin. Bisa nyapa Serini Chandan MAD Sung. Dengan untuk minta lagu Ricky Anderson. Udah berlagu tadi. Tangga minta lagu baru, ngapil baru. Lagunya bedau dalam sistem kita. Bersabarau. Kena berindang semua peningkat kita ke malam tu. Sama mega bersebun di Song MA ke Kia. Agar ke semua terperindang dengan lagu keditebah malam tu. Berjimat pulai lagi. Terima kasih Richard Unop. Mendika program di Jalai Simpang Semunjan Biti Ujan tak lama tadi MA ke Kia. Minta lagu Baduk Kiruh. Ari Heli kena berindah dirimpu. Kabar-kabar FB ngau bala petunggal. Bal peringat kita ke malam tu. Ngarap ke terperindang BBF Sado Mega. Selamat bertugas MA. Minta lagu Kunci Hati. May Franklin kena berindang semua peningat kita. David Ikum bisi mending ke program nyapa. Terima kasih Alex Daltarina Watabarau di rumah Joanna Selaja Pentiak Baru engke Lili. Minta lagu Dayang Bintang MA. Lagu Mawat kena berindang Animate di Selula Betung. Bulan Pengerindu di Batu Nia Rifin Yandang Gau Alexis. David Biju di Betung. Wellington Imai. Richard Unup di Simpang Semunjan. Rekuang Indo Kenawin Max Jagat Morgan Batai di Matang Jaya. Lipas Leben Gau David Aluk di Semunjan. James Pengiran, Emilia Sam, Valentino Poluangkan, Stamos TV Love, Apai Lambai, Jupa Selagun. Ngau kawan-kawan kebuka meh panjai, rintai badia ya. Ngarap ke semuanya terperindang. Salam rindu, salam sayau selalu, salam Malaysia Madani Kekia. Hadeh-hadeh, terima kasih ya. Mendekat lagu di Sadara Begalang. Ngau lagu ya Patah Tiang Sukung. Kedua lagi Gordon John Gau Ben Api Baru Aku Nemu.

0: Kolera atau penyakit muang air atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jampat. Kolera boleh berampir hari air atau pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tengu jong ke tampun pesuak atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam ke terubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampir. Kolera boleh diseliah hari semampai bersih jari lebih hagi maya sebudah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai-makai kau udah dipandu anang hirup air hidup atau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah luar yang kebuah mana hagi bercagal hari di berubah. Pesan saya untuk hari kami Bahatin Puji.
1: Ia berjam ketiga pemberian malam kita malam rimpat BC Romantika Y nangkan ketu lagi ya. Okey, di Brazil kalau 6 ikut berbadi nyawa 43 kuagi bakal berpenusah bas kemayuraban temua itu berlantak engkau sebuah truk kena ke malam kensana ya di Tenggara Brazil nitiah ke penerang riraban berkuasa dunanya dikeluar ke agensi berita Xinhua ya. Kalau bas tu dalam perjalai pulai dari Sao Paulo dia nuju ke menua Senhor do Borhim di Bahia sudah bas tu tadi terpawah ngujung ke ngerempuh tau ke ngelantak truk ke benung my product keju. Okey, kalau polis benung mansi kebuah penusahnya ngau nyadi kalau identiti mangsa ke bebadi nyawa tu bedau dibantai ke ngagai mensia manyuah ya. Okey, kita kudu terima jam kedai tu ngarap ke semampai berjojimat jalai alun mulai ke pengingat menikah lagu lama dulu lagu di Sada Francis Harris dan lagu yang dikenang Anang disebut Anang kedua lagi Martina lagu ke di Sada Louis Bennett udahnya kita nyingkang ngagai program Romantika Wine.

0: Pagi rewind.
1: Menung ringat, menung pedih hati inti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ni boh mayuh teh sebut. Nah, lu ngalik ke diri, medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Amak ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, maya hati ke benua hangat. Macam-macam teh pangsor yang mulut tadi. Kadang di nak sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti naik ngasuh, ngain kerja pengonya ringat. Kita yang ringat ke diri. Ringat, tamak ke diri. Tambit pangking na. Dahnya, dah lemah harinya lapau perut kebaruan. Nemu ke pangsor.
1: Ti aku ungkah semua pintunya te kepan dua. Oh kelapa.
2: Mana mentas nanti kamu pintu.
1: Nah, wah ke nyium baunya deh. Noi pansuat baik baru ke dapur.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Pemujur keulih tua, sigit daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
0: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
1: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
0: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
1: YFM Segulai Sejalai.

0: Safa dekat Maikulai Trophy Marut Bilang. Mak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa dekat Maikulai Trophy finalis ACSJ ke-9. Pemarut Bilang tahu ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu dekat Maikulai Trophy lagu ACSJ ke-9. Memadu terbilang tahu ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 pemadu terbilang. Now kategori lagu ACSJ ke-9 pemadu terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010 tu. Link undi tahu dipedak bahawa Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara dan Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut main mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
2: Ya, tahu peringkah undi penyanyi ke dikerindu bala kita, ya. Tahu ke lagu ke dikerindu bala kita unggah biar kategori finalis pemadu terbilang ngau lagu pemadu terbilang ACSJ ke-9 akan diatur di Betung 3 hari bulan 10. Okey, minggu baru nyila megak. Kalai Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Pampang Serab Hulai ngau Perintah Sarawak bisi dengan atur pengurang minyu ke price sebut pemadu manah Premier Sarawak 2024-2025. Kalai pengawak tu dekat diatur kena ke 25 hari bulan 9 hari 5 pukul 7.30 minit lemai bak sebuah hotel terbilang di Bandar Kuching, ya. 7 ngatur pengurang itu nyuak ke price tu nang dikena muji serta berbahasa ke bala orang ke ngarang bub sidak ke datai hari menua ke tempu ianya menua Sarawak bumi kenyalang. Okey, ni nemu bisi kaban kita ke baru datai ngagai Kuching kini tahu ke ni bagi menua di Sarawak. Lantang kati selamat datang ke kita, ya. Dalam program kita ke malam tu jam ketiga Romantika Wai, mendengar setiap lagu ke dipinta peninga kita tadi di fanpage kami, ya. Okey, lagu disada May Franklin ngau lagu ya Kunci Hati. Dan ya, kita mulai ke pengingat mendengar lagu lama di sada Raban Melissa ngau lagu sida ya Cinta Untuk Nabila.

Ya, pengawal ngigang sikul lelaki berumur 29 tahun ke daripada Kelenyau di Bau ngarak ke Mujur ditemu kalau operasi ngigang dan nyelamat SAR. Udah beringkah dipejalai ke ngali hari itu tadi ya. Udah bekau report diterima bekal ngau lelaki itu Kelenyau bak kandang kebun. Sida empu di Kampung Ferry di Bau ya. Kalau diberita ke Lenyau urang pukul 10 pagi kemari udah ke pansut ngagai kebun sida ia sebilik ia penyawah ia urung ia 30 minit pejalai tang iaitu udahnya ndak ditemu tungak penglenyau ya kalai muak ke lemai itu tadi operasi ngigak ngau jelamat dibagi ngagai dua bengkah section enya section A raban penyelamat ngigak ba genturung sungai section B sida ia ngigak ba genturung ti bebukit ya kalau operasi ngigak ngau jelamat diketu ke lemai pukul 5.30 laban gayari ti majak petang ya kalau operasi SAR dekat di Tampung Baru pagi. Harap kemauannya Mujur di pejalai ke oleh Raban Pemesai kita Ari Upis Bomba Ngau Penyelamat Bau pemegat dibantu Raban Polis Ngau APM ya. Okey. Kita kaki dengan kami dalam program kita Romantika Y ke malam tu. Terima kasih manyu-manyu. Agar ke terus dengan kami nyentuk ke ngagai penghujung program pukul 12 tengah malam mudanya di Tampung Gau Timang Kerbak Tawas. Okay, lagu Stevie Wonder I Just Call to Love You. Nya, ya. Kedua lagi Igu Anthony Meligai Pengerindu.

Sapa ke dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lat, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

tau menang jadi lagu pemadu popular ACSJ ke-9 tau ke finalis pemadu popular tau ke terbilang ACSJ ke-9 ya. Nyapa baru berdengar kita di fanpage kami ke 100 ianya Bulan Pegari MA. Selamat bertugas. Sempat lagi tebak ke lagu Michael Learns to Rock. Pen My Love ke Kia. Jari Petara. Ia minta lagu joget Akai Utang dulu au. Lepas kita dalam program Romantika Y malam tu. Terima kasih si nyapa. CMS Fred Mega. Selamat bertugas MA hingga New Rita Noria. Bisinya apa kita di fanpage kami ianya YFM Station pemerindang kita. Selamat malam ngagai tuan rumah dan kebaru dah teks. Selamat terperindang ya. Ngau Madam Doris juga. Ngau semua pendengar kita ke ninga kami. Ungkup ia malam tu. Romantika Y kita 4 jam ketiga pemerindang malam. Tadi pansit dah lama di UP seberarti kebal luar bergunaan RTM. Bersebun Y, Agi bersebun. Okey, sama kita jaga pengerai. Maya menua kita itu Agi dituntung penanggul sebun asap. Okey, lagu nangkan ketua lagu ke Dubai. Reki Ujan ngau Jessica Olivia ngau lagu ya. Empa ruji hati. Mai jam kita pukul 11.39 minit malam.

Romantika Wai malam hari 4 jam ketiga. Kita mainkan lagu-lagu pengerindu. Okey, lagu-lagu cinta ke kita tebal lagi pada kita ke Benung. Nanggam pengerindu jam ke dia tu negara kemujur. Nanggam pengerindu berbungai berlama. Nyentuk ke niri meligai pengerindu ne. Lagu ketiga penduduk search Rosanna. Dan mereka lagu Nelson Anthony, Dara RC, Cassie and Jojo, All My Life. Nutup romantika wang kita ke malam tu. Malam tu belalak kau hati je lantang. Tidak jenak boleh mimpi ke mana. Kita bertemu tengah hari, hari 6. Ungkap ya. Randa minggu tu engkau. Carta kenyalang. Bagaimana pesan DJ May, jangan lupa untuk bahagia.

CSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penaung utama anugerah carta Sapa Juara SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.

Sejalai Kuching 101.3 FM Segulai Sejalai YFM.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa? Duit nadai duit. Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runia. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawal ancau. Report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal terkerjaan wan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Sapa ketika main pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lah, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ketika ninggal ke pengingat sejarah jadi juara SCSJ ke-9.

0: Aram rangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depeninga, bisi isiko ngembia, bengal, agu, na uleh bejaku, tang ya uleh belagu rep.
0: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peninggal dini, no ya belalai. Dini belalai dalam tanjo cawar kena-kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duku. Okey, ada pantap terpeninggal, ada tempiak kena duku.
0: Begulangau Edmond Langi. Tentu ya, Ba YFM.

Malaysia. Simptom penyakit influenza, jengkaum, tabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anak ngagendur mayuh orang, enti radai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema simptom, nyau maja balat. Arameh sama

0: Kengemuan garik kelalu mayu baruma.
1: Tau beri garik kita ngai gereja. Tau kengagai orang bukai tiap berguna.
0: Limpah hari jemari garik kita kuang.
1: Kita mega uliah ngagak pemandang ngagai sidak ti kurang penatai pengisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya.
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas madi ngadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM
0: 24 jam sehari. Segu

Sapa ke dekat Mai Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang keluar nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memai ke teriba kami apa tuai udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Ba ngenggau semangat tentu ya. Ba YFM.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Hi Sam.
1: Hi Si.
0: Bisi nurun na piya. Ukan noan sarito off kini?
1: Konti tengah hari. Kalo gisi, nanay ko off sarito.
0: Oh, kumay ko off.
1: Kediri jauh na pisi. Ni ura bukay deh.
0: Nada orang sarito Sam. Bos pa na tumu kini. Tunggu taring ka meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa ma jam disi.
0: Mana ne? Padana jam ko tu. Bisi api kediri. Kekijap kediri. Mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam itu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti ngurus-ngurus. Dah tahu kita kenyak. Nanya mana agak-agak berkenyak.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangka nurannya dulu. Mudahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Kalau nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segulai sejalai.

Dalam situ pis, tentu menyuh buah rundi yang siku-siku tidak sama dengan rujal pengawal. Siku madah tu mana, siku madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundi yang pangan diri. Nyangka rundi yang warna bukai, mana haki alimi kita, lalu dipegulai ke rundi yang tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai, dan peserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM, 24 jam sehari, segulai sejalai.

0: Sam.
1: I see.
0: Bisi nuru na pia. Ukan wan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nada iku off sari tu.
0: Oh, ko mai ko off.
1: Kediri je ada pisi. Ni ora bukai deh.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotarin ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam disi.
0: Mana neh? Padana jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijap kediri. Mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam itu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti ngurus-ngurus. Nak tahu kita kenya? Nanya mana agak-agak bukanya?
1: Eh, nak dah lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi-agi yang ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ariwai FM, segurai sejalai. Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Lepas culik tau kena miak tik di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak tik pulai bersekolah. Bermain berluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayu hagi tik bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang tindak dikelala. Tik umpan sidak ngak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijak, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Nama perkara kepatut digagak henti nuan nemu dirik kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda di kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skam banyak di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

sebun yang majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuk mua kita. Laban angin ti kamar uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, senak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat mentally pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku pimlia David ngau YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Lama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nak nama kasut kak beli di tadi memang. Yang kalau beri duit. Kalau boleh. Nanti indah itu. Ini nama kasut lama adanya deh. Kini dengar dah. Gimana ya? Gini tadi deh. Kau ya yang ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu. Bapak pengurusan duit ya. Teriat lagi.
2: Kan nama ada Sam. Lama dia tu tadi. Ngai ngajar anak. Ya tu tadi ruah. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang ngai anak itu belajar nama teka dekat ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang ngai anak bekenya de lirik.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

sekajaku perangsang kesar itu. Kerjap manah ngagai orang. Selalu berterima kasih ke misi ngga berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena dai penatai misi. Sida ke serantau, datai ke sesuap asi bepingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkunci ke misi kita ngga orang ti serantau. Lebuh kita meri sedekah ngga orang kesuntuk, anang neju kecari kibak kita nemu taitik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan aja tinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, baruang bilik kita. Kemanah kita ngga orang bukai, berdaut untuk temu dekat dibalas ngga manah. Ngga orang tidak tolong kita, ngga terbayar, tau kena ulian balas manah kita. Anang kita kelalu bertukut ngga orang. Engkau orang tidak mendak pengawak tidak ada kerja kita, lebih kita mantu, lebih kita nulung orang. Tidak ada yang awak. Dan ibu kita bergendang ke pengawak kita. Tuhan memang. Lalu yang ngupah orang di lembuan hati di sini, hati di siru, kemana tetap dibalas ke mana. Ia adat tidak terletak taro ke kita minsia. Segitu sah nyadi orang di mana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita ngerja manah bersida. Tajak pia anang leju, anang lembau, kerja ajak manah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisi niat tindak lurus. Anang jampat ngami hati. Anang jampat ringat. Terus kajak pengawak kita. Lebih nuan-ngemuan penemutin lurus. Bisi orang tidak ngami uliah banuan. Tajak pia anang limpang, anang kejang rejalainya. Terus kajak jalai kita. Kerja nak ke uliah kita utai ti badas. Laban berpengujung ya, Tuhan aja menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemudian itu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke berjaku iban, aku ndak uliah rubah dunia tu. Tang aku boleh nikau ke selekau batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air buat telaganya. Bertinya utai timit kerja kita ke saritu, boleh maik pangkok bagi orang di diari lo. Haram kita sama-sama ngasil kerja air buat telaga kita pun. Awak kerja manah ngawak kita maik berkat bagi semua orang. Tuhan berkat ke kita semua.

Penerang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah digumpul Nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak Nuan. Pesan tu hari YFM.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ingat ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Ay, sobrai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, pemakai kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anak Oda ni tiak hati. Oda memimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tukak, nyin kak, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawing Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

kamu ati mensia tuan mu berubah. Nanti sudah bisi ati jai, sudah boleh ngaga utai kena mana ngaga kita. Siti lagi, anangkah password kamu teramat bakal nombor tinggi hari pengada tau ke 123456. Labanya mudah ditemu orang. Pesan tu hari aku, Austin Matthew, ngawai FM.

sebun nya majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, masuk mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemak ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, senak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: ABC
1: Timang Krabatawas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagak pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Нет, баруна.
1: Как?
0: WAI.

0: pemujur keuleh tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua lawun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM, Miri.

0: Pagi rewind.
1: Hari Judat Ami. Pagi Sam ngomen ko ya. Kunyah kebuah limau ke story.
2: Engkau tanya, lepas tanya masam deh. Hanya kan setiap hari masuk hormon stres nyanyau ga, Sam. Engkau kita ke Belanda aja deh. Engkau tanya masam nyung kercam ya dia deh. Engkau tanya kebersambung lah muntah. Yaudah kunyah ke masam. Engkau nyamai kini.
1: Engkau gulung perut.
2: Alu.
1: Engkau begau kini.
2: Kau
1: makan yang tu dia dalam perut nenek sudah lundung sudahnya
2: nenek.
1: Ah, dah punya kebawa masam. Nada ya ke? Nyawa makan stres.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Pagi Rewind.
1: Berkenaan ke topik seduai di kuya. Jadi nama ya suba, kak digagak kenia ngapa ya suba merdeka mel.
2: Okay.
1: Alaban mayanya ya ada cun-cun hari merdeka kuya.
2: 31 hari bulan.
1: Ya 31 hari bulan. Tang sidak misi ba hospital madah kenia ngapa ya suba ngai kia malu dikangau bala kabannya nama merdeka kuya. Jadi bala ini misi dia nguji ngasuh ya ngakak nama Rebecca. Nak tu jawabnya tadi ni. Rebecca. Bisa istimal ngu nama Merdeka tadi. Jadi alu Rebecca nyak mana nama tadi Mel. Tang kebenar tadi. Ni apa yang ngasuh nama tadi Merdeka. Lapan ni ada cun-cun hari Merdeka. 31/8 tu hari pengada Lovely Alicia.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: lah di hari taik itu kelebagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

Nama, perkara kepatut, digagak, henti nuan, nemu diri kena tipu. Baduk, berandau, ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut, meses, tau kekangau sida. Sekat nombor, ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank, kena nyekat transaction di endak di kemenau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpu nuan, bawa kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: perintah ngambil kebebasan ke apa ina itu suah disebut ba ajar kita orang Kristian. Berpelasa ke ajar tu aku minta nuan madah ke reti bebasa ke apa ina serta perkara ke patut dikemerat ke kita lebih kita bebasa ke sida.
1: Nah amat. Ba episod madah ngai ke kita episod 6 ayat ke 1 ngagai 3. Lekah Yakub ti munyi tu kita kana ngasih ke apa ina kita dalam Tuhan. Laban utainya ngena bebasa kapainai nyak terubah-rubah pesanti di sempulang ngau semaya ngami kenuan mujul serta panjai umul nguan menua indah lebuah kita meda atau kebelemati kelaka Yakub tu pengawak bebasa ketuk tu utai ti ngena di kerja kita orang Kristian. Laban utai-utai kena sebut ngena, artinya utai kebetul. Madah kebuah penghidup ti udah diterima kita. Lalu udahnya, perhati kejakutnya, lalu disempulang ke yang ngosmaya. Yakub munyi itu ayat ketiga. Ngamik kenuan mujul, serta panjai umul, nguan menua. Pemujul penghidup kita bak dunia tu bersangkut paut ngau kita ti ngasih kapainai. Ya, sampai kapainai. Lalu udah nyak nangkan kenya ia nyak berkat ya ngasuh kita panjai umur mana hama itu reti Yakub dito bebasa kapainai beguna amat tu pesan ti diberi Allah Ta'ala lalu disempulang ke ngau berkat perkara ti dikemerat ke kita mesti ngintu ngemata kesida ti ketuai bisik Yakub semak munyi itu selalu disebut orang Puan Penny ya nyebut ti munyi itu apai ngau inai uleh ngemata kena miko anak. Tanda miko anak nyana uleh ngemata kesiko apa inai. Ya, laban sidak nyu mayu hagi nadai hari nadai masa ungkap apa inai sidak ya. Erti Yakub dito kita mesti ibu kapai ibu ke inai kita dia pengawak kita dekat mujul lalu dia kita dekat panjang umur.
2: Plaza Jurai 635. Belasar, endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: adalah di hari tai besok kelebagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Jadi pastor, kadang kala utai tu nyadi buat ruang bilik kita, nang ulih di pedak kita, bisik tu tadi bini kelebih lagi hari laki ko kita, aba ruang bilik sedua ya.
1: Betul.
0: Bekeni kata pasal bekeni nuan medak perkara tu.
1: Lebuah sedua ya betukal peranan lak bini yang nukak nyadi ketuai.
0: Au.
1: Lalu nyati semua ku tunsang. Nama kebuah dah. Kebuah ya beketu nang amat bisi megak laki ke penglemi nah ya. Siapa anda dari penglemi nah ya.
0: Oh, yeah.
1: So tiap ikut mensiam megak bisi penglemi. Dan dalam penglemi kita itu nyak kebuah dua ikut tu dipegulai ke Tuhan awak kelebas ikut lemi ia terkeriang oleh ngangkat oleh ngeriang oleh ia ke sikut di kurang sikut tu oleh oleh ngemisi kaya lalu anang munyi ikut leka jakuk orang okay, anang tak komplain komplain aja au tang peranan bini tu tadi mesti mana mantuk laki ya ngemetul oleh ngingat kaya ngingat ketanggungjawab ya okay ngalah kata ya okay tengingat ketanggungjawab ya okay ngami alih tanggungjawab ya tang lebuah yakin nuan ngingat ketanggungjawab ya dia ya ngami tempat dari empu sebagai pemimpin so bak peranan tu berguna tu okay anang bini lebih-lebih lah tang awak ke lakinya nang mak berperanan jadi pemimpin jadi ketuai bak ruang bilik ya
2: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai kemayu macam pekarak nyadi, tau ke di tapik kita, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Segulai Senyalai Gawai FM, bab program 34 Suranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balatin lah dia bak industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion, movie, adat.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

0: pagi riwayat.
1: Menung ringat, menung pedihatin di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ini boh mayuh teh sebut. Lalu ngali ke diri, medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empuh lagi. Aman ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, maya hati ke benua hangat. Macam-macam teh pangsor yang mulut tadi. Kadang di nak sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti indah yang ngasuh, ngay kerja pengawin nyari. Kita yang keringat ke diri. Ringat, sama kebilian. Pamit pangking na. Dahnya, dah lemah harinya lapau perut kebaruah. Nemu ke pangsor.
1: Ya aku ungkah semua pintunya tak kepan wak. Oh kelapa.
2: Mana mentas nanti kamu pintu.
1: Nah, awak ke nyium baunya deh. Nah, pansuan baik baru ke dapur.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang bakal tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Enti bisik jelu kemati bas sebelah jalai ti ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita ulih ngaga report ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.

sebut nyo majak balak nyadi. Nyak lai perintah Sarawak ngau upis berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Lagi rewind.
1: Itu bisa hari peningat kita siku tu tuan. Ia kebisa mendiang ketua tu bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di kuya nanti temu ia berjaku ke kita itu kuya. Asal berpansak tampar. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya gini.
0: Ya bukan positif boleh minta kita dua atau minta tip nyelap kati. Dan di berundiang memat. Ya si tip bicara ngasuh hati celap deh.
1: Udahnya waduh dia puas hati nih.
0: Puas hati melawan dia udah nampak deh.
2: Anak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Informasi
1: Timang Krabatawas, berangkat hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Tu pagi rewind.
1: Kadang kadang betul nega kita. Kak ke sida ya.
2: Nanti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Ergau tai ke beratur-atur tadi. Bisa ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti kita nyunyu beratur tadi ni. Kita ngagak baju bayar. Ergau bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480. Kini kak ke sida yang mereka. Kadang sida yang pun nyebut di email atau bau rabu kain tak ku nyual berketuk sana ku ya semadi nuan kaban aku ku ya harga tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
1: ya kemana gede kita juga minta berkaban kita itu kaban kita itu ya segi nemu ya mari kita discount nak sebuah kadang-kadang anda ku nyebut deh gede ke nak kempeng kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh yaudah mana ngatu
2: sama
3: anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi.

0: kenalah di hari tai gitu kelebagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

Sapa ke dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

Tabik bala peningat semua, bertemu kita dalam sampai pagi hari 5/18 hari bulan 9 tahun 2026 aku pada kibin dari Miri Dasis ngulu ke sampai pagi tu bersemayang kita. Dalam nama apai, ngau anak, ngau roh kudus. Amin. Allah talapai, kami terima kasih ke malam kudah, no dan nyaga mata kami ngomentas, tajak kami tusah. Tajak kami sinu tanong ngeriang ngangkat kami badu ngingat ke kami nuan sampai bisik ngau kami lalu nganjung ngirum kanak nuan jadi kepelamat jadi penebus kami ya tidup lalu merintah dia tau datai ke selama lama ya amin. Kumai kita ninga ke baca Injil kita baca Injil Luke bagi 8 ayat 1 hingga 3 Injil Luke bagi 8 ayat 1 hingga 3 pasal sedia induk kenyampulang Jesus. Nak tentu lama udah bekaunya, Jesus berjalan nengah negeri ngau genturung pendiau nusui berita manah pasal perintah Allah Ta'ala. Murid kedua iku bisik ngau ya, lalu pia megak sekedar induk udah digerai ke Jesus hari antu ngau hari penyakit. Maria kedai kumai Magdalene, ala Jesus kudah muru 7 iku antu, ngau Joanna bini Kusa, sikup pemesai dalam opis Herod, ngau Susana, ngau mayu hinduk kebukai, kengena duit sedap empu nulung Jesus, ngau sida murid ya. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Jesus Kristus. Jadi dalam Injil kedengar kita pagi itu, hari Injil Luke bagi 8 ayat 1 ke 3, madah ke, sida kenduk megak mantu nulung Jesus ngena duit dalam ministeri ya, dan jadi itu ngayan ke kita berguna benar pengawak sidak ke induk dalam pengawak gereja ke dulu subak lalu tu meh diayan ke Jesus dalam Injil pagi tu. Jadi kita ninga dalam Injil tu tadi Jesus berjalai nengah negeri ngau gunturung pendiau nama pengawak Jesus nusui berita mana pasal perintah ukai aja. Murid kedua belah ku bisik ngau ya. Lalu sekedak sedak induk bukai. Maria Magdalene, Kusa, tuka, bini Kusa, Joanna, ngau Susana ngau sekedak induk kebukai ke sama nyempulang ngau Jesus. Jadi sedak ya terbuka hati mantu sedak murid ngau Jesus dalam ministeri sedak ya. Jadi tu meh di pedak kita bantu ke mentas hati dari sedak ke induk tu tadi. Sedak ke induk tu tadi, meri ngagai Jesus bantu, tolong ngagai sedak murid lebuh sedak yang berjalai ngau, ngenak duit sedak yang pun nulung tu tadi. Jadi itu kata medak, equality dalam dignity tu tadi. Sama sebaka dalam pangkat kita manusia. Jadi Injil madah ke belak lelaki ngau induk, sama belak pangkat dalam dignity kita itu. Lalu ngembuan tangguh pengawak, nyadi anak Allah Ta'ala. Jadi genteran Injil tu tadi ngingat ke kita berguna amat tolong bantu sidak ke induk dalam penghidup gereja, dalam ruang bilik, dalam komuniti kita ngena penemu sidak, ngena pelandia, lalu ngena pemberi sidak ke pemansang dalam penghidup gereja. Jadi itu kita medak atau kita sama belak mati ke peranan sidak ke induk dalam penghidup gereja. Tajak pengawak ndak sama di kerja tang kita dengan buan tanggung pengawak. Kena kita sama mantu diri sama nyamba kebuah dalam penghidup gereja. Pengawak sedak ke induk tu ke sedak ke induk nesigi bisik tanggung pengawak sedak yampu dalam pejalai penghidup gereja tu tadi. Jadi kita sama bersemayang awak ke sedak ke induk moga tetap berarti ngelala tanggung pengawak derimpu dalam mantu mission gereja dalam penghidup sidak. Jadi kita minta Maria kini kita tetap bersemayang ke sidak bala induk tu ngau ke semua kita. Tabik Maria penuh nimit Tuhan ngau nuan. Nuan diberkat ari semua induk lalu berberkat amat anak ari kamai nuan Jesus. Maria ti kudus kini Allah Ta'ala bersemayang ke kami ti berdosa dia tu ngau maya kami paraila. Amin. Awak kalah Ta'ala ti madu berkuasa merkat kita apai kau anak, engkau Roh Kudus. Amin.

0: bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
1: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
2: Aku dekat balagu kita aneng mamunyi, nampung singaleng burung. Hijau buruang kanyi, umai gak balat merah. Kayu baru mati, tebang gak tidak bujang. Bala tidak laki, umai gak kita besai. Balat lantang hati, keban gak kita langgang. 30 hari, umai gak udah rangkai. Kayu lama mati. Tiga kita nunu api balat menyadi marau ga udu nyampau panas 10 hari

0: Tapi kita ingin gak pemakai lo habis mati. Sungai ti penyai jalai digagak titi. Ulu dulu seluap nangannya dudi. Nyak tengawak ngenak nadai jalai mati. Tuk benaka jaku ngajah megai api. Kita getah perah, gawak galantang hati. Gawak gendak lama asa minak seketak hari. Bulih geduit mimit, kena beli roti. Bekal gawak nugal laki. Kena gameli lawak, manuak genggau babi. Tik gebisi lebih, pakai dudi hari.
1: Kami, Lori Bangkita, Nintir Lali, bermacam lagu, Lori.

Okey, lagu hari Chatley ya, kesuh pengrindu. Amai jam kita pukul 6.23 minit pagi. Lagu dia kena ngepun ke awak pengerak pagi di YFM ke pagi tu. Merisam pagi kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerindang kita. Pagi hari 5 ke Sarito yang 18 hari bulan 9 2026. Kalau ke pagi tu kita bergulai dengan aku Sam. Terima kasih ya, kita ke udah tumu bergulai dengan kami ke pagi tu. Lebih lagi kita ke nyedia kediri nurun kawak. Kamu kita ke bisi pengawak ke dekat di atur Sarito. Ini harap ke semua pengawak ke dekat di atur kita mucur di pejalai ke sepemancai hari Sarito lagi. Okey, jadi bakal selama Pak Tusun awak penggerak pagi hari 5 tu peningah. Jam kedua atau lagi maca dulu pesan ke bisik diterima hari peningah kita. 7:30 pagi nonabur ke berita pagi. 8 pagi atau lagi pergulai Pak 2 pagi wai bakal selama. Nyak katusun tau kerintai awak penggerak pagi ke pagi tau kan. Jadi tu merindang kita dulu ngau lagu-lagu ya, udah disedia kaku pagi tu. Seraya kita ke nyedia kediri ke dekat nurun kawak. Pihak mega kita kenang udah barang tu jalai pelabak aku. Harap ke berjimat mega ya. Mai perengka pengangkut kita tumu pagi tu.

0: Maya ari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Katil kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anak penik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulengo YFM, nyelia managi hari kengerara.
2: Statistik, bandang ke penusah berpadi buat Jalalun di Sarawak, agak ngirau kati. Untuk si tip ngingat, tip guna, ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah berpadi nyadi, ada ulah diderima, tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh deriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh berpadi. Sekedap perkara, tetap diperhati, kena nyeliah ke penusah berpadi buat Jalalun. Seliah kediri hari ngenak telipun bincin, tau ke ngerja pengawak, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa, dekat terus ngerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
3: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merina kita ngau lagu-lagu biar mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.

Okey, lagu hari Natalia di Bambai anak temuai. Megak lagu dia kena merindang kita ke pagi tu. Sekali lagi terima kasih milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi tu peningah. Nak ngira kita ke Agi di rumah. Engkaunya Agi nyedia ke diri dekat Nurun Kawak atau ke Bisi Mindah ke Sarito. Jom ke kita ke Nangudah dalam kereta ke pagi tu. Ya, barang tu jalan. Jadi harap ke semua pengawal ke dekat diatur kita bakal ke Sarito lagi mucur di pejalai lebih lagi bak penglikun kau bakal bak pengerai kita kita ke kawak di luar rumah laban kita berhati ke bak gaya angin kita itu kemari ya berengkeh hari kemari nyau bersebun baru menua kita semudah ke nyau bisi manah mimit dalam berapa hari kau dah tang kemari nanti diperhati ke sebun nyau bisi baru di menua kita ya lalu baca IPU maka sekedar kanandor maka nyau bisi nikik baru lebih lagi di Kuching penerang ke dikeluar ke hari website APIMS ke pagi tu baca IPU nya 192 lalu di Kota Semarahan 185 di Serian 182 di Seriaman 155 di Serikai 155 di Sibu 156 ngau di Bintulu 143 enya ba baca atau ke ba ikas ke nak maneh ke pengerai ya hanya diharap ke samanya ke pengerai kita impu meh lebih lagi kita ke kawak di luar rumah kita ke bisi penanggul pengerai tadi atau kena pemampul hidung ngau mulut kena nyaga pengerai kita impu bala nembia kita meka ngau meka orang ke tua ya kehnya baca ke madu baru IPU di ba sekedar kanandor di menua kita ke pagi tau ya ke bisi niki tahu di pedak kita empu ba website APIMS andor kita ngulih ke penerang ke madu baru ya bakawal ngau baca IPU atau ke ikas pengamah angin di benua kita. Okey, pukul 7 pagi tu lagi maca dulu muka pesan berat atau ke pesan ke berbatang diterima hari peningat kita itu Arya Fazil Rumau Semaya Balang.

CSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kebegak Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Membayar. Dekat Mike Pulai Trofi Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9. Dirantai pengingat mandi.

0: sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: YFM Segulai Sejalai.

0: ya kenalah di hari saya itu kelebagi rumah ya itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, jadi tu macam dulu pesan ke diterima hari peningat kita ke pagi tu ya. Pesan ke terubah tu hari Cikgu Albert Walter Skinner anak tulis. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulin niang apa ya? Ianya niang Cikgu Albert Walter Skinner anak tulis ya ke dekat diatur 26 hari bulan 9/2026 pukul 2 lemai ba rumah Sri Empu inya ba rumah ate Peri anak Skinner kampung Abu Kuari B ya. Jadi aku nanu baru pesan tu hari pesan tu madah ke ngeta sulit niang Cikgu Albert Walter Skinner anak tulis deka diatur pengawal ngeta sulit kena hari 6 26 2009 2026 pukul 2 lemai ba rumah Sidampu inya ba rumah Ateberi kampung Abu Kuari B. Okey, lalu pesan kedua tu ianya pesan hari Catherine anak Iga madah ke ngeta sulit niang apa ya enya niang Iga anak Buja ya, ke dekat diatur pagi-pagilah pukul 9 pagi ya 19/9 ba rumah anak ya enya ba lot 1261 Taman Bian Hua Jalai Ulu Sungai Kapit ya. Jadi penerang ke sili lagi berkawal ngawap santuk kita tahu bertelepon ngakai Catherine bak lumur kusung 1-527-2242 atau kenuju Leri kusung 1-4-6-9-3-0-5-5. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan bak Gad Bali, Sungai Macau, Sungai Mucung, ex Pengulu Lapu, anak bayi, bak Sebandi Rundu, Nangam Puau Suang, Tapang Nancam Bangkit Ketipas, ngau Kaban Belayan ke Bukai, ya, kena boleh disebut itu magang. Jadi pesan untuk tarik madah ke ngeta sulit, niang iga anak bujak, ya, tau ke laki sayun anak jalak, ke dekat diatur, pagi pergilah ba rumah anak ya inya ba lot 1261 Taman Bian Hua Jalai Ulu Sungai Kapit Jalai Seliri ya. Okey, lalu pesan ke Siti tu peningah ianya area lentah anak jala madah ke ngeta sulit niang Mona anak Melaka ya tau ke inai Meril ke dekat diatur pergilah 19/9/2026 ba rumah Sedempu inya ba rumah Bungan Batu Lapan Jalai Uyak Lama Sibu. Jadi pesan tu nuju Dorothy Ramba di Kuching Ramba nak bungkul ba Junggu Mawang biak Jun Jaya ba Kuching Steven Kalimutu di Kuching tuan rumah Kampung Belimbing Batu Nam Serian biak lama ba kampung Span Balai Ringin di Sibu Kaban Belayan ba rumah Jo Sungai Salim rumah Kelvin aku Sungai Belalang Isah nak tembaga ba Sengelau Undum Melugu Suyah Tau Kine Senan ba Sabu Sri Aman Batu Matup Julau rumah Bantan Pasai Siung Sungai Pak di Temburuang Brunei ngau megak Kaban Belayan ke Bukai ya kena boleh disebut itu magang. Jadi penerang ke siri lagi kita tahu bertelepon ngagai lentar nak jalan empu Pak Lumur Kusung 19-889-3412 tahu kenuju John anak Diki ya Kusung 13-839-3024. Ya tadi pesan madah ke ngeta sulit ni yang Mona anak Melaka ya tahu ke Inai Maril ke dekat diatur malam pergi lah ba rumah sidampu inya ba rumah bungan batu lapan jalai uya lama sibu. Okey, lalu pesan ke Siti tu area ding anak gruntang madah ngeta sulit niang jo anak ding ke dekat diatur malam pergi lah mega 19 hari bulan 9 ba rumah sidampu inya ba rumah kiau batu 31 jalai binturu bintulu miri semelacau inya di pesan tu nuju kaban belayan ba sedaun sarau semeba merudi miri labang ulu anap tatau ngau mega kaban belayan ke buka yang kena oleh disebut itu magang. Jadi penerang ke sili agih kita tahu bertelepon ngagai lumur atun 012-845-3491 atau kenucu lumur ani 010-239-5423. Okay, jadi pesan ke Siti itu meninggal ianya pesan dari pinggang anak juga madah ke ngeta sulit lalu berantu ke niang ngelambung tau ke jusi anak pinggang ke dekat diatur 20 hari bulan 9 2026. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu inya ba rumah jamban nanga lebay ulu muka Selangau. Jadi penerang ke siri agi kita tahu batlipun ngagai pinggang anak juga hampu ba lumur 012-941-4783 atau kenuju jamban anak itan abang lumur 013-820-3985. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah ngilah nanga wah ulu muka rumah seli senunu rumah jabu ngau rumah ligang jinggang luam rumah empera sungai wong atas rumah dingai tanjung lemayung rumah sampai rumah janteng rumah judan kuak rumah senabung serintung kuak rumah semen ulu diji Selangau rumah selat ngau rumah huna ba nanga duan rumah jawa rantau urau ngau mega kaban belayan ke buka yang kena oleh disebut itu magang madah ke ngeta sulit lalu berantu ke niang ngelambung tau ke josi anak pinggang ke dekat diatur pagi 20 hari bulan 9 2026 ya. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sedempu inya ba rumah jamban nanga lebay ulu muka Selangau. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninggal ianya pesan area dumum anak bangga madah ke ngeta sulit niang anak ya inya niang delia anak dumum ke dekat diatur malam pergilah mega 19 hari bulan 9 2026 ba rumah sidampu inya ba rumah semen tabau krian seratu. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di seratan dur madah ke ngeta sulit niang delia anak dumbum ke dekat diatur malam pergilah ya ba rumah sidampu inya ba rumah semen tabau krian seratu. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga ianya pesan area Frankie anak menari ya madah ke Limbang anak Ucuy Limbang anak Ucuy udah nadai muka lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergila ba rumah sidampu inya ba rumah tingkau nanga ulai rimba sadebak lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ilak. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rimba sadebak batang paku betuang krian seratu Bayuang Serikai nanga mujung kapit apai Christian ngau sidak sepiliat di Bintulu ngau muka kaban belayan kebuka yang kena oleh disebut itu magang Jadi penerang ke Syria lagi kita tahu telefon ngagai umur 0138291961 eh. Ya tadi pesan madah ke limbang anak ucuy udah nadai. Lalu niang limbang anak ucuy itu dekat di Sungai Palamayu malam pergila ba rumah sedempu inya ba rumah tingkau nanga ulai rimba sedebak lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ilah ya ba pendam nanga ulai. Okey nya ke pesan ke bisi terima hari peninggal kita ke pagi tu. Bawa merindang dulu ke pagi tu peninggal tu merindang kita ngau lagu hari Welta Bana minta nuan pulai baru.

0: Pengerap Pagi, pukul 6, Ngagai, pukul 9 pagi, Seminat di Radio Malaysia Sarawak, YYFM.
1: Okey, jadi lagi ngatai ke pesan bukai ke pagi tu peninggal. Jadi pesan ke sekali itu hari sedin anak tebal, madah ke ngeta sulit dan yang Bali anak unau ya, ke dekat diatur. Nya hari Minggu tu ilah 20 hari bulan 9 2026 pukul 8 malam. Jadi pengawaknya dekat diatur ba rumah Sidampu, inya ba rumah Jelani, Sungai Sayah Putih nia. Jadi penerang ke siri agi bekaul ngau pesan tu kita tahu ba telefon ngagai Lucy anak sedin ba lumur 013405 3911 tau kenuju Bini Li 014-566-2263. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba rumah Thomas Pelasuk sekarang, rumah Maxwell Ibai di Manuang, Merudi, Bintulu, Miri, Sayih Mirah, Sayih Putih hingga muka Kaban Belayan ke Bukai ke nak boleh disebut di Tumagang. Jadi pesan tu tadi madah ke ngeta sulit ngamuai yang terbalu keniang Bali anak unau ke dekat diatur malam hari Minggu tu ilah 20 hari bulan 9 2026 ke bak rumah Sidampu inya bak rumah Jelani, Sungai Sayih Putih ni ya. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke Siti tu peninggal inya hari Libau anak Agul madah ke ngeta sulit niang Guma anak Libau ke dekat diatur inya pagi pergila 19 hari bulan 9 2026 ba rumah Sedampu inya di Stapang. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba ngemah nanga selawat kenawian Kaban Belayan ba rumah Labang, Sungai Tulai, Bintangur, ba rumah Jelembai, Ulu Uya, Sungai Asan Madur, Sungai Langup, Sung, Julau, Bintulu, Kucing, Sibu, Miri, ngau mega Kaban Belayan ke Bukai ya. Jadi penerang ke siri aki kita tahu bertelepon ngagai lumur Ami ba lumur 013-568-0640 tau kenuju lumur Bin 019-486-4696 tau ke 017-404-2660 eh. Ya, tadi pesan madah ke ngeta sulit niang Guma nak libau ke dekat diatur pagi pergila 19 hari bulan 9 2026 ba rumah Sidampu inya di Stapang. Okey, lalu pesan ke Siti tu inya hari Juliana Ramli kalai pesan tu madah ke ngetas ulit ngamuain terbalu niang Sarjana Budian anak Sigan ke dekat diatur pergila mega 19 hari bulan 9 pukul 7.30 lemai ya ba rumah Sidampu inya ba rumah Margaret Lubu Kruku Ulu Budu Seratu. Jadi penerang ke siri lagi ya kita tahu ba telepon ngagai Juliana Pamli ba lumur 013-824-1210 tau kenuju Dixon Budin ya 011-578-3394. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan di Seratan Nur madah ngeta sulit ngamuain terbalu keniang Sarjana Budin anak Sigan dekat diatur lemai pergila 19 hari bulan 9 2026 ba rumah Sedampu ianya ba rumah Margaret Lubu Kruku Ulu Budu Seratu. Okey, lalu pesan ke Siti tu petinya ianya Arya Domini Alu madah ngeta sulit niang Martin Nari anak Ganuh ke dekat diatur pagi pergilah mengga ba rumah tidak empu inya ba rumah Ganing merudi beram. Jadi pesan tu lucu kaban belayan ba merudi miri sibu Brunei ngomega kaban belayan ke bukai kena oleh disebut di Tomakang. Jadi penerang ke siri lagi kita tahu bertelepon ngagai Domini Aluak balumur 012-852-3341 tau kenucu Selvina Rani Selvina Nari ya 016-601-0992 ni tadi pesan madah ke ngeta sulit niang Martin Nari anak Ganuah ya ke dekat diatur pagi pergilah ba rumah sedampu inya ba rumah Ganing gudang merudi beram. Okey, nya tadi mega pesan ke BC diterima hari peninga kita ke pagi tu. Okey, tu berita tadi dulu ngau lagu hari Olivia VJ ke pagi tu.

0: Gaya 9 pagi.
1: Okey, bakal selama peninggal 7.30 pagi itu lagi kita boleh mendiang ke berita pagi. Kali tabur ke terus Sari YFM. Kita iba perindang. Siti lagi lagu baru hari menua ke Bendaria. Bedau kita mendiang ke berita pagi itu ya.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamga berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Selamat pagi, begulai enggak waku melati badi bak berita pagi WFM pagi hari 5 Saritu 18/9/2026 lalu ke Terubah Tu Batang Berita. Ngemandah katur budi diesel patut berhati ke realiti tidak ditapik pengguna di Sarawak. Optiris diesel subsidi berga 6.4 juta ringgit dirampas. Pemesai gaya geografi Sarawak guna kartu merek servis ngau ngintu pengerai tek berbeda. Jabatan berita lalu tu isi berita. Pengawak ngemanah kaki atur budi diesel tidak dibantai ke Menteri Besai Datuk Seri Anwar Ibrahim besar reti gagai Sabah Enggau Sarawak. Menteri Baupis Menteri Besai Sabah Enggau Sarawak Datuk Mustafa Sakmud madah ke atur tu tiba-tati ke realiti guna ungkup perkab pengangkut bak kedua pelilih wilayah tu. Dengah pemutus barunya, Raban Pengempu ke Berjista tau mindah ke kelayakan sidak ngagai pengguna bukai perengkah pengangkut diesel terpatut atau terberengkah dikena tekalanya. Orang ke Bempu lebih hari sebuah tukar diesel persendirian mega tau mindah ke kelayakannya nyentuk ke ngagai tiga ikut orang bukai tang berpanggai batur ke udah ditetapkah. Timbal penemu berkawal ngau pengawak berjalai ke budi diesel di Sabah ngau Sarawak dekat terus dibantai ke Bak Aum Kabinet dikena nentu ke perkaranya terus dikemerat ke Perintah Besai. 6.4 juta ringgit penyampau diesel subsidi dirampas mungkul gerempung orang berikan kandang menua PNK di Serata Menua Kenyawari pun tahun 2024. Nyak ngawul 10 kes di dipansi hari baru Akta Kawalan Bekalan 1961 dengan pengawak berjalai ke Optiris 4.0 bersepadu. Sapit Menteri Dagang Dalam Menua Gaungkus Penghidup Datuk Dr. Fauziah Saleh madah ketiga hari kes tu berkawul ngau PNK di Sarawak ngau penyampau ke dirampas boleh RM35,000 serta hukum kompaun RM67,000. Semua kes sudah dipecara ke Bakkot ngau penyampau hukum manggai 1.7 juta ringgit. Yang maksud ke jakutnya lebuh dirandau pengeram berita berindik dari penemuai gagai palan nyual diesel PJD palan penyangkai kapal Komiti Pemansang Pengawak Berikan Malaysia Tanjung Bako di Kuching. PJD itu nerima 1.228 juta liter minyak diesel sebulan disedia ke ungkup 149 buah kapal. Di Sarawak, bisik 17 buah PJD bakanya nerima kuota diesel subsidi 7 juta liter sebulan. Berbat ngunyak, Datuk Dr. Fauziah madah ke kerjasama ngau Komiti Pemansang Pengawak Berikan Malaysia LKIM dekat ditegap keagik dikena nagang salah guna subsidi diesel dalam sektor pengawak berikan. Tok Nyengkawum pengawak berkongsi ke penerang berkawal ngau aktiviti berikan serta data e-pendaratan. Penerang tip bansanya jadi input tip berguna amat dikena nguliah ke penerang ke komprehensif tentang asia berikan pengawak berjual ngau diesel subsidi tip dikena uliah orang berikan. Nyendia ke penerang tip betul serta dipengungsi ke dalam tempoh nyata ngemuntang ke pengawak matau carang keman uliah tumu nentu ke risiko salah guna serta nentu ke pengawak nerit katur tau lebih efektif. Inisiatif LKIM dengan pengawak tengena sistem My Minyak ngau I Nelayan Mega dipedatnya di cara ti efektif dikena nyeliah ke pengawak salah guna subsidi minyak. Geografi Sarawak ti besai gaya pendiau ti ngacir serta jauh. Pemar nguliah ke akses ngagai sekedak kanando ti jauh berguna ke cara merik servis ngintup ngerai ke berbeda hari kandang negeri. Sapit Menteri Pengerai Datuk Hanifah Hajar Taib madah kenyak mungkur aspek bakal perambu fasiliti pengawak nyedia ketubuh pengerja pengawak logistik, peringkat pengangkut ngau tika sedia ndo merik servis. Tentu ke komuniti menua pesisir nak dikelawang hari rimak servis ngintu pengerai ke berkualiti muntang diakses serta tertangkup ke guna titik kedekak. Nengah jelajah pengerai Borneo, Raban Sidaya boleh ninga ke dirimpu penemu ngau pemar ke ditapik Raban pengintu pengerai bak lapangan. Tuan Megat boleh nyawup nentu ke peminta fasiliti kebenar ungkup klinik pengerai berpelasar ke konteks kandang menua. Kita dia tu benar mendiang ke berita pagi hari YFM. Penanggul sebut asap merakak garis antara menua nak tahu nak diputar ke buat renggat perintah besai. Dikenal nyeliah kenyak bertanduk nintiang tahun tak berisiko ngacau pengelancar pengawak ngatur lumbak si serta lumbak ngumayan antara bangsa bukai di Sarawak. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Gau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah kesebut nasabnya suah nyadi urung bulan 8 Gau 9 ianya timpuh kesama no merambung kup lombak ngemain si tahun baru. Gaya sebut nasab megak nyadi pemar ngagai Sarawak ngatur pengawak tikas antarabangsa. Nyadi sebuah negeri, Sarawak tidak boleh mutar ke isu tu kediri laba penanggungnya mungkup pelilih menua ngau menua ke bersemak. RM5 juta sudah disediakan untuk program Ritma Kehidupan Harmoni, Redeem. Ia disadang, meri penguntung ngagai 6,500 ikut orang tua umur ngau sidak ditimpang peniau OKU di Serata Menua. Menteri Pemansang Rindu Ruan Bilik Ngau Komuniti, Datuk Seri Nancy Shukri, madah kaget belanjanya mungkul 133 program pengerai orang tua umur ngau 133 program terapi OKU kalau tiap bengkah programnya berga RM1.995 juta serta 6 siri jakup penerang ngintu orang tua ngau terapi OKU bungkus RM1.01 juta. Di Sarawak, bisik 12 program pengerai orang tua umur ngau 10 program terapi OKU sudah dipejalai ke kelimpah RM92,500 untuk program latih kebekaul. Renggat kedua program Redeem kebungkus RM75,000 sudah dipejalai ke bampat bagi menua ianya Kuching, Sibu, Miri, Enggau, Bintulu. Industri lada menua tu guna keubah ritis minat nguji nambah kasil nguyang gagai ngasil ke produk tip berkualiti berga tinggi dikenal tentu ke orang bertanam boleh penatai pemisik tip mana lagi. Menteri Kebun Berdanam Besai Ngau Komoditi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad madah ke pemuju industri agro komoditi ukai patut disukat semina hari penyampau pemansut tang lebih lagi hari rega tidak diterima raban orang bertanam. Penegak Malaysia berpanggai bak kualiti ngau identiti lada Sarawak tinggumuan penglebih rembus ngagai market premium antarabangsa. Malaysia ekspor 12.8 tan metrik lada burak krim kebungkus RM1.024 juta antara tahun 2022 nyentuk ke bulan 5 tu tadi. Ianya ngagai menua Jepun, Vietnam, kelimpah megak nerima peminta hari menua Skandinavia. Sikup pengerja pengawak projek berumah mujur diselamatkan pemesai upis bomba pengudah kaki yang tersepit bak excavator di Jalai Batu Lintang Kuching urung pukul 8 pagi kemarin. Ditiah ke penerang ripalan operasi upis bomba ngau penyap Nusa Sarawak mansa benar berjalai ke pengawak projek berumahnya lebuah kaki yang tersangkut bak rantai jenerator. Sebuah kren sudah dikena mantuk mansut ke mansa kalau operasinya dikemujur ke dalam tempoh kurang hari 20 minit. Mansa sudahnya dibaik berubat ngagai hospital besai Sarawak. Dikenang ujung ke berita pagi itu untuk batang berita dibaca baru. Gimana katur budi diesel patut berarti ke realiti tidak ditapik pengguna di Sarawak. Optiris diesel subsidi berga RM6.4 juta dirampas. Pemesai gaya geografi Sarawak guna keatur merik servis ngintu pengerai tip berbeda. Nyadakan berita kita ke pagi tu peninggal. Beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Matthew Abu dari bilik berita RTM di Kuching. Salam sejahtera.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Jerana, jerita lama Sarawak.
3: Saritu, 1899 dalam tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Tahir Mahmud, Gau Biniya Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila Taib, mesti nyatur sebengkah pengerami makai, rungkup sapit Menteri Psai Gau Menteri Penyaga Menua Singapura, Goh Chok Tong. Pengerami makai itu diatur bak rumah Kepala Menteri, bak Demak Jaya, Jalai Pako, Petra Jaya Kuching. Goh Chok Tong disempulang Menteri Menua Singapura bak perkara dalam negeri Gau Pemansang Menua, Dr. Lee Boon Yang. Pengerami itu megak bisik diguluk sekedap bala pemesai yang kaum Speaker Dewan Kunci Negeri Sarawak, Dato' Robert Jacob Ridu, Menteri Baupis Menteri Pesai, Dato' Dr. Sulaiman Daud, Menteri Pemansang Infrastruktur, Dato' Dr. Wong Soon Kai, Menteri Pemansang Perindustrian, Abang Johari Tonopeng, serta Menteri Baupis Kepala Menteri, Dr. Josh Chan Hong Nam. Pengerami itu mandang ke kaum mana serta kerjasama rat antara Bala Tuai Sarawak ngau Singapura.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Seleka jakut saritu enyak kersap. Kersap. K-E-R-E-S-A-P, kersap. Reti kersap keterubah hanya undang halus tergagak kebubuk ngau belacan. Mayang nak leka jaku tu ianya aku huji ngau sida ibu ngau kersap bak tebiang tasya bintulu kena ngagak belacan. Reti kersap kedua ianya asai kersik tak kabar pasir. Mayang nak leka jaku tu ianya nak entu bersih biliak tu diintu induknya. Agi bisi asai kersap-kersap. Abi kaki nembiak. Kengindiak kersik tamak ke biliak. Nyanakak seleka jakut saritu enyak kersap.
5: Seleka jakut saritu tau di pendiang ke kita nintiang hari satu, hari tiga, enggau hari lima.

Menua Sarawak, ngembuan mayuh palan tinggunan cerita lama ke tanda pengeraja asal bangsa. Nyalai ke sekalitu YFM mai kita demuai ngagai menua tidik kumai panting. Tungak ke Semanggang. Nggak datai sejam pejalai nenak perahu ke Ulu Lingga. Ari jauh, kita dekat mena junggur bukit ari atas batang kelau. Atas bukit tu palandur iban banti yang dulu keliak nampai munsuh tidak tengayau nengah batang kelau. Palandur nampai munsuh tu dikumai junggur banting. Suah dilawak temuai ari menua ribai. Banting ngembuan gereja kedua tuai di Sarawak sepengudah gereja St. Thomas Kuching didiri ke dalam tahun 1859 batas bukit menua Banting. Ngelingi gereja tu megak, mayuh penam ngau regang lama ti ngembuan ukir ngau gamal ti mar di pedak kemaya hari tu. Siti hari pendam ti cukup nyelai bak muak ke kanan gereja tu. Ianya pendam ti seminak dikelai ke ngau umbang kerang serta tekuyung hari menua tasik. Tu meh pendam jantil. Ianya siku hari bujang berani hari menua langgir. Ti bebini jadi kanak bujang berani menua tu ianya ijau lang. Nitih ke penerang pengulu beli belasan. Kemegaknya di Lerida bak gereja St. Paul Banting. Kerubung tekuyung ngau kerang atas pendam jantiang tu nak kalak pungkang tajak pan pendam ia tu dah lebih 100 tahun. Jerita tuai, madah ke bujang berani tu ditulung bunsur mawang. Lalu bunsur mawang tu meh tidak tai nganjung kerubung kerang ngau tekuyung tasiak tu. 2 tahun udah diri ke gereja. Ianya dalam tahun 1961, sekolah primary St. Paul Banting

tumbuh kena jauh hari geri jatuh. Tajapan seminak berdinding ke kajang ngau kayu tebelian. Tang nyau ke sekayu air batang lupar, nyentuk ke seribas. Bisi beskula ke banting mayanya. Tahun 1905, lebuh siku pengajar Ari Menua Ribai ke bernama Macmillan ngajar bak St. Paul Banting. Laki ya ke megak lutur mayanya muka spital batas bukit nak jauh Ari sekula. Kelimpah Ari palan pelajar, pengerai. Ngau pengerembai pengerap Kristian mayanya banting meganya di palan dur trining nyadi padri. Rumah padri didiri ke bak junggur bukit. Laban ura banting antara iban ke dulu nemu nyurat. Mayuh pemesai datai Ari Benua tu bakal kepala menteri Sarawak kedua ianya Datuk Tawisli ngau menteri bertanam bertupik Sarawak dulu menyak ianya Datuk Holistini. Kena 24 hari bulan 10 tahun 1967 nya hari ti cukup bersejarah ngagai orang di Menua Banting. Laban Menteri Besar Malaysia Keterubah Tunku Abdul Rahman ngelawak Menua Banting lebuh Datuk Tawisli nyadi Kepala Menteri Sarawak mayanya. Lebuh berarti kerampak Menua Banting ti cukup mana ia lalu merik pemendar numbuh ke skim padi paya. Umai skim Keterubah bab Banting ianya bak tahun 1980 ngau bumai dua kali setahun. Agi mayuh palan pesaka bukai bak Menua tu. Siti agi palan tingunan mayuh jerita lama bak Banting ianya Kuta Banting. Nampung jerita riserak tubuh hijau lampu bakar anak suring. Tuk meh palan dur ngetan ke Menua Banting ari munsuh. Kubu tu digagak ari tanah ngau batu ngelingi bukit Menua Banting. Tungak ke ulu Banting, kita tahu ngelawak perahu kayau tikala di depan orang Panggau Libau. Perahu tu dijaga tuai rumah Rujis. Ianya peturun orang ti ngempu perahu tu. Ensera sida ketuai, madah ke perahu kayau tu, nemu ngayuah ke diri, lalu sigi nak lebu di baik ngayau. Palan bukai ti tahu narit ati temuai bak Banting, ianya batu abi kaki tumbit sempurai. Batu tembang, nur nanda ke gawai bertembang. Batu kudik bak aik cabuk, ianya ulu batang kelawah, serta palan alai jipun keliak ngagak kapal. Mayuh jirita tuai ti bedau di serungkai, manah alai nemuai. Pesan tu, Ari Bagiban, YM.

SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kebegat Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ, Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Membayar. Dekat Mike Pulai Trofi Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lat, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Aman, Masterpiece, Tau Ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah dari juara SCSJ ke-10.